0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
2: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
3: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
2: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan.

0: Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniyatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
1: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
0: Sementara Siti Haniyatun Nisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
2: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
0: Siti Haniyatun Nisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afred Tutar melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
7: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
6: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
7: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang

0: perekonomian, Erlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Ini jumlah penduduk miskin, ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
0: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
2: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
0: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
4: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
5: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
6: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan, masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
8: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
9: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
8: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang nyala combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
9: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
10: Atlet, saya berpesan bertarunglah dengan gagah dan berani, bangsa ini

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, pagi ini.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi Area Digital. Anda juga yang menggunakan radio terestrial di 88,5 MHz. Untuk Anda yang juga mendengar melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Sarawangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilis 99,0 MHz. Untuk Anda pendengar, di pagi hari ini kami berikan ruang untuk menanggapi mengenai Festival Batang Hari 2026. Untuk opini publik silakan di line telepon atau melalui WA di 08116707 8850. Dan sedikit informasi pendengar untuk rangkaian acara Festival Batang Hari untuk tahun ini, tepat di 2026, untuk Kota Jambi mengusung tema Jejak Jalur Perdagangan Rempah di Sungai Batang Hari. Kalau berbicara mengenai rempah, ini sedikit menyinggung, dahulu kala memang untuk di masa penjajahan, Jambi itu adalah salah satu tempat yang untuk mengumpul rempah-rempah yang waktu itu memang rempah-rempahnya sangat berharga sekali, yang tumbuh subur di bumi sepucuk Jambi Sembilan Lura. Untuk Anda pendengar yang mau beropini mengenai Festival Batang Hari di 2026 ini, bisa di line telepon 08116707 8850. Dan informasinya juga untuk penyelenggaraan Festival Batang Hari nanti digelar pada 18 Agustus. Dan untuk Anda yang mungkin mengikuti acara lebih awal, ada juga di sana pameran UMKM, nanti juga ada pegelaran atau tarian di sana, ada seni dan budayanya. Jadi untuk yang memang setiap tahunnya mengikuti festival tersebut, paham betul rangkaian-rangkaian banyak sekali di sana. Tidak hanya ada pertunjukan seni budaya, tetapi juga ada kuliner. Jadi yang bisa ikutan, bisa juga Anda mencicipi makanan khas dari Provinsi Jambi. Dan yang mau beropini silakan di line telepon. Kita lanjut di line telepon, ada Pak Ujang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gimana kabar Pak Ujang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita topiknya mengenai Festival Batang Hari ini, Pak Ujang.
1: Festival
0: Batang Hari.
1: Tahun
0: ini
1: kan.
0: Ini Festival Batang Hari ini yang sering diselenggarakan ini tiap tahunnya nih, Pak Ujang. Jadi kira-kira ini harapannya seperti apa acaranya nanti? Karena ini banyak sekali ini digelar di sana, ada olahraganya juga, terus ada seni budayanya, ada kulinernya juga. Nanti ada pacu perahu, Wak Ujang.
1: Ada banyak pinang.
0: Nah, itu kalau dulu-dulu berarti ya, boleh silakan.
1: Ya kemarin kan hari Minggu kemarin tuh balap motor. Tuh. Jadi sejak tahun itu kan. Kalau saya aturan tepat. Adil kan. Jadi apa namanya, janji kemarin di keluaran kami Pemayung ini jalan nih di bulan 2 kemarin teh mau buat depor 2 nih tehnya mau baik, jalan-jalan sekarang masih hancur.
0: Baik.
1: Kami kurang pas itu. Ada terus di tempat lepas video gitu kan. Saya di kantor bupati gitu kan. Ini masyarakat yang daerah sini sambil semayu ini pembatasan Morojab Ayu ini kan. Jadi itu mas, jalan masih hancur keluaran Batan Mas. Aku heran Fadil itu kan yang dibaik setiap ada kegiatan di tempat lokasi wilayah apa di apa bupati yang di tahun dia jenggalakan itu kan memang di waralaga itu kan. Oh udah lama mau habis, harapan kami jalannya tolong dipasturin, jalan ini diperbaiki dulu. itu kalau umpamanya kami semuanya setuju lah itu kan, cuman lah tadi keganjalan kan di keluarga kami pemain ini kan itu kan. Terima kasih ya.
0: Baik-baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Wak Ujang yang ada di Jembatan Emas. Terima kasih untuk opininya di pagi hari ini mengenai Festival Batang Hari. Boleh untuk Anda yang ingin memberikan opininya tentang Festival Batang Hari, untuk Anda yang tidak bisa menelpon boleh di line WA. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, DJ, gimana kabarnya?
2: Yoi, Anda kenal aku?
0: Iya, iyalah, masa gak kenal?
2: Lah ini siapa? Masalahnya yang pegang acara ini Nana Suci Wulan, ini pendatang baru di
0: Saya udah dari dulu, tapi kayaknya DJ lupa sama saya.
2: Siapa kira-kira namanya?
0: Saya Dirman.
2: Dirman, ya betul,
0: iya,
2: saya udah lama kan pindah dari Jambi.
0: Iya benar.
2: Dua tahun di Jambi, baru pindah ke Padang baru kira-kira 1.5 tahun.
0: Mantap, udah di Padang.
2: Jadi waktu di Jambi itu memang pernah ke Dirman, tapi jarang ikut sebagai pembicara opini ya, jarang.
0: Betul,
2: ya?
0: betul sekali. Iya, silakan aja DJ untuk Festival Batang Hari 2026 opininya gimana?
2: Kalau untuk festival itu yang penting itu apa namanya, tata cara pelaksanaannya diperbaiki. Dan juga kalau bisa itu budaya-budaya kuliner-kuliner jangan dari Jambi aja. Dimasukkan dari provinsi-provinsi lain mana yang bisa.
0: Baik.
2: Jadi dan nanti orang Jambi kan bisa mencermin dan orang lain juga bisa cermin ke Jambi. Mana kulinernya yang bagus, mana budaya yang bagus, boleh ditiru kan.
0: Siap.
2: Ada juga prasarana-prasarana harus diperbaiki dan dijaga mutu, kualitas dan juga harga-harga. Jangan harga semua gue. Jangan nanti pendatang-pendatang parkir sampai 4 kali 5 kali. Ya, jadi tadi juga itu jalan-jalan ke tempat yang berhubungan dengan tempat wisata itu juga diperbaiki. Kalau yang ada lubang-lubang besar ditutup sebentar biar festivalnya ramai kan.
0: Baik.
2: Nah jadi pendatang-pendatang dari daerah-daerah dapat datang secepatnya dan dapat pelayanan yang memuaskan, dapat harga yang bagus, dapat servis yang bagus. Nah itu festival itu pasti lancar. Yang penting kalau bisa itu ikutkan dari seluruh Indonesia. Jadi mereka saling belajar, Jambi belajar keluar, orang luar belajar di Jambi, maka tambah kayalah Indonesia dengan kuliner dan budaya yang bagus. Oke,
0: siap.
2: Assalamualaikum, titip salam buat Nana Suci dan Wulan.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ yang ada di seputaran Padang saat ini, Padang Kota sepertinya DJ ya. Dan untuk anda pendengar yang mau bergabung di line telepon untuk opini Festival Batang Hari 2026 yang tentu rangkaiannya untuk anda yang terlibat mungkin dari kemarin udah dipersiapkan karena banyak sekali di dalam rangkaian acara tersebut ya, seperti yang disinggung tadi harapannya itu banyak sekali sebenarnya, apalagi yang memang ikutan untuk pacu perahu tradisional, ada juga fun run kemungkinan nanti, banyak seni dan budayanya juga, pameran-pameran juga, kulineran, harapannya ini berjalan dengan lancar. Bagi Anda yang mau beropini silakan di line telepon 0811 6707 8850 melalui WA juga boleh. Kita break sejenak ke pendengar, tetap bersama kami.

0: konsepnya ada budaya juga. Tentu yang kemampuan kita yang dalam bentuk menuangkan pernak-pernik budaya itu, salah satunya di alat-alat perkebunan, pertanian, perikanan yang dulu. Dan kemudian kita iringi dengan edukasi kopinya, ada dua metode, ada yang tradisional, ada juga yang modern. Nah itu yang terus kita kembangkan.
1: Wisata Debati Tujuh Kopi, yakni nama yang melekat dari alamat pemiliknya, yang berasal dari nama kecamatan Debati Tujuh, Desa Semumu, Kabupaten Kerinci, dan tepatnya di puncak ketinggian 1453 meter dari permukaan laut, yang berada di daerah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh. Lokasi tersebut merupakan objek wisata alam dengan menawarkan konsep utama budaya, edukasi, dan konservasi dengan mengembangkan kopi, mulai dari cara menanam kopi hingga menikmati kopi, seperti diungkapkan owner Debati Tujuh Kopi, Jamin Syafdi. Ia menjelaskan, dalam mengembangkan kopi sebagai edukasi, seluas 1,5 hektar jenis kopi Arabica.
0: Kopi yang kami tanam yang ada di 1,5 hektar lahan Debati Tujuh Kopi ini semuanya kopi Arabica. Kenapa? Yang pertama, Arabica ini punya nilai prospek yang cukup tinggi, kemudian juga memiliki cita rasa yang sangat bervariasi, kemudian juga ini cocok untuk kalangan usia apa saja.
1: Karena selain tempat wisata dengan konsep edukasi baik kewirausahaan, Jamin Syafdi mengatakan, selama berdirinya Debati Tujuh Kopi sejak 2018 lalu, telah melakukan kerjasama pihak luar seperti Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan mensosialisasikan kepada kaum milenial, menciptakan jiwa entrepreneur, serta mengenal minuman sehat dari hasil sendiri, yakni kopi.
0: 2019 kita diminta kerjasama dengan Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko. Itu kita ngelola kafenya, dan satu tahun kita full yang edukasi semuanya, barista sebagainya, logistik juga. Jadi setahun kedua kita lepas, kita pasok logistik saja lagi. Itu salah satu bentuk kita kerjasama juga mengedukasi supaya anak-anak muda lebih menikmati kopi daripada minuman-minuman yang tidak bermanfaat seperti itu.
1: Untuk bentuk edukasi kepada pengunjung seperti mengolah hingga siap saji telah dilakukan pihak Debati Tujuh saat kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian.
0: Bahkan kami juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kemudian peserta-peserta camping juga gitu. Itu ada juga edukasi yang kami berikan kepada peserta, salah satunya penyeduhan kopi tadi, Pak. Itu salah satu edukasi gratis yang kami siapkan dari Debati Kopi, contoh di malam tahun baru, Pak. Itu untuk menambah kegiatan dari peserta camping. Nanti head barista kita dengan tim itu memperagakan bagaimana cara membuat kopi yang baik.
1: Sedang untuk konsep edukasi budaya sendiri, Jamin Syafdi menjelaskan, Debati Tujuh Kopi menampilkan miniatur budaya masyarakat Kota Sungai Penuh Kerinci, seperti rumah bilik dan miniatur lainnya yang sudah punah agar kembali dikenal masyarakat saat ini.
0: Kemudian juga untuk budaya, melihat seiring waktu berjalan, memang juga sudah hampir hilang. Tidak satu aja rumah bilik, anak-anak kelahiran 90, itu tidak tahu lagi gimana-mana bentuk rumah bilik. Belum lagi generasi 2000, 2000-an ke atas. Itulah kami coba tampilkan, minimal mereka masih bisa melihat dalam bentuk miniatur, ya, ataupun tidak asli. Nah, itu salah satunya yang kami edukasi.
1: Sementara itu, karena wilayah tersebut berdampingan dengan hutan yang dilindungi, yakni Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS, maka Debati Tujuh Kopi turut melakukan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitarnya dengan mengajak untuk bersama melindungi hutan dengan berkebun namun tidak merusak hutan.
2: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
3: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
2: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
4: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
5: SIM apa ya, Pak?
4: Surat izin mengemudi kendaraan.
5: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
4: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
5: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
6: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
7: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Harga untuk anda yang tadi sudah bergabung di line telepon untuk Opini Publik Festival Batanghari 2026, terima kasih. Dan nanti kita akan mendengarkan Dialog Jambi Menyapa Festival Batanghari 2026. Kami harap anda tetap di 88,5 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saja waktu.
1: Berbagai permasalahan terjadi di sekitar kita. Kita ikuti Dialog Jambi pagi ini. Anda bisa berpartisipasi menyampaikan saran, pendapat, dan kritik melalui 0741-634-82 atau melalui WhatsApp 0813-8744-0803.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kita kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar, di pagi ini kita akan membahas berkaitan dengan Festival Batanghari 2026. Kita ketahui bahwa Festival Batanghari 2026 ini akan kembali dilaksanakan menjadi salah satu agenda budaya dan pariwisata terbesar ya Pak ya di Provinsi Jambi. Dan festival ini juga direncananya akan berlangsung pada 14 hingga 22 Agustus dan mengusung tema dengan semangat mengangkat kejayaan Sungai Batanghari sebagai jalur rempah, kemudian juga sekaligus menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan seni, budaya, kuliner, dan juga produk ekonomi kreatif dari seluruh masyarakat tercakupannya lebih di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Lalu kita ingin mengetahui apa saja rangkaian kegiatan yang lebih luas lagi berkaitan dengan pelaksanaan festival Batanghari tahun ini, kemudian sejauh mana keterlibatan masyarakat dan UMKM dalam kegiatan ini, dan bagaimana Festival Batanghari ini kita harapkan mampu memperkuat perekonomian dan identitas budaya ya Pak di wilayah Provinsi Jambi. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kami yang sudah langsung hadir di studio RRI Pro 1 Jambi. Yang pertama ada Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, kita sapa, ada Pak Erwin Effendi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Erwin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semua para pendengar RRI.
2: Semangat ya pagi ini ya, Pak ya.

0: kita sapa terlebih dahulu ada M. Rasa Saput, Rasha Putra Sadewa. Kita coba sapa, panggilannya katanya Sadewa ini, Sadewa. Pak, tadi sebelum berbincang. Iya, apa kabar Sadewa?
1: Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabarnya Ibu dan para pendengar RRI Jambi? Apa kabarnya hari ini?
0: Baik dan semangat untuk mendengarkan informasi yang akan kita sebarluaskan pagi ini ya.
1: Betul
0: Pak
1: sekali.
0: Erwin ya. Baik-baik. Dan kita ketahui disampaikan di awal bahwa memang Agustus ini menjadi salah satu apa ya momen di mana pemerintah Provinsi Jambi ingin mengenalkan lebih luas lagi pariwisata dan kebudayaan di Provinsi Jambi.
1: Siap.
0: Tapi kita ingin mendengarkan mungkin dari Pak Erwin terlebih dahulu ya sebagai lady sektor dalam pelaksanaan kegiatan Festival Batang Hari ini, Pak. Sebenarnya mengapa apa namanya Sungai Batang Hari ini menjadi satu hal yang diangkat menjadi tema dalam gelaran Festival Batang Hari ini, salah satunya itu jalur rempah tadi, Pak Erwin. Dan apa sebenarnya yang melatar belakangnya sehingga ke Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi ini mengangkat tema tersebut, Pak?
2: Baik, baik, terima kasih, Mbak. Jadi sejarah awalnya itu dulu namanya bukan Festival Batang Hari, awalnya itu bukan pesona budaya. Jadi berapa tahun pelaksananya, dan setelah sekitar 10 tahun lalu berubah menjadi Festival Batang Hari. Karena kita menjadi fokus kita untuk mempromosikan Sungai Batang Hari. Karena kita sudah berkonsultasi dengan pihak kementerian segala macamnya, kenapa kita tidak mempromosikan Sungai Batang Hari. Sebab sungai kita itu sangat menarik sekali dan juga terpanjang di Sumatera. Dan menjadi satu destinasi wisata. Dulu kan Batang Hari kan batal zaman dulu kan transportasi utama, Pak. Jadi dulu sebelum ada angkutan darat, semua fokus kita transportasi melalui Sungai Batang Hari itu. Nah, di sana timulah ada namanya zaman dahulu untuk membawa hasil-hasil perkebunan kita, ya ada rempah-rempah segala macam itu sampai ke kapal-kapal kerajaan, dan juga sampai di zaman-zaman revolusi juga sangat apa ya Sungai Batang Hari itu sangat berfungsi sekali. Dan kenapa kita mengangkat Sungai Batang Hari ini, karena tadi kita untuk mempromosikan Sungai Batang Hari ini karena betul-betul mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa. Kita berapa kali ketemu dengan orang kementerian, orang asing, ini katanya Sungai Mekong itu kalah di Vietnam dibanding kita ini. Sungguh luar biasa ini. Makanya kita merubah namanya menjadi Festival Batang Hari. Dan memang betul kita fokus kita memang di venue kita pertama ada di seputar
0: Batang Hari
2: itu. Yaitu kenapa? Karena kita ada beberapa kegiatan yang sangat kita unggulkan, ya menjadi konten kita utama. Pertama yaitu tadi kita ada namanya parade kapal dagang jalur rempah. Kita angkat itu karena tadi zaman dahulu kan sangat transportasi ini, Mbak. Jadi semua barang-barang itu proses apa proses perkebunan dari zaman dahulu, dari mulai dari hulu itu, yaitu seperti kayak cengkeh, seperti kayu manis, ya pala segala macam, termasuklah kopi, itu kan diangkat melalui kapal tadi itu, Pak. Sampai ke muara laut sana gitu kan. Sampailah ke daerah lain, ke provinsi, bahkan ke negara-negara sini. Jadi dulu memang karena kita bangga mempunyai apa produk-produk yang sangat unggul itu, dan jadi kita ingin mengangkat kembali sejarah tersebut. Jadi maka kita angkatlah dengan tema tadi itu kan, yaitu jalur rempah tadi itu. Dan di sana juga sembari demikian kita juga ada kegiatan pacu perahu. Karena tadi kita kan dulu memang kan menjadi sembari perjalanan ini menjadi fokus juga zaman dahulu kan, menjadi salah satu atraksi yang sangat luar biasa untuk para wisatawan gitu kan. Karena kita punya sungai, tentu kita zaman dulu anak-anak remaja-remaja itu suka sekali bermain-main perahu gitu kan di situ kan. Terus nanti ada kita juga namanya eksibisi layang-layangan. Nah, layang-layang ini juga kita mengangkat tentang tema rempah juga. Jadi kita mengharapkan bahwa peserta eksibisi ini layang-layangan itu menggambarkan seperti kayak ada motif kopinya, ada motif lada, kayak manis sebagainya. Dan juga ada kegiatan fun run. Jadi kita dari startnya di RTH Putri Pinangmasa, nanti melalui jembatan Kertarasi, nanti keliling seberang kota Jambi itu, Pak. Nanti kita kenapa demikian? Karena kita juga dulu kan, zaman dulu kan seberang kota Jambi kan berperan juga, Pak. Untuk pusat perdagangan juga kan, di mana transaksi-transaksi juga terjadi di sana sekali itu. Dan kita ada juga

0: senior yang kedua, yaitu di Taman Minimal Jambi. Dulu kan namanya X MTQ ya, sekarang namanya Taman Minimal Jambi. Jadi situ juga menjadi fokus kita, yaitu untuk pameran UMKM dan ekonomi kreatif dan juga tampilan seni budaya kabupaten kota. Memang kita event kita ini bertujuan betul-betul untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Setelah kita mempromosikan pariwisata, seni budaya kita, kita juga mengangkat, beri kesempatan kepada pelaku-pelaku ekonomi tadi itu untuk melakukan apa ya, perdagangan di sana ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan mempromosikan produknya itu banyak yang membeli dan sehingga ekonomi kita ngebangkit. Jadi kami juga tidak hanya semata-mata UMKM dan ekonomi kreatif, kita juga memberikan pedagang kaki lima tadi, Mbak. Nah, kita bisa bantu juga. Jadi kita nanti kita bagi kelas-kelasnya nanti sehingga nanti supaya semua mereka dapat kesempatan. Apalagi sekarang kan ada kalau kopling ya, kopling keliling itu ya. Nah, nanti juga kita akan kasih pelajaran juga sehingga nanti semua sektor nanti bisa bergerak sehingga nanti ada perputaran ekonomi di sana nanti, Pak, perasaannya nanti itu.
1: Baik, baik. Tapi sebenarnya secara mendasar apa ini, Pak, yang membedakan Festival Batang Hari dari tahun sebelumnya dengan tahun ini nih, Pak Erwin?
0: Baik. Jadi kita setiap tahun tuh, Pak, tema berubah.
1: Iya.
0: Nah, ya. Dulu kita bikin parade kapal hias. Terus ada juga parade kapal kerajaan. Nah, jadi kita tahun ini kita angkat parade yaitu perahu dagang jalur rempah. Kenapa? Memang karena kita tadi judul kita dapat Sungai Batang Hari, tentu kita mengangkat Sungai Batang Hari. Dan juga kita dari konsultasi yang kementerian memberikan masukan pada kita, sudah kamu kapal ini jarang sekali di kabupaten-kabupaten lain ada event kapal ini, Mbak. Jarang sekali ada event masalah ada kapal hias, ada kapal perang segala macam, jarang sekali. Tapi kamu sudah punya eventnya bagus sekali, ini sangat dipertahankan. Makanya kita tetap pertahankan fokus kita di Sungai Batang Hari tadi, Pak, dengan mengangkat tema jalur rempah tadi. Nah, jadi memang kita berharap bahwa dengan adanya ini, dengan adanya event itu di situ juga, tentu masyarakat sempat akan ada bangkit juga ekonomi, Pak. Ada jualan transaksi segala macam, jualan makan-makanan kuliner, itu yang kita harapkan tadi itu, Pak. Jadi berbeda setiap tahun ke tahun itu, tapi tema kita utama itu memang
1: masih menyangkut Batang Hari gitu ya, Pak.
0: Semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Kenapa? Kalau kita sama-sama menjaga, merawat Sungai Batang Hari itu, tentu akan mensejahterakan semua masyarakat yang hidup di seputar Sungai Batang Hari itu. Jadi kita menghimbau juga kepada semua masyarakat, ya terutama yang berdiam diri di seputaran sepanjang Sungai Batang Hari, untuk menjaga kelestariannya. Makanya tuh, salah satu kita juga kata kita itu fokus kita adalah nanti ada sosialisasi Batang Hari Bersih. Kita mengumpulkan anak-anak muda, anak-anak remaja, nanti kita berikan sosialisasi itu nanti langsung dari BWSS. Jadi yang mengatur penanggung jawab Sungai Batang Hari tersebut. Jadi kita mengharapkan pada masyarakat anak-anak remaja kita untuk bertanggung jawab juga. Tempo dulu, tahun dulu, Pak, kita pernah adakan sosialisasi itu, kita undang anak pelajar itu. Itu pertanyaan kritis sekali, Mbak, tentang Sungai Batang Hari itu. Nah, berarti mereka tuh care gitu kan. Anak muda tuh care dengan Batang Hari itu. Pak, kenapa begini, begini, begini, begini, begini. Nah, jadi akhirnya si narasumber tuh sangat heran ya. Kayak kok anak-anak muda sekarang ini, dia bukan gak perhatian, dia bukan gak care. Ternyata dia care dengan Sungai Batang Hari itu. Nah, jadi kita dengan ada peserta juga, kita juga bertujuan untuk bagaimana menjaga, melestarikan Sungai Batang Hari tersebut sehingga kedepannya betul-betul menjadi satu destinasi yang sangat kita unggulkan, Pak.
1: Baik, baik. Dan di tahun ini ada yang berbeda juga nih, Pak, mengambil dua venue. Kalau dulu kalau gak salah cuma di RTH ya, Pak. Nah, ini apa alasan yang mendasar nih, Pak?
0: Jadi gini, kita kenapa juga ngambil venue kita di Taman Mini Jambi? Kita tuh, Mbak, di sana tuh sudah punya 10 anjungan, Mbak.
1: Baik.
0: Anjungan tuh yang dibangun oleh kabupaten kota. Ya. Ada anjungan rumah adat Kerinci, anjungan Sungai Penuh, anjungan Kota Jambi, Tanya Barat, ya, ada Wungo, Merangin, Selolangun, Muara Jambi, Sungai Penuh. Jadi itu kan sudah dibangun pakai biaya anggaran tuh.
1: Baik.
0: Dana APBD selama 30 tahun hampir itu kan itu tidak terpakai.
1: Terbengkalai ya, Pak.
0: Terbengkalai. Dan alhamdulillah Pak Gubernur kita, Pak Riris, itu punya komitmen menginginkan agar supaya tempat tersebut betul-betul dimanfaatkan sebaiknya ya, untuk menjadi sarana pusat perkembangan ekonomi juga.
1: Baik.
0: Maka nanti saya ke sana ke depannya rencana akan ditata betul, Pak. Di sana akan ditata betul, nanti kita menjadi semacam ke depan inginnya menjadi one stop rekreasi.
1: Mm-mm.
0: Karena itu cukup lengkap.
1: Iya.
0: Ada kebun binatangnya, gitu kan. Ada juga hotel di depan sana, Pak.
1: Oh,
0: ada
1: iya,
0: hotel.
1: Iya.
0: Terus ada sarana olahraganya juga. Ada Islamic Center. Nah, jadi nanti selalu-selalu satu kawasan sehingga nanti salah satu alternatif untuk anak-anak muda kita untuk berkunjung ke sana, karena sekarang ini setiap Sabtu Minggu itu cukup ramai sekali. Orang
1: sudah
0: untuk
1: seluruh
0: Papua.
1: Ya, ya,
0: perkumpulan. Nah, untuk sepanjang nanti hal tidak inginkan malam-malam hari, maka Bapak sekarang Pak Gubernur punya ide, sudah kini dilaporkan. Dan sekarang sana Pak ada event setiap bulannya.
1: Iya.
0: Namanya Jen Jambi Elo Nian.
1: Ya,
0: jadi itu diisi oleh setiap kabupaten kota. Makanya kita venue kedua kita adalah di Taman Mini Mojabi. Sehingga nanti orang betul-betul bisa menikmati apa itu namanya makanan, apa namanya ekonomi kreatif kita, dan juga apa yang ada di anjungan kita itu. Nanti akan dibuka anjungan tersebut, akan memamerkan potensi pariwisata, ya, ekonomi kreatifnya juga ada, dan seni budaya juga ada, terutama kita juga mempertemakan yaitu jalur rempah. Jadi akan adalah pedagang apa tampilan-tampilan komunitas perkebunan kita pada zaman dahulu, Mbak.
1: Baik. Kita ke Sadewa nih ya, ngobrol santai aja. Kalau Sadewa nih kan merupakan salah satu pemuda juga ya, Pak, yang mewakili daerah Provinsi Jambi, apalagi menjadi aktor film, model. Artinya ini menjadi salah satu kesempatan bagi Sadewa juga untuk ikut mempromosikan baik pariwisata maupun kebudayaan wilayah Provinsi Jambi. Tapi kita ingin melihat terlebih dahulu nih pandangan sebagai anak muda ya, Pak ya. Nah, seperti apa ini keberadaan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Jambi kalau Sadewa melihatnya, begitu? Silakan.
2: Dari pandangan Sadewa nih, Bu ya, tentang Festival Petang Hari Jambi ini harus dilestarikan karena budaya adalah identitas kita nih, Bu. Nah, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, betul nggak?
1: Iya, Pak.
0: Iya, betul.
2: Jadi sekarang anak muda kan punya yang namanya sosial media. Jadi kita sebagai anak muda harus melestarikan, harus menyebarkan, memperkenalkan tari Zapin contohnya, batik Jambi, dan budaya-budaya lainnya. Jangan sampai bangsa kita ini kalah dengan budaya luar. Tapi kita harus bangga dengan budaya sendiri. Kita jangan lupa dengan budaya sendiri. Gitu sih, Bu. Dari pandangan Dewa juga, Festival Batang Hari 2026 ini sangat positif karena ini memperkenalkan budaya kita, kita mempromosikan para UMKM dan juga tari-tari dari berbagai daerah. Apalagi ini temanya tentang rempah masuk ke Jambi, Pak. Nah, jadi betul seperti kata Pak Erwin, karena Jambi ini memiliki histori tentang perdagangan rempah di zaman dahulu. Jadi seperti itu pandangan Dewa.
1: Iya. Kalau Dewa sendiri ini kan sebagai model gitu ya, sebagai aktor film gitu kan. Artinya mungkin disampaikan tadi informasi awal, Sadewa baru mulai pindah ke Jambi juga ini, Pak ya. Merupakan baru pindah ke Jambi, tapi tidak berarti meninggalkan apa namanya, selama ini tidak berarti membawa nama daerah kita, karena memang asalnya dari Provinsi Jambi. Nah, sejauh pengalaman Dewa selama mungkin berkecimpung di dunia perfilman, kemudian menjadi model begitu ya, dan sebagai lain sebagainya lah, yang menjadi perwakilan baik dari Provinsi Jambi maupun dari Indonesia, bahkan yang sudah sempat mendapatkan penghargaan dari festival apa dari Kementerian Republik Indonesia, dan di tingkat internasional juga pernah ya, Pak ya. Dan ini kan artinya menjadi peluang besar bagi kita. Sadewa ini kan artinya mewakili dari daerah Provinsi Jambi untuk bisa sebagai penyambung ini ya, Pak ya, penyambung lidah.
0: Oh
1: iya, sebagai duta dari Provinsi Jambi untuk memperkenalkan. Nah, sejauh ini apa nih yang menjadi apa ya daya tarik sehingga apa ya Sadewa ini yang lebih terfokus untuk memperkenalkan budaya dan pariwisata Provinsi Jambi?
2: Sadewa ingin menjadi jembatan untuk mengajak anak muda mengenai mengenal dan mencintai budaya Jambi.
1: Yeah.
2: Sadewa juga ingin menggunakan media sosial untuk menunjukkan bahwa budaya kita itu keren. Jadi orang Jambi itu harus keren, harus bangga dengan budayanya sendiri.
1: Yeah.
2: Gitu sih Bu. Kalau untuk selama ini Sadewa membawa nama Jambi karena Sadewa bangga, Sadewa bisa lahir di tanah tercinta Dewa ini. Dan yang jadi salah satu pendukung Dewa itu adalah Mama Dewa nih Bu. Jadi
1: ya.
2: Iya betul sekali. Jadi yang selalu jadi pacuan Dewa itu dalam berkarir adalah Dewa harus terus semangat untuk orang tua, untuk memperkenalkan budaya Jambi kedepannya, dan juga Sadewa harus selalu menjaga sikap karena Dewa membawa nama Jambi kemanapun itu.
1: Iya, baik-baik. Dan yang perlu kita garis bawahi ya Pak Erwin, bahwa ya, saat ini media sosial ini berperan ini juga ya Pak ya, luar biasa ya, betul, baik ya, dari melalui Facebook, terus Instagram dan TikTok, lain sebagainya, TikTok. Pak ya. Karena masyarakat itu yang paling cepat itu mendapatkan informasi, betul. Dan artinya ini menjadi peluang juga bagi anak-anak muda kita,
0: betul,
1: untuk karena kan yang sering apa namanya hobi main media sosial lebih banyak anak muda ya, anak-anak
0: ya,
1: betul. Nah itu yang menjadi, kayaknya itu menjadi momen penting ya bagi Sadewa sebagai anak muda untuk mengajak rekan-rekan kita semua ya Pak ya. Nah ini mungkin ada yang ingin diajak Sadewa kepada teman-teman kita untuk ikut mempromosikan pariwisata kita nih.
2: Dewa sebagai anak muda dan juga rakyat Jambi ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut melestarikan budaya Jambi. Karena kita seperti yang Dewa sebutkan tadi, kita punya tari zapin dan banyak tari lainnya, batik Jambi, lagu Melayu, cerita rakyat dan masih banyak lagi. Dengan cara sederhana nih Bu, kita datang ke Festival Batang Hari, kita ramaikan, kita videokan dengan cara apapun itu, terus kita upload ke media sosial. Jadi gunakan produk lokal dan dukung UMKM Jambi. Jangan sampai kita tahu K-pop, jangan sampai kita tahu K-pop tapi kita
1: tidak tahu budaya kita
2: Kita tidak tahu budaya kita. Jadi lupa tentang tari Pinang, tari Pinang masa. Jadi kita harus bangga jadi wong Jambi.
1: Iya, baik-baik. Baik, kita nanti masih akan memperbincangkan berkaitan dengan Festival Batang Hari ya, pendengar dan pemirsa. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.
3: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
4: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
3: Tunggu-tunggu, kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
4: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
3: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
5: Banggalah dengan produk Indonesia.
6: Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi pagi ini.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa pagi ini. Kita masih memperbincangkan berkaitan dengan Festival Batanghari 2026. Tadi sudah disampaikan secara umum Pak Erwin bahwa kegiatannya akan berlangsung pada 14 hingga 22 Agustus 2026. Ya. Menghitung hari nih Pak Erwin ya, kurang lebih 8 hari lagi. Iya. Nah, kita ingin mengetahui seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi nih, Pak.
2: Baik. Ya. Jadi kami, Mbak, begitu ditetapkan bahwa kita itu
3: kesempatan hari masuk karena salah satu event nasional yaitu Karisma Event Nusantara. Dari 15 event kita masuk satu Jambi. Jadi kita begitu kita masuk, kita ditetapkan sebagai apa event nasional, kita langsung mengadakan kegiatan rapat secepatnya. Kita rapat, kita tetapkan, kita pilih siapa IO-nya segala macam. Setelah itu kita langsung mulai persiapan, Pak. Dan kemarin kami barusan juga mengadakan rapat dengan instansi vertikal dan juga OPD terkait juga, TNI, Polri, Pol PP, Dishub, kita rapat kemarin, Pak. Jadi kita membicarakan bagaimana persiapan untuk persiapan hari ini. Kami juga main sudah berkoordinasi ke kabupaten kota untuk bagaimana supaya anjungan tersebut bisa betul-betul dapat jadi apa menambah memamerkan hasil-hasil produk mereka, peserta dan sebagainya. Dan kita masih juga rapat bagaimana persiapan daripada di lapangan, ya. Jadi insya Allah pada hari ini sudah akan mulai untuk loading barang-barang kita untuk di lokasi. Dan juga kita sudah berkoordinasi dengan seberang kota Jambi untuk pelaksanaan daripada pacu perahu, termasuk rute-rute yang akan dilewati para peserta panran dan juga untuk layang-layang. Jadi kita sudah melakukan koordinasi sebagainya, termasuk dengan kepala keamanan, ya, TNI dan sebagainya. Kita juga sudah berkoordinasi. Dan insya Allah untuk sampai saat ini kita sudah insya Allah siap, sudah mulai progresnya, ya, termasuk undangan, termasuk untuk sebaran promosi. Nah, kita juga bekerjasama juga dengan anak-anak konten kreator. Untuk bagaimana membantu kami untuk mempromosikan peserta hari ini. Juga kita juga punya sosial media sendiri, Instagram kita juga punya, TikTok juga kita punya. Nah, jadi bagaimana kita untuk segala sesuatunya betul-betul ingin promosikan supaya peserta hari ini betul-betul terlaksana dengan baik. Jadi sarana promosi kami yang paling murah itu adalah melalui sosial media. Jadi kita nggak perlu banyak biaya. Jadi kita minta para manajemen, anak-anak manajemen kan, yang para model-model seperti ini, kita kumpulkan, kita menghimbau mereka untuk membantu mempromosikan sebatang hari ini. Sebab promosi melalui online ini luar biasa dasarnya, itu kan. Jadi kita posting di sini sampai ke Papua, sampai ke Makassar, sampai lagi akan menyaksikan, ya kan? Jadi sangat luar biasa sekali. Apalagi anak muda seperti ini, dia lebih tahu bagaimana cara mempromosikannya. Dan dengan tambah wajah ganteng mula kan pasti banyaknya.
1: Langsung ini ya, Pak, ya.
3: Iya, jadi orang tertarik, pasti banyak like gitu kan. Kalau kayak saya kan juga lain.
1: Cuma lewat di scroll aja ya, Pak, ya.
3: Scroll aja gitu kan.
1: Baik.
3: Nah, jadi kalau anak muda ini kita memperhatikan. Nah, bagaimana biasa, mereka lebih tahu juga bikin konten yang baik bagaimana, karena sekarang kan luar biasa. HP itu sudah kayak paginya sudah kayak kebutuhan pokok gitu ya. Nah, jadi itu tadi persiapan sekarang tetap sudah berlangsung. Insya Allah pada hari nanti kita siap melaksanakan, Mbak.
1: Iya, artinya kalau dipresentasikan
3: sudah sekitar 70% lah.
1: 70%, ya. Baik. Baik. Pak Erwin tadi menyampaikan bahwa ini kan selain memperkenalkan budaya kita, ya, Pak, ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk mendongkrak perekonomian masyarakat melalui pelibatan para masyarakat dan UMKM tadi. Tapi kita ingin mengetahui ini, berapa kira-kira UMKM yang bisa kita akomodir begitu, Pak, dalam gelaran Festival Batanghari ini, Pak?
3: Target kita, Pak, ya, kita bisa merekrut baik itu UMKM, baik itu pedagang kaki lima, pelaku ekonomi kreatif. Kita kalau bisa menyiapkan hampir 400 tenan lah. Apa 500 bakal 500. Nah, jadi kita berharap betul-betul memberi kesempatan pada mereka tadi. Karena gini, tadi kan kita ada dua venue kan, venue utama di seberang Kota Jambi. video kedua kita di Taman Mini Indonesia Jambi. Jadi setiap ada event itu pasti nanti ada para pedagang pelaku-pelaku usaha nanti. Jadi memang dengan event ini insya Allah akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Nah, kesempatan mereka lah untuk bagaimana mempromosikan, menjual, memperkenalkan produk-produk mereka itu. Nah, karena anak sekarang kan suka sekali dengan makanan-makanan siap saji itu gitu kan. Dan apalagi juga nanti bukan hanya itu nih, Pak, para pengisi acara tadi kan. Itu para seniman, apa artis-artis tadi itu kan pengisi acara juga, mereka akan mendapatkan penghasilan juga gitu kan, dengan pelaku-pelaku seni tadi. Ada nanti para penari, ada nanti para pemusik, ada para penyanyi gitu kan. Dan juga tadi, belum lagi dengan tadi yang kawan-kawan yang sound system sekali, kru-kru itu juga mereka dapat penghasilan juga, Pak. Jadi betul-betul mencakup semua sektor, Mbak. Dan bahkan kawan-kawan kita yang menjaga parkir itu pun juga kebagian juga dapatnya gitu kan. Nah, jadi semuanya sama-sama bergerak bagaimana betul-betul event ini bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat sehingga bisa tumbuh dan mereka bisa menikmati dampaknya itu. Kalau event tidak berdampak kepada masyarakat, ekonomi masyarakat, itu bukan event namanya.
1: Iya, betul.
3: Jadi event itu betul-betul bagaimana supaya masyarakat bisa menikmati, bisa menyenangi. Bahkan begitu dengar event, wah senang sekali itu kan. Wah, mereka kesempatan lah. Saya sering, Mbak, jalan di Taman Mini Jambi itu kan. Saya kaget juga, sudah banyak makanan tuh setiap harinya tuh. Saya pernah cicip pempek. Saya bilang, Mbak jualan sini. Iya, saya tiap jualan sini, Pak. Itu luar biasa enaknya. Dan banyak juga pembelinya gitu kan. Ya, jadi dengan ada, apalagi dengan ada event ini. Jadi mereka berusaha untuk bagaimana berkreasi untuk menciptakan produk-produk mereka itu. Nah, jadi betul-betul event ini kita berharapkan berdampak kepada masyarakat luas, terutama masyarakat seputaran yang ada itu tersebut.
1: Baik. Tapi kalau mengaca pada pengalaman tahun lalu, Pak, berapa ini perputaran ekonomi dari
3: event? Kita prediksi tahun ini 1,5 miliar lah, bahkan bisa lebih ya. Nah, kita berharap demikian ya, karena tadi kan kalau kita ada setempat 300 tenan, 400 tenan, itu luar biasa gitu ya. Kami pernah menyaksikan sendiri, Pak, mata saya sendiri, makanan Gen Z itu, roti yang bertopping, roti kukus bertopping, itu macam-macam itu terus habis terus. Dan ada juga anak-anak muda Jambi bikin gelang dari apa ya, itu digelang dipasangnya di tangan dan juga di kalung, itu luar biasa. Bapak kami, Pak, dagang kami habis terus, Pak, bikin terus, Pak. Jadi kan betul-betul anak-anak muda kita untuk berkreasi lah gitu kan. Kita kesempatan itu, Pak.
1: Baik. Ke Sadewa lagi ya. Ini mungkin kita lebih, karena ini menjadi satu rangkaian juga nih ya, Pak Erwin ya. Selain kita mempromosikan kebudayaan kita melalui Festival Batang Hari, dan ini juga berkaitan dengan pariwisata, sektor pariwisata.
3: Betul sekali.
1: Nah, mungkin kita ke Sadewa sebagai anak muda yang ikut mengambil andil lah ya, Pak, untuk sama-sama berperan ya, Pak, ya, untuk mempromosikan pariwisata Jambi, potensi pariwisata. Nah, kalau menurut Sadewa ini destinasi wisata apa yang di Jambi ini yang memang sangat menarik begitu ya, Pak, dan ini perlu kita promosikan juga nih. Nah, karena ketika masyarakat luar berkunjung ke kota Jambi, ke provinsi Jambi secara umum, artinya mereka kan ingin menikmati wisatanya, destinasi itu. Nah, ini Sadewa melihatnya apa nih yang mungkin sangat menarik dan kemudian ini menjadi menjadi hal yang perlu terus kita kembangkan begitu.
4: Menurut Sadewa, destinasi yang sangat terbaik untuk para pengunjung dari luar negeri Jambi adalah salah satunya itu ada Sungai Batanghari, karena Sungai Batanghari ini kan jadi yang terluas di
1: terpanjang
4: di Sumatera, Pak ya. Kemudian mungkin museum-museumnya salah satu contohnya adalah Museum Siginjai. Karena itu baru kemarin Dewa ada tur ke Museum Siginjai dari SMA. Wah, itu luar biasa banget. Dan Sadewa merasa itu harus dilestarikan banget. Karena kan untuk zaman sekarang ini bisa dibilang anak muda jarang ada yang mau ke museum. Biasanya ke mall, langsung belanja-belanja. Jadi ya, menurut Sadewa, sebagai anak muda Jambi kita harus melestarikan museum dan juga jangan lupa
2: Candi Muara Jambi gitu. Candi,
4: iya, kita juga punya Candi Muara Jambi. Candi terluas ini ya, candi terlama
2: di Asia.
4: Di Asia. Seperti Bukti. Salah satu contohnya itu juga ada rumah batik kreasi Jambi. Mungkin buat teman-teman di luar Jambi bisa tahu bagaimana cara membuat batik dan juga kita harus promosi selaku anak muda Jambi harus promosi tentang batik Jambi di sekolah-sekolah. Seperti contohnya Dewa udah mulai promosi di sekolah Dewa begitu.
1: Jadi artinya kita sebagai anak muda ini harus mendukung ya, Pak.
4: Harus mendukung keras.
1: Iya, apalagi Jambi ini memiliki kekayaan budaya dan destinasi wisata yang
4: luar biasa.
1: Ya, Pak, ya. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita terus promosikan sehingga banyak pengunjung ya, Pak ya, wisatawan yang ikut menikmati.
3: Kita Jambi ini dikenal dengan pertama sungai terpanjang.
1: Iya.
3: Candi terluas. Gitu kan. Perkebunan teh terluas juga.
1: Iya.
3: Jadi gunungnya tertinggi.
1: Iya, betul. Nah,
3: jadi kita tuh Jambi penuh ternya itu. Jadi kesempatan kita untuk sama anak muda kita untuk membantu mempromosikan tadi kan, Pak. Nah, apalagi kita juga punya geopark
1: Rangin.
3: Nah, terus anak muda yang pengen berating juga ada di sana juga. Jadi kita sebenarnya anak muda sekarang sudah saya perhatikan, Pak, di TikTok itu, di sosial media itu anak muda sudah mulai suka dengan destinasi kita.
1: Iya, Pak. Betul, Pak. Karena kalau kita lihat dari konten kreator Jambi lah ya, itu banyak kalau udah main ke Kerinci misalnya ini ya.
3: Betul.
1: Mereka kan jalan-jalan ke kebun teh. Nah, dari situ mereka ambil video yang bisa betul-betul kalau kita yang belum pernah ke sana, kok pengen ke sana gitu ya, Pak ya.
3: Kok keren gitu ya. Sebenarnya, gitu, Mbak, kita semua ini termasuk Mbak, semua kita orang, kita sebenarnya jadi juru promosi juga.
1: Iya, betul.
3: Misalnya Mbak pergi makan bakso atau makan apa pempek enak. Mbak foto, Mbak posting, ini pempek enak loh.
1: Iya.
3: Nah, itu sudah mempromosikan gitu.
1: Iya, orang jadi pengen coba
3: ke situ gitu ya. Coba duduk di taman atau duduk di candi foto.
1: Iya.
3: Orangnya itu apa tuh, Mbak? Oh, ini candi gini ya. Nah, ini di Kuala Jambi begini. Jadi kita semua ini sekarang dengan sudah pegang sosial media ini, pegang gadget ini, kita sebenarnya sudah menjadi juru promosi juga.
1: Iya, betul. Secara tidak langsung,
3: Kita sudah dibantu juga oleh orang-orang juga.
1: Iya,
3: apalagi anak Gen Z, dia lebih tahu cara bagaimana membuat konten-konten yang sangat menarik. Apalagi dia ganteng, cepat banyak
1: pemula. Lihat profilnya aja udah tertarik ya, Pak ya. Apalagi mau lihat kontennya gitu.
3: Diam aja dia banyak ngelag ya.
1: Baik. Pak Erwin, disampaikan tadi bahwa ini kan artinya agenda provinsi begitu ya.
3: Dan nasional juga.
1: Oke, baik. Dan artinya ini juga melibatkan seluruh kabupaten kota. Ini seperti apa konsepnya nih, Pak, kalau kabupaten kota yang mengikuti?
3: Jadi setiap memang event kita tiap tahun itu, jadi kita memang selalu melibatkan kabupaten kota.
1: Iya.
3: Karena event ini juga kita membantu kabupaten kota untuk mempromosikan juga. Apalagi kan mereka ada anjungan nih, udah ada anjungan masing-masing kan. Maka kita minta mereka untuk menampilkan produk-produk unggulan mereka di anjungan mereka masing-masing itu.
1: Baik.
3: Nah, tadi kan ada mempromosikan pariwisata mereka, seni budaya mereka, termasuk kuliner mereka, kita makanan-makanan mereka itu. Jadi dan juga kita kesempatan juga kita untuk menampilkan seni budayanya. Nanti kita siapkan panggung pentas yang luar biasa, yang megah, nanti mereka untuk menampilkan tarian kreasi daerah. Juga mereka akan partisipasi juga nanti parade kapal dagang jalur rempah. Nah, jadi kita memang kita beri kesempatan kepada kita mengajak kabupaten kota untuk kesempatan mereka untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan daerah mereka gitu kan. Karena memang mereka itu kita, jadi Jambi ini kan luas, Pak. Posisi Jambi tentu destinasi kita adanya di kabupaten kota.
1: Iya, betul.
3: Jadi kita membantu mereka juga untuk mempromosikan. Jadi Jambi terdiri pada beberapa provinsi segala sebagainya itu, Pak.
1: Baik. Kita masih bersama dalam sajian dialog Jambi menyapa pendengar dan pemirsa, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang lewat berikut ini.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi pagi ini.
1: Ya, pendengar, kita kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa ya, masih memperbincangkan berkaitan dengan Festival Batanghari 2026 yang mungkin kurang lebih satu minggu lagi akan kita ikuti ya. Kita kembali lagi ke Pak Erwin nih, Pak.
2: Siap.
1: Ya. Artinya kan, oh, ada penelpon? Oke, baik. Kita coba sapa terlebih dahulu di ujung telepon. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini?
3: Pak Sutrisno di Mandi Angin, Mbak.
1: Pak Sutrisno Mandi Angin. Iya, Pak Sutrisno, pagi ini kita memperbincangkan tentang giat Festival Batanghari. Ini apa yang ingin disampaikan? Pertanyaan atau usulan atau pendapat? Silakan.
3: Ya, mungkin ada usulan, ada pendapat.
1: Iya.
3: Selamat pagi para narasumber.
4: Pagi,
5: Pak. Selamat pagi, Pak.
3: Di sini tadi kan saya dengar tujuan Festival Batanghari untuk menjaga kelestarian Batanghari.
1: Iya, ya, betul.
3: Batanghari kan yang memiliki dua provinsi.
4: Betul-betul.
3: Dan kalau bisa, ada Festival Batanghari provinsi lain diajak dari Sumatera, Sumatera Raya, Papua. Dari
1: Batanghari, Pak.
3: Baik. Karena tujuannya kan kita untuk menarikan kegiatan.
1: Halo.
3: Saya.
1: Pak Sutrisno, iya. Agak bergeser sedikit suaranya, terputus, Pak. Terputus ya.
3: Iya.
1: Baik.
3: Kedepannya provinsi Sumatera Barat pun harus diikut sertakan, Pak.
1: Baik.
3: Supaya. Oh, betul. Memiliki ada dua provinsi ya,
1: kabupaten.
3: Jadi supaya menjaga kebersihan juga loh.
1: Iya, baik, baik.
3: Sampai itu nanti kan ada saling tukar pendapat gimana supaya melakukan budaya Batanghari.
1: Baik,
4: betul.
3: Jadinya bagus untuk melestarikan, untuk membersihkan
1: sungai kita ya, Pak ya.
4: Iya.
1: Baik.
3: Jadi suasana ada danau di atas jamaah saya pun dilintasi Batanghari. Jadi bukan hanya Batanghari yang ditok. Orang tahu, oh iya, Batanghari seperti ini. Jadi kita pun harus dijaga kebersihan sungai Batanghari gitu, Pak.
1: Baik.
3: Itulah anu usulan dari saya. Mudah-mudahan kecepatnya cuma terpengaruh ikut pertantang
1: gitu, Pak. Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sutrisno di Mandi Angin ya. Iya. Nah, ini usulannya sebenarnya ini, Pak. Pak Sutrisno tadi menyampaikan bahwa Sungai Batanghari ini kan melintasnya bukan hanya di Provinsi Jambi.
4: Betul.
1: Provinsi tetangga juga. Kenapa tidak kita libatkan juga provinsi tetangga untuk mungkin event-event berikutnya? Nah, karena ini bisa menjadi upaya kita juga menjaga kelestarian Sungai Batanghari itu sendiri. Nah, ini, Pak. Mungkin seperti apa?
4: Jadi izin.
1: Iya.
4: Ya, Mbak. Pak Sutrisno, terima kasih sudah memberikan masukan. Jadi Pak Gubernur Jambi itu sudah punya program, Pak. Itu namanya susur sungai. Dulu belum berapa lama lah, berapa bulan lalu itu kita bersama dengan Damas Raya. Jadi Pak Gubernur beserta rombongan beserta tim itu mulai menyusuri sungai mulai dari Damas Raya sampailah ke terakhir ke ujung Jabung. Jadi betul-betul bagaimana kita berkampanye kepada masyarakat yang hidup di pesisir sungai itu untuk menjaga kelestarian. Jadi sudah ada program juga. Dan kami juga Batanghari Festival ini juga memang sudah mengundang juga. Kita mengundang tanpa hari Sumatera Barat kita tampil juga, tampil ikut festival juga, ikut juga mengisi acara. Tapi usulan Bapak ini, Pak Sutrisno, sangat menarik sekali. Kita terima ini sangat baik sekali. Mungkin nanti di Batanghari Festival ini kita adakan semacam kayak apa ya, group discussion ya, apa
1: evaluasi begitu ya,
4: kita mengundang mereka juga, kita sama-sama bagaimana untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk di Provinsi Jambi sendiri, kita tadi kan ada gerakan Batanghari Besi, ada sosialisasi Batanghari Besi. Kita melibatkan anak-anak muda tadi, kita berikan tempat mereka untuk bagaimana mereka betul-betul mencintai Sungai Matahari ini,
1: yeah,
4: dengan narasumber tadi dari BWSS, dari kementerian.
1: Mm-hmm.
4: Mereka juga yang lebih tahu bagaimana Sungai Matahari ini sudah mulai mendangkal, adanya erosi segala macam, mm-hmm, gitu kan. Dan kita juga memang betul tadi apa tadi kita setuju juga bagaimana kedepannya nanti kita ajak juga,
1: yeah,
4: masyarakat di dalam saya juga, yeah, untuk bagaimana mencintai Sungai Matahari ini, mm-hmm, melalui Pisau Matahari ini.
1: Mm-hmm.
4: Saya sangat setuju.
1: Yeah.
4: Terima kasih Pak Susno.
1: Yeah. Artinya masuk, kita ini masuk di catatan kita,
4: iya,
1: ya Pak.
4: Catatan
1: ya,
4: kita ini luar biasa, gitu kan.
1: Untuk
4: Pak Susno sudah betul-betul bagaimana memperhatikan Sungai Matahari sendiri, gitu, yeah, kan, yeah, dengan cara demikian. Terima kasih,
1: yeah,
4: Pak Sutrisno, yeah, suaranya kita tampung sekali, yeah, baik sekali.
1: Karena Pak Sutrisno ini menjadi salah satu pendengar setia RRI, Pak, ya.
4: Oh, alhamdulillah.
1: Apa yang mengikuti informasi-informasi
4: terima
1: yang
4: kasih,
1: ini,
4: Pak. Semangat terus, Sutrisno.
1: Ya. Jadi memang sangat baik sekali ya, Pak, ya, yeah, usulannya, dan ini, betul, menjadi salah satu apa ya bahan nanti catatan lah begitu ketika, yeah, ada dilakukan evaluasi terkait kegiatan Festival Matahari,
4: yeah,
1: gitu.
4: Betul.
1: Baik, kembali lagi ke Pak Erwin. Untuk,
4: siap,
1: promosi ini selain dari media sosial, kita melibatkan siapa aja nih Pak?
4: Jadi promosi itu ada dua cara Mbak, ya, ada offline, ada online,
1: iya,
4: ya. Jadi offline-nya kita dengan cara tadi kan nyebar-nyebar buklet, mm-mm, brosur, masang spanduk, masang maleho di tempat-tempat tertentu gitu kan. Dan bahkan juga kita juga bisa mengajak juga kepada kawan-kawan juga, kita diskusi segala macam.
1: Mm-hmm.
4: Tapi tadi kalau melalui online, tadi kita kan melibatkan semua, yeah, anak-anak potensi muda gitu kan. Kita undang, kita ada grup manajemen, ada 13 grup manajemen, yeah, Jambi ini Pak. Bujang Gadis kita juga punya gitu kan. Anak-anak sekolah juga kita undang, kita juga ada namanya, ada prokes yang kesehatan juga, mm-hmm, promosi kesehatan juga kita ajak juga. Juga Pramuka juga. Jadi kita minta bantu mereka bagaimana mempromosikan Pisau Matahari ini. Dan kita juga tadi kan punya sosial media juga sendiri, yeah, yeah. Karena memang promosi ini sangat murah sekali melalui online ini Mbak. Jadi kita semuanya, kita melibatkan orang, anak-anak muda, anak remaja, para konten-konten kreator, Bujang Gadis, kita bisa bantu mereka Mbak.
1: Baik, baik. Kita ke Sadewa ini. Sebagai anak muda, apa yang, hal apa yang paling sulit mungkin ya, kendala barangkali ketika kita ingin memperkenalkan budaya kita, khususnya di wilayah Provinsi Jambi? Karena memang kan kalau anak muda biasanya kalau dengar budaya agak sedikit aneh, agak sedikit, iya, enggak kuno gitu ya Pak, iya. Nah, ini seperti apa nih Sadewa? Iya. Ya.
5: Menurut Sadewa, sebagai anak muda, tantangan tersulit itu adalah karena budaya itu sering dianggap kuno atau kurang gaul ya Bu ya. Padahal kalau misalnya kita mengemas dengan cara yang modern, budaya itu bisa menjadi keren dan menarik untuk anak muda. Jadi budaya harus kita jadikan suatu atau sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi begitu sih Bu.
1: Iya, iya. Artinya sebenarnya kalau budaya itu kita lestarikan begitu ya,
5: betul,
1: Pak ya. Terus kita memahaminya, sejarahnya, betul, seperti apa. Dan ini menjadi satu hal justru yang bisa kita, apalagi konten kreator ini, bisa, betul, kita ini kan ya Pak ya, bisa kita promosikan begitu,
4: bisa
1: ya,
4: bisa jadi pendapatan masuk,
1: iya,
4: juga Pak.
1: Betul.
4: Itu contoh kayak di Bali. Itu anak-anak kecil itu pada main hari semua.
1: Iya, iya.
4: Setiap ada event, setiap ada apa, tempat-tempat destinasi wisata, kan ada panggung terbuka tuh, tampil, tari, segala macam itu kan dibayar.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, apalagi anak kecil kan jauh sudah pandai semua, dari Sumatera Barat, yeah, gitu kan. Jadi kita berharap bahwa anak-anak muda ini orientasi sudah mulai berpikir bagaimana mencintai budaya kita sendiri, bersama-sama membuat grup-grup, gitu kan, komunitas, sehingga nanti bisa jadi penghasilan juga. Sekarang kan banyak nih Pak. Contoh gini. Setiap wedding itu kan ada menampilkan tari-tari juga, yeah, Pak. Nah, itu sangat-sangat yang ada masyarakat itu. Nah, jadi memang tantangan kita besar juga. Yang kadang-kadang suka dengan budaya itu hanya anak cewek, perempuan.
1: Iya, yeah, betul.
4: Yang laki itu kayak
1: kurang ya Pak ya.
4: Kurang gitu Pak. Padahal mereka tuh berpikirnya begini, kenapa itu kan, itu kan narikan perempuan.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, sebenarnya salah sekali, yeah, itu kan. Yeah. Kita penari kita, tim kes kita di kebenaran itu sudah jadi Kopassus sekarang, sudah malah jadi sudah jadi mayor.
1: Iya.
4: Jadi nggak ada alasan bahwa dengan nari itu akan merubah orientasi tampilan dah. Jadi kita bagaimana passion kita itu, kita bisa memperkenalkan sesuatu. Kalau kita sebagai seniman ya seniman.
1: Iya.
4: Saat kita bergaul dengan budaya bergaul dengan budaya.
1: Menyesuaikan
4: konten,
1: ya Pak
4: konten
1: ya.
4: Gatal, gitu. Jadi kita tidak jangan terpaku, jangan terpancing dengan hal-hal yang kira-kira apa. Justru Jepang suka sekali dengan budaya mereka. Kok kita kenapa kok cinta yang budaya dengan budaya luar? Makanya saya kurang tertarik kali ya dengan makanan-makanan yang luar itu. Saya lebih senang, maka bang, kalau ini jauh-jauh ke sini masih makan yang itu, masih makan pempek, masih makan
1: itu aja Pak ya.
4: Kalau sampai ke luar negeri masih menjujuk. Jadi bukan apa, padahal kita tuh pengen makanan-makanan kita sehari-hari itu ya. Nah, seperti kayak tadi kan makan tempe, ada juga sayur. Apa kita kenal dengan tempe ikan, itu enak deh makan.
1: Anak
4: muda kan, iya tempoyak, anak muda kita kan kadang-kadang, apa yang
1: mereka,
4: mereka tadi kan lebih suka Facebook tadi kan, makan sempat haji tadi itu kan. Jadi kita berharap anak-anak muda kita ini betul-betul mencintai budaya kita, mencintai pariwisata juga. Jadi di tangan mereka itulah bisa berkembang suatu destinasi, suatu budaya di tangan anak muda ini, Pak. Karena mereka ini daya apanya mekaniknya kan luar biasa, Pak.
1: Baik. Pak Erwin, 2 menit terakhir di kebersamaan kita dalam sajian dialog Jambi menyapa. Siap, ya. Closing statement, ada harapan himbauan yang ingin disampaikan, silakan ke Pak Erwin dulu.
4: Baik, jadi kami berharap dengan adanya event Batang Lebih Festival ini, ya, kita mengharapkan bahwa para anak-anak muda kita mencintai seni budaya kita. Ya. Mereka mencintai destinasi wisata kita, terutama menjaga kelestarian Sungai Batanghari kita. Yang cara apa? Ya, enggak usah jauh-jauh, jangan buang sampah di situ gitu kan. Jangan buang sampah di Sungai Batanghari. Betul-betul mencintai, menjaga kelestariannya dan promosikan menjadi tempat destinasi wisata kita. Dan juga kita berharap juga dengan adanya event Batanghari seperti ini, para pelaku UMKM, para pelaku ekrab segala macam, pelaku seni bisa budaya segala macam penari itu bisa mendapatkan perekonomian mereka juga. Jadi kita mengimbau untuk Bali sama-sama datanglah nanti pada tanggal 14 pembukaannya. Pembukaannya itu di arena Taman Mini Jambi XMTK. Itu nanti akan ada acara pembukaan 14 malam sampai tanggal 22 ada pameran di Taman Mini Jambi. Untuk kegiatan di tanggal 16 Agustus nanti itu ada fun run di RTH. Nah, anak-anak boleh juga silakan berkumpul. Mau ikut juga ada masalah untuk meramaikan. Sekarang kan lari itu bukan lagi menjadi lari menjadi tren, Pak.
1: Iya, betul.
4: Anak muda sekarang ini, saya pernah lihat tahun kemarin tuh, orang dan tuh, mbak-mbak muda-muda cantik, wangi-wangi sekali. Saya bilang, ini bukan lagi, bukan menjadi kayak apa ya, lari ini kayak jadi jadi tren gaul lah.
1: Iya, jadi tren, ya.
4: Nah, saksikan, ikut juga partisipasi. Nanti di tanggal 22 Agustus ada juga tadi pacu perahu, ada juga nanti kepada Ganyo Rumpa eksibisi dan layangan di pada pagi hari.
1: Baik.
4: Jam 8 kalau pandan itu jam 6 pagi.
1: Baik,
4: 16 Agustus.
1: Iya, Sadewa ada yang ingin disampaikan, silakan.
5: Mungkin dari Sadewa yang Sadewa harapkan adalah Sadewa sebagai anak muda Jambi mengajak atau mengundang seluruh warga Jambi terutama anak muda Gen Z khususnya untuk meramaikan Festival Batanghari 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus hingga tanggal 22 Agustus dan pembukaannya itu ada di Taman Mini Melayu Jambi, Pak ya.
4: Iya,
5: betul. Betul. Jadi ayo kita tunjukkan kalau bahwasannya Jambi ini punya budaya, punya karya dan punya anak-anak muda yang hebat begitu. Jadi mungkin itu aja yang dapat Sadewa sampaikan.
1: Baik. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih Sadewa ya sudah berbagi informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan ada informasi
4: kami
1: yang
4: juga
1: luas
4: terima kasih, Pak.
1: Iya,
4: betul. Wah, kita kesempatan untuk beri kesempatan untuk mempromosikan, Pak ya.
1: Terima kasih sekali
4: sama dari Pak Kadis.
1: Iya, baik, terima kasih. Dan pendengar pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian dialog Jambi menyapa untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian telah kita ikuti dialog Jambi pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi pagi ini.

Data Riset Kesehatan Nasional Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013 yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni 20%. Tapi stunting bukanlah

0: adalah angka stunting. Nah, jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Gitu. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu, 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Gitu. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk. Nah,
1: 14 provinsi masuk nggak ya, Jambi?
0: Kalau yang remaja masuk. Oh. Kan ada dibagi-bagi itu dari umur sekian sampai sekian. Jambi itu saya baca apa saya cari, itu masuknya yang di remaja. Kalau nggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau nggak salah itu masuk.
2: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
0: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu pada 2 tahun pertama. Jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun gitu. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahir kecil untuk mencapai berat tinggi badan dan berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu ya. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan, ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, nggak cuma berat badannya aja.
2: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
0: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
2: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
0: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu siapkan lagi sih dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan per berat, tinggi badan dan berat badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
2: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2020.

0: 1. Dengar Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Randy HB. Randy, silakan laporannya.
1: Ya baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randy selaku forecaster ondat di BMKG Provinsi Jambi yang akan memberikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Untuk cuaca pada pagi hari secara umum kirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara untuk pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang umumnya berkisar antara 58 hingga 90%. Sementara untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk informasi pergerakan tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi, umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 5 Agustus 2026, terdapat 29 titik panas yang

0: nanti akan kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul kalau aku melakukan kesalahan.

0: Bisakah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.

Dengar kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini. Ada info tentang Pemda Papua diminta tuntaskan dana OTSUS tahap 2 tahun 2026.

Ya, mengenai gempa magnitudo 5,8 guncang Mindanao, BMKG pastikan tak berpotensi tsunami. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Mindanao, Filipina, Kamis 6 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 4.41 waktu Indonesia Barat. Epicenter berada di laut pada koordinat 5,12 derajat lintang utara dan 125,37 derajat bujur timur. Pusat gempa berjarak sekitar 168 km barat laut Tahuna. Lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa berkedalaman 10 km, gempa tersebut tergolong gempa dangkal. Menurut Wijayanto, gempa dipicu aktivitas subduksi di Cotabato Trench. Analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik atau thrust fault. Berdasarkan peta guncangan BMKG, gempa dirasakan hingga wilayah Indonesia. Intensitas 4 mmi terjadi di Kepulauan Marore dan Kendahe. Guncangan dengan intensitas sama juga dirasakan di Miangas. Wilayah tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mencatat gempa susulan. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi.

0: Kicau mania. Kicau mania.
1: Oi, ibu. Ngapo kamu tu? Ngapo ibu akan sampai di sini? Kau bahaya, kau bu.
0: Bapak dah nengok aku kau lagi ngapo?
1: Ngapo?
0: Makan sampah, pak. Dah nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu. Iko kau tak boleh makan sampah di sini, kau bu. Iko, kau di bawah tiang sutet, bahaya, bu. Aduh.
0: Ngapo pula tak boleh, pak? Apa pula sutet santet sutet tu ai? Dah ngerti ni anakku, pak.
1: Membakar sampah di kuku bahayanya lu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
0: Oh, macam tu pak iyo. Baru tahu pula aku, pak.
1: Iyo bu, aku lagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi kan ngapo? Tower itu bisa lupo, semua orang mati lampu.
0: Tapi pak iyo kalau di pikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, pak.
1: Aduh.
0: Ambonian bahaya pak
2: Yuk peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi, dan

dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tenun ber

kepada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adiluhung ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak. Ukiran benang tergores lembut bagai binggala di atas belimbing.

0: ikan jari dan hati para mendiang Melayu cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya. Bila kita sekarang, supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, kena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya yang beratnya, tata bicara dia, tata bicara dia. Beda kehidupan dia, lingkungan tadi, tata cara pakaian, tata. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat, ya kan? Nah, contoh ini yang Datuk inginkan supaya anak-anak muda jambilah khususnya untuk tetap mencintai budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik dibilang batik lah ala orang tua lah tidak menurut salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya kita, orang keluarnya batik jambul, oh, berarti bukan jambul yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya jambi itu batik. Contohnya ini, oh ini ada Solo, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain itu dikembangkan, yuk belajar.
2: Seperti Ananda ini, jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa membuka income keluarga loh.
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur terhenyak oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Yang mengenalkan selama menang itu dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah, lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Kira? Ya, bila ada tradisi tadi. Ini corak dari sitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya kebudayaan.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk.

Beralih informasi berikut mengenai Pemda Papua meminta tuntaskan dana OTUS tahap 2 tahun 2026. Pemerintah daerah di Tanah Papua diminta segera menuntaskan penyaluran dana otonomi khusus atau OTUS tahap 2 tahun anggaran 2026. Penyaluran tersebut harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel agar manfaatnya dirasakan masyarakat Papua. Pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola dana OTUS melalui evaluasi mekanisme penyaluran dan penggunaannya. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta hasil pembangunan di seluruh wilayah Tanah Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Ribka Haluk menyampaikan arahan tersebut setelah mengevaluasi penyaluran dana OTSUS Papua. Lebih lengkap untuk informasi, Pemda Papua diminta tuntaskan dana OTSUS tahap 2 tahun 2026. Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Mendengar untuk Anda nanti Jambi siang ini akan ada Mbak Nana dan nanti juga ada Kita Indonesia yang seharusnya tidak Anda lewatkan. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia. Saya Dirman pamit dari ruang Anda dan ruang dengar Anda, dan tetap di 88,5 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang siang di edisi hari ini. Dan bagaimana kabar Anda di hari ini? Diharapkan keadaannya semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia. Jangan lupa juga bersyukur untuk nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita hari ini ya. Dan di studio, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah hadir narasumber kita

0: akan berbincang santai di hari ini. Langsung saja Nanda sapa ada Febrian, relawan literasi masyarakat Relima Kabupaten Kerinci. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Nana.
0: Selamat siang, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, Nana manggilnya apa nih? Febrian langsung atau Rian atau Febri?
1: Boleh Febri.
0: Febri, biasanya dipanggil apa sama teman-teman?
1: Ada yang Ian, ada yang Feb.
0: Oh bebas ya, bebas. Tapi enaknya apa nih kalau yang biasa kan ada memang panggilan khas dari orang tua atau dari teman-teman yang diberikan kepada Febrian nih.
1: Ian. Kalau orang tua itu lengkap Febrian. Febrian.
0: Nah tapi iya kalau, dong, karena iya. Namanya kan Febrian ya. Iya, tapi kalau teman-teman mungkin ada yang manggilnya Ian, iya, ya. Betul. Oke, seenaknya aja. Baik, terima kasih Ian sudah hadir di bincang siang kita untuk edisi hari ini. Ian adalah relawan literasi masyarakat yang disingkat RELIMA Kabupaten Kerinci. Jauh-jauh ya dari Kerinci, memang sengaja datang ke Pro 1 untuk ngobrol atau ada aktivitas lain nih? Silakan.
1: Oke, sebenarnya ada aktivitas lain, ada urusan lain juga ikut seleksi ya di tes pendidikan profesi guru di Universitas Jambi kemarin beberapa hari yang lalu dan kebetulan di Jambi, jadi ya saya hubungi lah dengan ketua forum TBM kemarin. Akhirnya ya dipersilakan. Ya.
0: Oke, terima kasih ya Ian sudah hadir di Perusahaan di Jambi. Kita akan berbincang terkait menghidupkan budaya membaca di Kabupaten Kerinci. Kenapa milih topik bahasan kita hari ini? Menghidupkan budaya membaca di Kabupaten Kerinci. Nah, seperti apa nih?
1: Oke, nah ini hal yang menurut kita di zaman sekarang memang
0: serba digital.
1: Serba digital. Apalagi anak-anak sekarang lebih memilih kecanduan gadget dibanding membaca buku, membaca buku cerita. Itu udah sangat sangat sulit kita temukan ada anak-anak yang suka membaca. Nah, kami dari saya sebagai relawan literasi masyarakat Perpusnas Republik Indonesia untuk lokus Kabupaten Kerinci, saya memang program-program saya memang memfokuskan bagaimana untuk meningkatkan minat baca baik kalangan anak-anak, remaja, dewasa. Sehingga dan beberapa kegiatan yang saya inisiasi seperti Kerinci Book Club. Nah, itu kami targetkan untuk para anak dewasa, dewasa-dewasa untuk berkumpul, membacakan buku, kami hidupkan lagi bagaimana tempat-tempat publik itu bisa diisi oleh anak-anak yang berkumpul bukan hanya untuk nongkrong yang gak ada manfaatnya tapi nongkrong yang produktif. Okay. Nah, selain itu kami juga ada kegiatan membaca nyaring di sekolah-sekolah, di perpustakaan desa. Nah, itu targetnya anak-anak SD, seusia SD. Nah, bagaimana kami memberikan pengalaman membaca itu pengalaman yang menyenangkan. Jadi membaca bukan hal yang harus dipaksa. Nah, sekarang banyak sekali membaca itu seperti hal yang
0: terpaksa,
1: dipaksakan. Tapi sebenarnya berdasarkan beberapa literatur yang saya baca bahwa bagaimana kita membuat pengalaman pertama anak terhadap buku itu hal yang menyenangkan. Nah, mungkin itu juga yang membuat anak-anak orang dewasa sekarang tidak suka membaca buku karena memang dari kecil sudah di dalam
0: mindset-nya
1: itu udah hal yang tidak menyenangkan.
0: Tidak mengasyikan ya. Malah zaman anak ingat banget kalau dulu tuh karena mungkin gadget memang jarang sekali ya, satu-satu lah gitu. Memang ada, cuman gak kita pelajar pun kita lebih fokusnya paling telepon ke rumah aja ya. Dan kita ada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah yang bisa kita pinjam. Itu kayaknya tuh happy gitu ya, bisa membaca terus langsung melihat gambarnya juga di situ. Lalu untuk di Kerinci sendiri nih Ian, bagaimana melihat kondisi budaya membaca masyarakat di Kabupaten Kerinci saat ini?
1: Oke, untuk Kabupaten Kerinci memang bukan hanya Kerinci saja ya, tapi di tempat-tempat lain juga minat baca masih rendah. Tapi Kerinci bukan yang paling rendah lah dibanding daerah-daerah lain. Tapi nah ini perlu kita tingkatkan lagi. Di apakah ada yang suka baca di Kerinci? Ada, tapi tidak banyak. Nah ini yang kita mau tingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi. Untuk lebih masif lagi bagaimana akan ada banyak lagi anak-anak muda Kerinci, anak-anak SD sampai perguruan tinggi dan juga dewasa bisa suka membaca. gitu.
0: Lalu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini, terutama untuk Yan sendiri ya, untuk menumbuhkan minat baca khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, karena kan seperti yang Yan katakan tadi, lebih fokusnya ke gadget gitu. Buku tuh kayaknya kurang asik deh. Seperti apa?
1: Oke. Nah, makanya kami salah satu juga program kami yaitu pelatihan membaca nyaring untuk orang tua yang memiliki anak-anak usia PAUD, TK, dan juga SD. Nah, kami sudah mentargetkan desa-desa, kami sasar desa-desa yang memang yang ujung-ujung dikerinci. Contohnya desa di daerah Kayuwaro, desa di kecamatan yang kalau hilirnya itu di kecamatan Gunung Raya. Nah, itu di pelosok-pelosok di desa dan juga di bagian utaranya itu juga. Nah, kami insya Allah dalam 3 bulan ke depan kami akan melakukan pelatihan membaca nyaring untuk orang tua. Kenapa orang tua? Kenapa tidak langsung kami bacakan nyaring? Karena kalau ketika kami bacakan nyaring dengan anak-anak, maka ya anak-anak itu saja yang akan mendapat manfaatnya membaca nyaring. Tapi ketika kami melatih orang tuanya, mungkin akan ada generasi-generasi berikutnya dari anak-anak tersebut. Maka dampaknya bukan hanya anak tersebut, tapi juga akan ada akarnya lagi di bawah, begitu. Faktor-faktor
0: itu. Maksudnya membaca nyaring itu kita langsung bersuara begitu kan dia? Atau bagaimana?
1: Membaca nyaring itu itu kayak dongeng, cuma pakai buku.
0: Oh,
1: begitu.
0: Iya, cuma terdengar suara kita keras ya.
1: Suara kita keras.
0: Kalau kita digejer kan paling kan cuma bacanya gini. Gitu aja ya, tanpa suara ya. Kalau itu berarti ada fisiknya ya, dalam artian ada bukunya.
1: Ada, harus ada bukunya. Maka disebut membaca.
0: Membaca nyaring ya, oke. Nah, itu untuk bukunya sendiri udah kita siapkan, atau memang ada buku yang khusus untuk mereka yang udah mereka siapkan juga, atau memang dari Ian dan teman-teman nih yang mempersiapkannya?
1: Oke, nah ini sesuai juga dengan target desa-desa yang kami tuju untuk mengadakan pelatihan membaca nyaring. Nah, desa tersebut itu sudah mendapatkan bantuan dari Perpusnas berupa bahan bacaan bermutu. Ada 1000 buku cerita anak-anak di desa tersebut. Nah, sekarang kendalanya masih banyak desa-desa yang belum memanfaatkan buku tersebut. Nah, maka kami inisiasi program pelatihan membaca nyaring. Jadi nggak ada alasan lagi nih, udah tahu caranya. Silakan tinggal mau nggak memanfaatkan buku tersebut gitu kira-kira.
0: Iya, jadi itu dia ya pendengar, ternyata tidak semua orang ini menyukai yang namanya membaca secara langsung, karena memang di era yang sekarang ini serba digital, semuanya ada di HP, apapun ada di HP. Jadi kalau mau walaupun ada perpustakaan umum lah ibaratnya seperti itu, Ian ya, belum tentu mereka berminat ya, kecuali kalau memang dari kecil sudah dididik. Lalu peran keluarga sendiri, terutama orang tua terhadap minat baca anak-anak, menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap membaca ini bagaimana nih kalau di sana?
1: Nah, peran orang tua ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting ya. Kita nggak bisa memberikan tanggung jawab kepada sekolah karena waktu yang anak habiskan di sekolah itu terbatas. Sedangkan cuma jam 7 mungkin sampai jam 12 siang. Tapi ketika di bersama rumah, keluarga ya semuanya bersama keluarga. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bersama keluarga. Maka orang tua harus perlu merutinkan, mendisiplinkan kebiasaan-kebiasaan membaca. Atau bisa contohnya kita bisa 1 jam sebelum tidur bacakan dongeng untuk anak gitu, atau 1 jam setelah tidur anak-anak harus baca cerita gitu. Gitu kira-kira.
0: Oh, jadi ada feedbacknya begitu ya, orang tua bisa, tadi mama udah ceritain ini, kamu bisa nggak ya untuk menceritakan kembali kepada mama, atau ada buku yang dilihatnya langsung, ini misalnya kelinci, cerita tentang kelinci begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi memang peran orang tua ini penting banget ya, apalagi bondingnya di saat dia mau tidur.
1: Betul.
0: Karena itu juga akan dia ingat selain baca doa tidur ya kan. Oh iya, tadi malam aku udah dibacain sama mama papa ini dongeng ini. Dan mungkin bisa jadi dia akan membacakan kembali dan akan diulangnya kembali kepada teman-temannya. Wow, luar biasa. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami boleh di 0811-670-78850 untuk kebersamaan kita di Bincang Siang hari ini bersama narasumber kita. Ada Febrian, relawan literasi masyarakat Relima Kabupaten Kerinci. Di topik bahasan kita, bagaimana menghidupkan budaya membaca di Kabupaten Kerinci. Dan tadi juga katanya sudah digalakkan itu yang namanya membaca nyaring ya, membaca nyaring. Nah, untuk Anda semua yang ingin bertanya langsung terkait literasi membaca ini, boleh bersama di line telepon 0811-670-78850 dan di 0813-8744-0803. Lalu untuk Yan dan teman-teman semuanya ya, yang mungkin tergabung dalam Relima ini, program apa saja yang telah dilakukan Relima sendiri, terutama yang ada di Kabupaten Kerinci, untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat, terutama di Kerinci ini seperti apa?
1: Oke, pertama yang sudah saya ungkapkan beberapa tadi, yang pertama ada pelatihan membaca nyaring untuk target pesertanya itu orang tua yang mempunyai anak-anak. Yang kedua ada juga namanya Spill the Book. Itu kami targetkan anak-anak sekolah SMP. Kami kegiatan di SMP bagaimana mereka membaca buku itu berkelompok. Nah, nanti mereka mempromosikan buku-buku yang sudah mereka baca. Gak perlu satu buku sampai selesai, tapi 10 halaman pertama saja di sekolah. Nah, selanjutnya kami juga ada Kerinci Book Club. Nah, ini kegiatan rutin mingguan kami. Kami berkumpul di baik di tempat-tempat makan atau di kafe atau tempat-tempat atau perpustakaan TBM yang ada di Kota Kerinci untuk berkumpul, kami sharing. Kami ada namanya sesi membaca bersama, terus selanjutnya ada sharing terkait bahan bacaan dari yang mereka baca gitu. Dan juga kami juga membaca nyaring. Kami yang membacakan nyaring langsung ke anak SD. Sekira itu.
0: Berapa orang relawannya ini, Ian?
1: Untuk
0: Relima ini sendiri.
1: Nah, ini Relima kan program Perpusnas. Jadi ada 360 relawan literasi masyarakat yang tersebar di 322 kabupaten kota di seluruh Indonesia.
0: Oh, seluruh Indonesia, itu ya.
1: Nah, di Kabupaten Kerinci cuma saya sendiri. Memang ada beberapa daerah yang dua relawan literasi masyarakat di kabupatennya itu di Jawa. Ya, kalau di Sumatera belum.
0: Iya. Itu seleksi, pakai seleksi juga ya? Atau gimana itu?
1: Iya, ada seleksi, ada dua tahap seleksi. Yang pertama administrasi, yang kedua terakhir itu wawancara, Bu.
0: Nah, itu kan yang waktu sebelum akhirnya finish jadi Relima ini kan, relawan ini. Ada berapa orang yang di Kerinci yang ikut juga? Atau cuman Ian sendiri nih yang berminat nih?
1: Nah, itu kurang tahu juga saya data-data siapa yang ikut.
0: Oh, gitu. Yeah. Oh, kirain nenek langsung satu kelompok gini. Misalnya ada di satu tempat, ada berapa orang gitu. Terus kamu akhirnya lulus gitu. Enggak ya?
1: Enggak tahu.
0: Oh, ini seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia, kami langsung daftar ke pusat.
0: Ada online ya?
1: Online.
0: Langsung online ya. Oke. Selamat kalau begitu bergabung sama Relima. Ini luar biasa sekali programnya ya. Lalu untuk respon masyarakat sendiri terkait kegiatan-kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh Relima ini sendiri bagaimana, terutama yang ada di Kerinci nih, Ian?
1: Oke. Alhamdulillah sangat antusias ya. Kami kemarin juga di beberapa pendidikan dini tak miliah itu sekolah pengajian Arab gitu kalau bahasa di Kerinci nyebutnya, itu juga luar biasa antusiasmenya anak-anak di sana. Memang memang itu tujuan kami, bagaimana anak-anak bisa senang dengan namanya aktivitas membaca. Aktivitas juga mendukung terutama dari pemerintah Kabupaten Kerinci, terkhususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga sangat mendukung. Kami juga kerjasama terkait penyelenggaraan pelatihan membaca nyaring. Itu.
0: Nah, itu untuk kegiatannya sendiri dilaksanakan dari rumah ke rumah atau emang ada satu tempat yang sudah disiapkan oleh Relima dan mereka nanti datang gitu atau bagaimana?
1: Gimana?
0: Kalau kegiatan membaca nyaring kan ada nih katanya. Nah, itu kita datang ke rumah-rumah atau satu tempat mereka nanti datang gitu.
1: Kami ke sekolah.
0: Oh, ke sekolah-sekolah. Biasanya itu tingkat SD ya?
1: Tingkat SD.
0: Dan SD mana aja yang sudah dikunjungi nih untuk Relima sendiri?
1: Oke. Okay. Kami sudah di SD 5. SD 5 yang tinggi namanya. Terus ada juga SD Betung Kuning. Habis itu juga SD PDT, Pendidikan Diniyah Takmiliyah Sleman. Baru itu.
0: Tapi mudah-mudahan nanti bisa berkembang ya ke SD-SD yang lain ya. Dan antusias dari adik-adik kita yang ada di sana bagaimana nih pas kamu datang sama teman-teman?
1: ya mereka senang ya membaca nyaring, apalagi mereka sangat mungkin belum pernah dibacakan nyaring. Saya nggak tahu apakah memang
0: orang guru, tuanya yang orang ini tua, atau dari bisa, gurunya ya
1: atau dari gurunya gitu. Saya kira ya, perlu ada mungkin kebijakan dari pemerintah untuk bagaimana mewajibkan para guru atau orang tua untuk wajib membacakan minimal ya 10 menit dalam sehari baca nyaring. Gitu.
0: Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan kembali, Ian, kita akan jeda dulu ya untuk yang melewat berikut ini. Tetap bersama kami, pendengar di FM 88,5 MHz.
2: Hajim! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
3: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
2: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
3: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
4: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
2: Iya Bu, lupa.
4: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
3: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
4: Betul, minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
2: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
4: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tanaman lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias yang banyak digemari karena bentuk daunnya yang unik, perawatannya mudah, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, tanaman ini juga sering dikaitkan dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Namun tidak semua anggapan tersebut didukung oleh fakta ilmiah. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah bahwa lidah mertua dapat membawa keberuntungan dan menolak energi negatif. Kepercayaan ini berasal dari tradisi tertentu seperti Feng Shui yang menganggap bentuk daun yang tegak melambangkan kekuatan dan perlindungan. Meskipun dipercaya oleh sebagian orang, tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa tanaman ini memiliki kemampuan tersebut. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa lidah mertua merupakan tanaman yang relatif mudah dirawat. Tanaman ini mampu bertahan pada kondisi minim air dan tetap tumbuh baik di dalam maupun di luar ruangan. Karena sifatnya yang tahan terhadap kekeringan, lidah mertua menjadi pilihan yang tepat bagi pemula maupun orang yang memiliki waktu terbatas untuk merawat tanaman. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam sehingga sangat baik diletakkan di kamar tidur. Faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme crassulacean acid metabolism. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam sehingga sangat baik diletakkan di kamar tidur. Faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme crassulacean acid metabolism sehingga tetap melakukan pertukaran gas pada malam hari. Namun, jumlah oksigen yang dihasilkan oleh satu atau dua pot tanaman tidak cukup besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap kualitas udara di dalam ruangan. Dengan demikian, lidah mertua tetap menjadi tanaman hias yang menarik karena keindahan dan kemudahan perawatannya. Masyarakat dapat menikmati manfaatnya sebagai tanaman dekoratif sambil memahami bahwa beberapa kepercayaan yang beredar hanyalah mitos dan belum terbukti secara ilmiah.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita masih bersama di Bincang Siang kita untuk edisi hari ini, mengangkat topik menghidupkan budaya membaca di Kabupaten Kerinci. Di studio hadir Febrian, relawan literasi masyarakat Relima Kabupaten Kerinci. Dan tadi di awal, pendengar, kita sudah berbincang untuk kebersamaan kita di topik bahasan kita dan juga program yang dilaksanakan oleh Relima itu ada membaca nyaring, begitu ya Ian ya, dan ini luar biasa sekali dan antusias dari adik-adik kita tuh banyak yang seneng katanya, karena mungkin ya jarang ya, atau ada sih tapi gak seseru kalau diundang-undang ngumpul sama teman-temannya ya. Biasanya yang lebih energik atau yang lebih antusias itu yang laki-laki atau yang perempuan sih Ian?
1: Laki-laki.
0: Ya. Kenapa? Lebih melihat raut mukanya, terus ekspresinya ya seperti apa nih?
1: Iya, mungkin gitu ya, Kak. Melihat karena kami juga baca nyaring itu bukan hanya membaca ceritanya saja, tapi juga ada sesi diskusi terkait apa yang cerita tersebut, apa saja ilustrasinya di buku tersebut, apa saja, apakah ada bolanya kah atau ada benda-benda lain. Nah, itu juga perlu ditanyakan ke murid, ke peserta yang dibacakan nyaring gitu.
0: Yang lebih banyak mereka suka itu tentang cerita apa biasanya, pembelajaran tentang apa ini? Misalnya ada yang gambar kartun, terus ada apa namanya, hewan-hewannya atau bagaimana nih?
1: Kami juga beberapa ya, karena kami sesuaikan saja, Kak. Kami juga nggak tahu ya minat mereka apa, karena belum, karena kalau targetnya SD ini nih, kami belum pernah ke SD tersebut, jadi belum tahu SD tersebut apa, tapi kami sesuaikan dengan apa yang masyarakat Kerinci kan lebih ke alamnya ya, maka kami sesuaikan tema dari cerita tersebut yang berkaitan dengan alam atau hewan gitu.
0: Lalu strategi apa nih yang lebih efektif nih untuk menarik minat generasi muda, terutama untuk adik-adik di usia dini nih, agar lebih gemar membaca di tengah maraknya penggunaan gawai dari media sosial? Karena kan banyak juga nih adik-adik kita nih yang lebih apa ya, lebih tertarik, lebih fokusnya untuk melihat media sosial gitu, karena terbiasa juga di sebelah sama orang tuanya, nonton apa gitu di IG ya kan, terus di Facebook gitu.
1: Oke, nah berbeda dengan cara kita memberi pelajaran ya ke anak-anak dewasa. Kalau kita dewasa ya mungkin bisa kita kasih pemahaman ini, kita ceramah mungkin sampai bermenit-menit. Tapi beda dengan anak-anak, karena anak-anak belum, otaknya belum sempurna ya kalau kita baca teorinya. Itu mereka masih belum bisa diatur secara seperti itu, tapi peran orang tualah yang sangat penting di sini. Balik lagi hal tadi, yaitu bagaimana si orang tuanya menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang menjurus ke kebiasaan membaca. Ya, salah satunya yang membaca nyaring tadi. Dan juga bagaimana orang tua menyediakan yang minimal ada perpustakaan mini lah untuk anak-anak, sehingga yang mereka lihat yang ada di lingkungan mereka ya hal-hal yang berbau dengan literasi tadi. Gitu.
0: Iya, kalau di Kerinci sendiri tuh kayak di kampung-kampung tuh masih ada nggak sih kayak perpustakaan umum gitu?
1: Ada, namun banyak sekali yang belum termanfaatkan, Kak. Bukunya ada, namun tidak terkelola. Nah, ini yang perlu waktu ya untuk mensosialisasikan, memberi pemahaman kepada pemerintah desa setempat. Gitu kan.
0: Iya, karena ingat banget tuh zaman-zaman anak masih sekolah itu, di tempat saya sendiri itu ada beberapa ini ya, beberapa perpustakaan atau biasanya itu diisinya dongeng gitu, buku sekolah. Dan memang beda lah ya, mungkin ya sudah regenerasi yang memang harus terkikis dengan yang namanya media sosial gitu ya. Kalau dulu memang kayaknya tuh asik kalau kita udah ngumpul di situ, ketemu sama teman-teman satu kampung ya kan, ngumpul kita baca terus cerita, kadang ada di pojok rame-rame gitu. Dan untuk peran dari sekolah sendiri nih Ian, peran sekolah kemudian juga masyarakat terhadap budaya literasi sendiri di Kerinci ini bagaimana nih?
1: Ya, kalau untuk peran sekolah, ya tentu mereka harus ada pembudayaan membaca buku untuk literasi sekolah. Kalau bisa ya, kalau ada kegiatan mingguan gitu, khusus satu hari ya kegiatannya literasi saja, itu bagus. Dan juga untuk peran masyarakat, terutama pemerintah desa, karena masyarakat ya tergantung pemerintah desa. Kalau nggak ada program dari desa ya mereka juga nggak akan ngarah ke sana. Ketika ada pemerintah desa aktif dalam membuat program-program literasi, pasti masyarakatnya sedikit demi sedikit pasti akan bisa menjadi masyarakat yang literat. Gitu.
0: Berarti peran pemerintah ini juga penting ya, dimanapun keberadaannya. Kalau memang pemerintah tidak bergerak, jadi masyarakat udah pemerintah aja nggak aware sama kita ya. Bagaimana kita bisa maju kembali ya? Jadi memang peran pemerintah, terus juga rekan-rekan ataupun teman-teman perpustakaan ya, orang tua dan sekolah ini memang harus jadi satu begitu ya, Ian. Ya. Oke, silakan untuk anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di kebersamaan kita untuk bincang siang kita di hari ini di topik bahasan kita yang menarik sekali ya, menghidupkan budaya membaca di Kabupaten Kerinci. Jadi kata Ian tadi, dan peran orang tua ini sangat penting, terutama untuk tumbuh kembang anak-anak biar dia hobi membaca, ataupun yang tadinya cedal, kan ada juga anaknya yang kadang orang tuanya sendiri nih yang anaknya harusnya ngomongnya benar karena dia masih usia berapa terus ngomongnya cedal, orang tuanya juga kadang ikutan ya, ini berpengaruh juga ya Ian ya. Jadi itulah buktinya, dan kita harus membiasakan anak-anak untuk bisa membaca ataupun melihat langsung wujud buku itu seperti apa, gambarnya hewannya kelinci, monyet dan lain sebagainya. Ini monyet loh nak, monyet ya, harus diperjelas begitu ya. Jangan sampai dia nanti monyet. Karena kan beda-beda ya, makanya itu harus monyet gitu ya, harus diperjelas lagi. Oke, dan untuk kita semua lah mungkin ya, di daerah-daerah lainnya juga, bukan hanya di Kerinci, mungkin juga di Provinsi Jambi dan lain sebagainya. Ini untuk daerah sendiri nih yang memiliki keterbatasan, terutama yang ada di Kerinci ini, yang perlu dikunjungi begitu. Kan kadang ada juga di pelosok-pelosok daerah, itu Relima udah nyampe gak sih gitu?
1: Belum ya. Kalau pelosok-pelosok memang ada target. Nama desa itu salah satu target membaca nyaring kami itu desa Sungai Kuning. Nah itu waktu tempuh itu lebih kurang 5 jam. Dari rumah saya gitu. Kurang lebih 5 jam, tentu butuh medannya juga bukan jalan aspal. Jalannya jalan tanah. Gitu. Jadi perlu waktu. Memang itu tantangan ya. Menurut saya salah satu tantangan saya sebagai RL5 di Kabupaten Kerinci. Berbeda dengan RL5 yang di kota Jambi atau kota Sungai Penuh. Itu memang kendala akses memang tidak ada lagi. Gitu. Sangat daerahnya kecil dan juga jalannya sudah mulus gitu. Nah, salah satu tantangannya itu sih, Bu. Yeah. Insya Allah kami bisa, tentu dengan niat. Ya, saya ingat apapun saya pernah ditanya, apakah bagaimana dengan program yang modalnya nggak ada, modal itu nomor sekian, yang penting niat. Gitu. Kalau ada niat, insya Allah akan ada aja jalannya untuk kita bisa melaksanakan program tersebut.
0: Oke. Nah, dari Relima sendiri nih, selain untuk membudayakan ataupun membiasakan semuanya untuk hobi membaca, ada nggak sih untuk pembelajaran juga menulis? Karena kan ada juga nih sebagian adik-adik ataupun anak-anak usia dini yang masih susah ya untuk menulis begitu. Gimana?
1: Oke.
0: Apa khusus untuk membaca aja?
1: Untuk saat ini kami khusus membaca saja. Dan ini memang hal yang paling dasar itu membaca, Bu. Kalau kita baca. Karena kalau ada, saya pernah dengar gitu, kalau mustahil ada penulis jika dia tidak bisa membaca. Gitu. Jadi membaca, apalagi dalam Islam itu yang surat yang ayat paling pertama itu membaca ikra. Gitu, bukan menulis, bukan beribadah bahkan. Malah yang disuruh pertama adalah membaca.
0: Jadi baru dia memahami ya. Oke. Lalu harapan Ian sendiri nih terhadap dukungan pemerintah daerah, kemudian dunia pendidikan dan juga masyarakat dalam menghidupkan budaya membaca ini seperti apa?
1: Oke. Nah, untuk membudayakan baca memang perlu ada sinergisitas dari berbagai pemangku kepentingan, mulai pemerintah, komunitas literasi, masyarakat, pemerintah desa, kecamatan. Itu memang harus dikeroyok, bergotong royong dalam mencegah. Tidak bisa kami sendiri dari RL5 pun juga dari pemerintah sekalipun juga nggak bisa kalau mereka bergerak sendirian, perlu ada kolaborasi. Maka saya mohon ya kepada kalau pemerintah kabupaten kabupaten itu bisa lebih proaktif lagi bagaimana membuka ruang kolaborasi untuk kami dari RL5, Perpusnas, dan juga dari komunitas-komunitas pun juga masyarakat. Kalau memang ada masyarakat yang punya kepedulian, kami membuka kolaborasi, ruang kolaborasi yang sebesar-besarnya. Kami siap untuk mengunjungi dimanapun selagi masih ada di wilayah Kabupaten Kerinci.
0: Oke, ya. Baik. Nah, Ian, sebelum kita pamit undur, apa nih pesan yang mau disampaikan Ian kepada pendengar semua, kepada orang tua terutama dan juga adik-adik semuanya, agar mencintai budaya membaca dan merasa tidak bosan gitu ya saat ada yang mengajarkan? Atau bagaimana, ada pesannya? Silakan.
1: Oke, mungkin untuk orang tua ya, saya mengajak untuk seluruh para orang tua seterusnya di Kabupaten Kerinci teruskan sampai penuh. Mari kita mulai membiasakan untuk membacakan satu cerita saja sebelum tidur untuk anak-anak kita. Dan juga untuk kalau untuk para anak muda, bagi yang belum suka baca nih, mulai satu buku saja, cari buku yang paling kamu sukai. Jangan paksa suatu harus buku yang gini, yang berat-berat, nggak perlu. Buku cerita, cerpen, atau novel kah, nggak apa-apa. Dan mulai biasakan, nggak perlu berlembar-lembar, satu halaman, atau bahkan setengah halaman pun sekalipun, nggak apa-apa. Gitu, yang penting konsisten aja.
0: Iya. Gitu. Oke, tapi novelnya yang khusus anak-anak ya, karena sekarang banyak juga yang harus kita telah atur sama orang tua, harus benar-benar ini ya, apa, jeli gitu, jangan sampai buku yang kita bacakan itu ada pornografinya, gitu. Ini tentang anak-anak dan agar mereka hobi membaca. Baik, terima kasih Ian sudah bersama Pro 1 berbincang di siang hari ini, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Pengingat bahwa membaca itu tidak selalu harus di gadget, tapi ada baiknya langsung melihat wujud fisiknya, melihat buku, melihat gambarnya langsung ya. Baik, terima kasih Ian sudah berbagi ilmu bersama Pro 1 Radio Jambi untuk menghidupkan budaya membaca di Kabupaten Kerinci. Sukses buat Ian dan juga rekan-rekan semuanya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan bisa bergabung kembali ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama Pro 1 Radio Jambi di kebersamaan kita untuk bincang siang di hari ini. Nada dan Febrian undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturmgrass di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto. Menyapa Anda siang hari ini, beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio pasajlara kullandık iyi yere. Greenwood! Mason!
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tegap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals

0: that we did, the good moments that we had, and we continue on this way.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Again, it's another opportunity for fitness.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karus Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik, namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with...
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang, dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali, dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: I had everything stable with all the substitution, and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to...
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirwobol yang sulit.

Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu

0: melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolò Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit ke-83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitas.
2: Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit better.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan 1 tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden juga. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis lo didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah stand by di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngerjain.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Bagaimana pemirsa kabar? Tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Baik, terima kasih untuk yang tetap setia mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Jambi siang ini masih hadir untuk Anda. Senana hadir kebersamaan kita hingga formasi 15 nanti. Pendengar, satu informasi yang mana pemerintah ini melanjutkan program magang bagi 150.000 generasi Z atau Gen Z sama semester kedua 2026 untuk menekan pengangguran. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta mengikuti magang selama 6 bulan di berbagai perusahaan. Dan pemerintah juga mendorong pelatihan vokasi bagi 250.000 pelajar sebagai bagian penciptaan lapangan kerja lebih luas ya. Jadi kedua program ini menjadi strategi pemerintah meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Airlangga juga menyampaikan keterangan tersebut pada Rabu 5 Agustus 2026 setelah membahas supaya pemerintah menekan pengangguran. Jadi, Airlangga menjelaskan peserta program ini memperoleh kesempatan bekerja setelah menyelesaikan masa magang selama 6 bulan. Jadi peserta juga dapat mencari pekerjaan lain apabila tidak melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, Airlangga menyampaikan hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar peserta berhasil memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan program. Jadi selama mengikuti program, peserta tetap menerima upah yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan. Nah, selain program magang, ternyata pemerintah terus memperluas pelatihan vokasi sesuai arahan Presiden kepada kalangan pelajar. Jadi program ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda memasuki dunia industri. Nah, Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah terus memperluas penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran dan Gini rasio. Jadi pemerintah juga melanjutkan kebijakan pajak penghasilan PPH ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta. Nah, itu dia satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id yang mana program magang 150.000 Gen Z berlanjut dan pemerintah ini menargetkan 250.000 pelajar vokasi. Tetap bersama Pro Sotra di Jambi.

0: besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya.
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.

Kambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Kambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Kambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

untuk Anda. Kali ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis MBG menemukan bakteri E. coli pada beberapa sampel makanan. Temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional BGN sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Dan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di kantor Kemenkes Jakarta Rabu 5 Agustus 2026 mengatakan bahwa tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan begitu laporan dugaan keracunan diterima. Hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium telah menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Yang menilai Kepala BGN Sudaryono menunjukkan respon yang cepat dan terbuka dalam menindaklanjuti setiap masukan. Bahkan BGN turut mengundang para ahli untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat sistem keamanan pangan di seluruh SPPG. Nah, informasi selengkapnya pendengar silakan dapat Anda baca di laman rri.co.id. Kemenkes ungkap temuan E. coli pada sampel makanan MBG. Pukul 12 lagu-lagu religi untuk Anda dan di pukul 12 lewat 15 menit beduk dan azan zuhur untuk Payokota Jambi dan sekitarnya.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi pukul 12.39 menit, dan kali ini Kementerian Koperasi Kemenko menilai dukungan pembiayaan menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB, pemerintah menyalurkan pembiayaan 55 miliar kepada Koperasi Jasa Syariah Kita Miriano Hikari. Koperasi tersebut telah memberangkatkan 86 pekerja migran Indonesia PMI ke Jepang. Wamenko Farida Farihah mengatakan pembiayaan tersebut memungkinkan koperasi memberikan layanan kepada calon pekerja migran dengan biaya lebih ringan. Farida juga menegaskan skema tersebut menunjukkan koperasi mampu bertransformasi menjadi lembaga yang membuka peluang kerja internasional. Ketua Koperasi Jasa Syariah Kita, Miriano Hikari Aditya Afasya Riawan mengatakan keberangkatan 86 PMI merupakan hasil sinergi, yakni antara koperasi, Kemenkop, LPDB, dan Mitra Lembaga Pelatihan Kerja LPK. Koperasi menurutnya juga akan terus memberikan pendampingan kepada para pekerja selama berada di Jepang, yang mana sebanyak 86 pekerja migran yang diberangkatkan akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di sekitar hospitali dan jasa konstruksi. Dan itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini ya, yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana LPDB kucurkan 55 miliar, koperasi berangkatkan 86 PMI ke Jepang.
1: What's the matter?
2: Oh, nothing.
1: You know I love you.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai pilihan campuran teh herbal khas Indonesia ini, Anda bisa menikmati minuman sehat sekaligus mendapatkan berbagai manfaat bagi tubuh Anda setiap hari.
3: Sebaiknya kamu tahu.

Dan untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz ya, terima kasih. Dan nanti di formasi 13.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Daerah. Setelah Warta Berita Daerah, kita akan kembali bersama untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Tetap bersama Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Kamis 6 Agustus 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Festival Batanghari akan libatkan hingga 500 tenan. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan kedua 2026 terhadap triwulan 1 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,38%. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan Festival Batanghari tahun ini mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Pemasyarakatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi, mengatakan pada Festival Batanghari tahun ini, panitia menargetkan dapat mengakomodasi sekitar 400 hingga 500 tenan yang terdiri dari UMKM, pedagang kaki lima, dan pelaku ekonomi kreatif. Tidak hanya pelaku UMKM, penyelenggaraan Festival Batanghari juga diyakini akan memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor lain. Mulai dari seniman, penyanyi, penari, musisi, kru, penyelenggara, hingga petugas parkir, diperkirakan akan memperoleh tambahan penghasilan selama berlangsungnya kegiatan.
1: Tadi kan kita ada dua venue kan, yeah. Venue utama di seberang kota Jambi, venue kedua kita di Taman Mini Jambi. Jadi setiap ada event itu pasti nanti ada para pedagang pelaku-pelaku usaha nanti. Jadi memang dengan event ini insya Allah akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Nah, kesempatan mereka lah untuk bagaimana mempromosikan, menjual produk-produk mereka itu. Nah karena anak sekarang kan suka sekali dengan makanan-makanan siap saji dari itu gitu kan. Dan apalagi juga nanti para pengisi acara tadi kan, itu para seniman, artis-artis tadi itu kan pengisi acara juga mereka akan mendapatkan penghasilan juga.
0: Erwin menegaskan keberhasilan sebuah event tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu Festival Batanghari diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan kedua 2026 terhadap triwulan 1 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,38%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, Aidil Adham, menerangkan dari sisi produksi, lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,66%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,29%. Dalam hal ini, ekonomi Provinsi Jambi triwulan kedua 2026 terhadap triwulan kedua 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,15%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,39%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,85%.
2: Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ini secara kituki, jadi triwulan 1 dibanding triwulan 2 mengalami kenaikan 5,38%. Jadi lebih tinggi, kalau kita lihat secara kituki itu 5,38% kenaikannya. Namun secara Y on Y, jadi kalau triwulan 2 2025 kita bandingkan triwulan 2 2026 itu mengalami kenaikan 4,15%.
0: Sedangkan untuk ekonomi Provinsi Jambi semester 1 2026 terhadap semester 1 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,24%. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Regional Jambi hingga 30 Juni 2026 tetap menunjukkan performa yang positif. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak neto yang mencapai 3,40 triliun rupiah atau meningkat 73,26% secara tahunan. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak PNBP juga mencatat pertumbuhan 67,13% menjadi 478,38 miliar rupiah. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata, dalam rilis bersama kemarin mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pertumbuhan penerimaan negara memberikan ruang fiskal yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Sementara belanja negara terus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi.
3: Meskipun target di 2026 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, tapi dari sisi realisasi juga kita jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya di posisi bulan yang sama. Nah, harapan kita tentu saja karena realisasi ini sampai akhir semester 1 itu sudah 44,% kita tentu saja berharap di semester kedua ini terjadi akselerasi.
0: Tunas Agung menambahkan APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Jambi mengajak para pencipta lagu di Provinsi Jambi memanfaatkan kebijakan baru pemerintah yang membebaskan biaya pencatatan hak cipta lagu. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi Diana Yuliastuti mengatakan, sebelumnya pencatatan hak cipta lagu dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp200.000. Namun kini khusus untuk hak cipta lagu, biaya pendaftaran menjadi Rp0. Diana Yuliastuti menambahkan, kebijakan ini diharapkan mendorong para seniman dan pencipta lagu untuk lebih semangat mendaftarkan karya mereka, karena dengan hak cipta yang tercatat, pencipta lagu juga memiliki peluang memperoleh manfaat ekonomi, termasuk royalti.
5: Lagu itu Rp200.000. Nah, sekarang ada kebijakan untuk PNBP dari pemerintah Rp0 sekarang, khusus untuk yang lagu. Kalau untuk yang cipta yang lain itu tetap Rp200.000. Jadi ini dalam rangka mendorong para seniman pencipta lagu untuk semangat untuk mendaftarkan dan melindungi hak cipta lagunya itu untuk langsung bisa mendapatkan manfaat ekonominya, bergabung dengan untuk mendapatkan royalti dan manfaat ekonomi lainnya.
0: Dia juga menyampaikan bahwa hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 1.217 permohonan hak cipta telah diajukan ke Provinsi Jambi. Dengan adanya kebijakan pembebasan biaya untuk hak cipta lagu, pihaknya optimistis jumlah pendaftaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi telah membentuk Satuan Tugas Bencana Kekeringan serta membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Ia menyatakan bahwa Satgas tersebut dibentuk sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Satgas BWSS 6 bergerak melakukan pencarian titik terdampak yang ada di lapangan hingga menemukan lokasi yang membutuhkan pasokan air untuk segera dieksekusi. Dan menurutnya, bagi individu maupun kelompok yang ingin mengajukan permohonan bantuan, cukup menghubungi ke nomor pengaduan 0823-7399-2685.
6: Dirjen sudah memerintahkan kami di balai-balai untuk membentuk Satgas Bencana Kekeringan. Itu sudah kami bentuk dari bulan Juli ya. Yang di Kota Jambi ini belum ada masuk laporan, makanya kami dengan gencar itu mencari, ya, kemudian kita temukan titiknya, kemudian kita eksekusi dengan mengirimkan bantuan distribusi air bersih. Makanya kalau dari bapak-bapak semua atau ibu sini yang tahu di mana titik kekeringan, ini kami langsung segera kirimkan untuk distribusi air bersih. Tadi juga Pak Wali sudah menyatakan komitmennya, ini kami akan lakukan kolaborasi dengan Pak Wali untuk kita sama-sama mendistribusikan air bersih. Makanya
0: menurutnya, berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung sepanjang bulan Agustus hingga September. Bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih, dihimbau untuk segera memanfaatkan layanan hotline yang telah disiapkan pihak Balai Wilayah Sungai. Persiapan malam resepsi kenegaraan dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2018.

0: wajib tuh. Kemudian paskibra, pasukan paskibraka, baik penurunan maupun kenaikan, kita undang semua masuk tamu-tamu OPD.
1: Panitia terus mematangkan berbagai persiapan termasuk pendataan dan pengaturan tamu undangan yang akan menghadiri malam resepsi kenegaraan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan tertib dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jambi menyebut kondisi harga tiga komoditas unggulan sektor perkebunan, yakni kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam, masih berada dalam kondisi yang baik sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Provinsi Jambi, mengatakan hingga saat ini sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha utama masyarakat Jambi, dengan subsektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar.
2: Komoditas unggulan Provinsi Jambi di subsektor perkebunan itu akan kita lihat di tiga komoditas, yaitu pertama kelapa sawit, kemudian karet, dan kelapa dalam. Kita lihat bahwa dari Januari sampai dengan Juni atau pada tahun 2026 ini rata-rata harga untuk kelapa sawit ini cukup menjanjikan, artinya di angka 2.800 sampai 4.400 rupiah per kilogramnya.
1: Menurut Kepala Bapeda, kondisi harga yang relatif stabil tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan agar memberikan manfaat lebih besar bagi petani serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai tukar petani di Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Sungai Penuh akan menerima bantuan alat sensor pendeteksi banjir dari pemerintah pusat. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat sistem peringatan dini bagi masyarakat di wilayah rawan banjir. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan alat sensor banjir itu direncanakan dipasang di 4 titik yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Menurut Saprizal, alat tersebut akan memantau kenaikan debit air secara otomatis. Informasi dari sensor nantinya dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat agar lebih cepat mengantisipasi potensi banjir.
3: Kalau alat untuk pengukur banjir, insya Allah tahun ini kita dijanjikan untuk dapat 4 lokasi EWS banjir ya, dari BNPB. Mudah-mudahan berjalan lancar, kita bisa memasangnya di titik-titik yang sangat strategis untuk memonitor kejadian banjir di tempat-tempat yang rawan banjir tersebut.
1: Dengan hadirnya alat pendeteksi banjir tersebut, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap upaya mitigasi bencana semakin efektif dan keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin saat musim hujan maupun ketika debit sungai meningkat. Pemerintah Kota Sungai Penuh menyatakan dukungan terhadap penguatan peran perempuan dalam dunia usaha melalui pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI, Kota Sungai Penuh periode 2026 hingga 2031. Pelantikan yang berlangsung Selasa kemarin di Kota Sungai Penuh dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Ketua TPPKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alvin, Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Jambi Harlina, serta sejumlah tamu undangan. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia berharap IWAPI mampu melahirkan perempuan-perempuan pengusaha yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Kami menginginkan produk-produk unggulan Kota Sungai Penuh, mulai dari kopi, kayu manis, hasil pertanian, kuliner khas Sungai Penuh. Banyak Ibu Ketua kuliner Kota Sungai Penuh.
1: Pelantikan kepengurusan baru ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara IWAPI dan pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menciptakan lebih banyak perempuan wirausaha yang mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Festival Batanghari akan libatkan hingga 500 tenan. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan kedua 2026 terhadap triwulan 1 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,38%. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda, nomor WhatsApp

0813 8744 0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin, terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi. Kita bersama kembali di request lagu-lagu pop Indonesia di edisi hari ini. Dan lagu yang udah di format ada Astri, Tak Ingin Dicintai, Yogi, Nandes, Penyesalan, original soundtrack film apa gitu ya. Kemudian ada The Cast dengan Diet, lalu juga ada Peter Pan, Kisah Cintaku. Yang mana mau di request, silakan pilih salah satunya ya, jangan empat-empatnya dipilih. Iya, selamat siang, astagfirullahaladzim. Ntar dulu, jatuh HP-nya.

0: maaf untuk Pak Ujang ya, ternyata HP-nya jatuh tadi, jadi Nana harus ambil dulu dan akhirnya Pak Ujang melarikan diri. Dan ini yang beruntung. Selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Loha.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dirimu?
1: Masih ada lah.
0: Alhamdulillah, Rabbil alamin. Gimana di Bakun?
1: Apa?
0: Gimana di Bakun cuacanya?
1: Cuacanya panas.
0: Panas, baik.
1: Ya, ini kabarnya Mbak.
0: Baik, kabarnya.
1: Cuaca di sana panas.
0: Cuacanya mendung.
1: Mendung ya?
0: Iya, iya.
1: Kok beda?
0: Ahai.
1: Ahai.
0: Oke, mau lagu apa nih? Udah di format, Tak Ingin Dicintai, Penyesalan, Diet, sama Kisah Cintaku. Dar.
1: Dar.
0: Apa?
1: Yang terakhir.
0: Yang terakhir Kisah Cintaku Peter Pan ya. Oke, lagunya
1: ya,
0: untuk siapa?
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Salamnya buat Bananas Mak Sia Mengkit selalu.
0: Thank you.
1: Punya baru di malam limit Kak Udi juga. Buatnya Bang Ujang putus dia.
0: Bukannya
1: coba
0: putus.
1: Lagi Bang Ujang.
0: Sayangnya tadi HP-nya jatuh jadi harus ke bawah dulu kan ngambil HP. Iya ya akhirnya.
1: Buatnya Anita juga Pina. Buatnya Ibu Yani Bunanya Tina Yati juga Pero juga Indah Palima Top. Buatnya Ibu Farida, Albok Ohori juga Bang JJ juga, Buatnya Hanza Yusuf, Nekli Balula, Pak Soan, Mas Putra, Pulau Kijang, Mbak Mujirli, semuanya aja. Bang Ijal, Bang Kamerin juga, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Amar di Bakung ya, selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sop, Bang Sop, Bang Sop, Bang Sop.
2: Iya. Ayam.
0: Iya, apa kabar sih yang ini?
2: Apa?
0: Baik, bukan?
2: Mana?
0: Iya betul.
2: Ini yang nama Suci ya, ayam bedan.
0: Ah masa sih ada beda?
2: Dorongnya.
0: Allah.
2: Ada ini pun.
0: Ah, makanya sering-sering denger tuh telinganya biar tahu Nana atau Mbak Suci. Radio aja frekuensinya ganggu.
2: Ayo.
0: Baik, mau lagu yang mana nih? Ada Tak Ingin Dicintai, Penyesalan sama Diet.
2: Penyesalan.
0: Mau
2: apa penyesalan?
0: Penyesalan Yogi Nandes nyanyi mau iya. Oke, lagunya untuk siapa? Silakan.
2: Punya untuk Mbak Nana, tidak terkebasan selalu korban.
0: Sama-sama.
2: Penyebab JJ, Mbak Mukori, Ibu Aisyah, terus banyak Bang Kodeng,
0: terus?
2: Pak Bawa Ucin, Pak Tita, itu punya JJ itu ditahu namun. Entah itu. Penyebab JJ, Mbak Nana.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya soalnya kayak cewek ya, tapi cowok ya ini ya. Maaf ya. Silakan di belakang yang barusan. Nah ini dia nih, maaf Pak Ujang sebelumnya. Pak Ujang. Nah kenapa Pak Ujang? Kan udah Nana angkat Pak Ujang. Oh Pak Ujang, tolonglah aku. Oh ternyata tidak nyambung. Pak Buhari yang nyambung. Oke, minta maaf sekali lagi untuk Pak Ujang. Pak Buhari?
3: Iya, selamat
0: malam. Baik, gimana juga kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, mau lagu yang mana nih? Mau lagu yang
3: apa, Pak?
0: Ada penyesalan, Tak Ingin Dicintai sama Diet. Tinggal dua pilihannya.
3: Diet, Mbak.
0: Diet? Lagi diet. Oke deh. Lagunya untuk siapa nih?
3: Ya lagu kan untuk Supri tadi, untuk Mbak Puja, tempat tiga juga, Bang Ramlan baru di Wan Cipan, Wak Udin, ada yang udah aja, Sera Ulan Hari juga, Mak Sinta. Untuk Bang Julinya juga, untuk KDCS-nya juga. Terus semua suara Nana ya.
0: Oke, siap.
3: Ya, sesialan sama Nana, semoga saya tahu berbagai lagi keluarga ya.
0: Terima kasih ya.
3: Terima kasih, Mak. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tebek, Kak Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sebaiknya kamu tahu. Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan serat yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul. Sebaiknya kamu tahu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Haus nih.
2: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya, gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
2: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: Dan pendengar untuk Anda semua, kita masih bersama di request lagu-lagu pop Indonesia di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya. Dan untuk Anda semua, nanti lagu yang bisa di request ada 4. Silon Seven, Tunggu Aku di Jakarta. Kemudian Ketika Semua Harus Berakhir, nah ada juga Chris Patti, Demi Cinta, dan Agnes Monica, Teruskanlah. Silakan untuk yang mau ikutan di line telepon kami untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini. Halo, selamat siang Pak Ujang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya.
1: Tadi tidak beruntung ya lah.
0: Iya, nggak apa-apa. Baik, Pak Ujang, gimana cuaca di sana? Di sini nih tadi mendung, sekarang panas.
1: Panas.
0: Baik, Pak Ujang.
1: Panas.
0: Iya, frekuensi kita bagus di sana.
1: Bagus.
0: Ah, bagus. Baiklah, Pak Ujang, mau request lagu yang mana nih? Udah Nana pilihkan nih lagunya.
1: Mana coba sebelum mendengar?
0: Ada dari Agnes Monica, Teruskanlah, Chris Patti, Demi Cinta, Naf, Ketika Semua Harus Berakhir, sama Shilon Seven, Tunggu Aku di Jakarta.
1: Nomor 2 aja.
0: Nomor 2, Demi Cinta ya. Oke, lagunya ya. Untuk siapa?
1: Ya, untuk yang mendengar pesan 2 aja ya.
0: Oke.
1: ARRI.
0: Iya.
1: Selamat menana selalu.
0: Yo, ya. Makasih ya.
1: Mbak Ulan, kemana Mbak Ulan dan masuk-masuk?
0: Oh. Pasti lagi libur.
1: Libur ya.
0: Iya.
1: Di teman dan sama lagi untuk pengijal masuk pengijal yang tak nak balik kau masuk dulu pada balik masuk dulu pada balik bang gitu kan hero ya Lili sama Putra Bantan lo ya apa di mo semua lah pada naya
0: oke.
1: Nah, ya.
0: Yuk.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Ujang yang mau ikutan kembali di request lagu-lagu pop Indonesia. Nana persilakan untuk Anda ya. Selamat siang. Pagi,
2: selamat siang. Assalamualaikum.
0: Kejut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana mendekati telepon, ternyata ada suara orang. Astagfirullah, terkejut loh.
2: Terkejut ya, kaget.
0: Iya, kaget. Untung nggak jatuh kayak tadi.
2: Ah, untung itu instan.
0: Astagfirullah, kalau nggak ulang lagi nelpon.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya. Ah, ketawa dia, seneng.
2: Seneng ya, kalau orang kaget ya.
0: Iya. Ya Allah, bang, mau lagu yang mana nih?
2: Mau yang Agnes.
0: Agnes teruskanlah.
2: Teruskanlah mana?
0: Teruskanlah. Iya sampai jam 3 ya. Teruskanlah.
2: Jam 3. Kalau perlu sampai maghrib. Lembur dong sekali-sekali.
0: Iya, kalau saya lembur gimana coba?
2: Ya, kalau lembur kan banyak dapatnya.
0: Alhamdulillah. Ya ampun. Awas lu ketelan semua yang ada di sana lo. Bang, oke lagunya untuk siapa nih?
2: Mbak Nana, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu Mbak Nana ya.
0: Baik.
2: Buatnya Ujang tadi juga ya di Jembatan Mas, sehat selalu keluarga. Buatnya Rudi juga, buatnya Hamzah Yusuf, buatnya Bang JJ, Bang Juli juga ya. Buatnya Putra Banten juga. Buat Watiupa sama Emannya juga. Buat Naila Pero, pokoknya buat semua aja Mbak Nana ya.
0: Iya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya untuk Bang Ijal yang sudah bergabung. Nanti lagunya dari Agnes Monica, teruskanlah. Ya udah, teruskan aja sampai capek. Mana ini? Selamat siang, Pak Sutrisno.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Bapak mau dengerin lagu yang mana?
3: Yang masih apa aja, Mbak?
0: Ada Shilon Seven, Tunggu Aku di Jakarta, sama Ketika Semua Harus Berakhir dari Naf.
3: Oh,
0: Dor.
3: Tunggu aku di Jakarta nih, Mbak.
0: Iya deh, baik. Lagunya untuk siapa?
3: Lagunya untuk seluruh pendengar Ad Jambi. Dan Adil Radio Rally.
0: Iya.
3: Bungun Bangku Bungu Bukakili. Pak Rizal. Rudy yang lagi cari layang-layang tuh, anak si.
0: Oh gitu.
3: Iya katanya untuk ini nanti batas nama si paman sendiri dia mau cari layang-layang, Mbak. Kalau mau dayung nggak kuat. Tarik tambang Pak.
0: Iya.
3: Pokoknya buat seluruh pendengar berkesan ya.
0: Baik baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
3: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
2: Benar.
3: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
2: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
3: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
2: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab, ya?
3: Tepat sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
2: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Merdeka!

0: Dan untuk kalian semua pendengar, masih di request lagu-lagu pop Indonesia untuk kebersamaan kita. Dan nanti Anda bisa request lagu yang sudah saya pilihkan. Ada Cherio, Januari Kenangan, Ungu Hakikat Cinta, sama Peti Bisa Menangis, dan juga Sherina Muna, Pergilah Kau, Kau, Kau. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anita.
1: Iya, ke mana, Pak Ana?
0: Oh, ya udah kesini aja temenin Nana lah.
1: Ayolah, ayo mau ikutan
0: di sini duduk sebelah Nana ini yuk.
1: Iya, ikutan sebelah kanan. Okay. Mandarin.
0: Iya, mandarin Nana ya. Baik, mau lagu yang mana nih, Mbak?
1: Lagu Januari tadi.
0: Januari Kenangan. Baik, lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya. Sehat dulu Kak Kanana ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kak Kanana dulu ya, selamat siang, selamat bertugas ya selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kesehatan Kanana. Panas gini.
0: Betul.
1: Iya, buat yang tadi udah masuk ya Bang Ijal ya. Mm-hmm. Pak D juga tadi. Ya, ada juga Bang Bujang juga ya, buat semua lah ya, pendengar ya,
0: terus
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Dalam kompak selama. Pokoknya kita juga kesehatan ya Kanana. Mm-hmm.
0: Amin.
1: Oke, itu aja lah. Makasih Kanana.
0: Yo, makasih kembali.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Sama Bang Bus di Bayung Lincir.
0: Oh, di Bayung Lincir. Gimana cuaca di Bayung Lincir nih?
2: Oh, panas kan, Nana?
0: Panas di sana. Tapi frekuensi kita bagus.
2: Bagus juga.
0: Alhamdulillah. Baik, mau lagu yang mana nih? Ada Hakikat Cinta, Bisa Menangis, sama Pergilah Kau.
2: Apa, Mak?
0: Hakikat Cinta, Bisa Menangis, Peti, sama Pergilah Kau, Sherina Munaf.
2: Yang Bisa Menangis lah.
0: Bisa Menangis, yakin nih ya. Bisa Menangis. Nanti benar-benar lo nangis. Ya Allah, ketawa. Baik, lagunya untuk siapa?
2: Untuk Kak Nana, selamat sore. Semoga selalu keluarga ya.
0: Sama-sama ya.
2: Yang baru turun tapi siapa, Mak?
0: Yang barusan ada Mbak Anita.
2: Salam kenal ya sama Bang Mus ya, itu Mbak Anita ya.
0: Oke.
2: Okay. Buannya Ibu Aisyah juga, Bang JJ. Ada Bang Juni juga di Majupang ya, sama sore. Hadir CS juga, Abdullah juga ya. Bang Rudi juga ya, sama sore. Bang Ijal juga ya.
0: Iya.
2: Yeah. Buat Vero juga, Aurel juga ya. Ajang juga sekeliling ya, selamat sore. Untuk teman-teman aja lah kak.
0: Yuk.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagunya. Ada yang mau ikutan kah? Dinantikan ya untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Yang ada di dalam kota Jambi, yang ada di luar kota Jambi, atau yang di mana saja yang sedang mendengarkan kita. Terima kasih untuk semuanya. Dan juga untuk yang hari ini lagi malas-malasan di tempat tidur, tapi tetap mendengarkan Pro 1 ada di Jambi. Kita dengarkan lagunya, Januari Kenangan.

0: Dian, makan sudah siap. Makan dulu, Nak. Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan. Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti.
0: Aduh, perutku sakit. Ibu, Ibu, tolong, perutku sakit.
1: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
0: Iya, Bu. Maaf, Bu.
1: Sekarang, ayo kita makan, Nak.
2: Tepung panir atau biasa dikenal sebagai breadcrumb berasal dari tradisi kuliner Eropa yang memanfaatkan roti sisa. Sejak abad ke-19, masyarakat Eropa mulai mengeringkan dan menggiling roti yang sudah tidak segar untuk dijadikan tepung kasar sebagai pelapis gorengan. Tepung panir ini memberikan tekstur renyah dan warna keemasan pada berbagai hidangan, terutama daging dan seafood. Di Indonesia, tepung panir menjadi populer untuk membuat makanan seperti kroket, risoles, dan nugget. Kini, tepung panir tersedia dalam berbagai variasi, mulai dari yang halus hingga kasar, dan tetap menjadi bahan penting dalam masakan di seluruh dunia.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Nusantara di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya. Dan kebersamaan kita juga untuk request lagu-lagu pop Indonesia harus berakhir. Nana juga harus undur diri menemani Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan juga untuk yang sudah request lagu-lagu pop Indonesia yang sudah di format tentunya ya. Dan nanti di formasi 15 Anda bisa kembali mengikuti siaran bersama Pro Nusantara di Jambi ya, bersama Suci Rahayu. Dan undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih pakai kamper, ganti.
1: Oi, nak ke mana tu?
2: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
1: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja ngurusin orang.
1: Eh, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
4: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
1: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.

0: sore ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
4: Baiklah, terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia untuk Beranda Astacita berjaringan Pro 1 RRI.
5: Kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Undi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
6: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa begitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
5: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
6: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja, biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
5: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
6: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
5: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
6: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
5: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban.

0: Mama dan bapak bilang, aduh besok saya mau lomba. Dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
0: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
0: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba.

Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24 ribu. Nah,

0: kalita.
1: Mm-hmm.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan?

0: yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas, baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
1: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari ASLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus di IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain, mereka ada 9 apa kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nanti-nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odo dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
0: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini, dari kapan itu Pak? Dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
1: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara ya. Jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
0: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya, buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita, anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak. Dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah, mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar. ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja.
2: Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang.
3: Selamat sore, itulah beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Warta Belajar Sumba selengkapnya untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belajar Sumba kali ini dari RRI Palembang.

0: BP3 MI Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri sebagai migran non-prosedural. Laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Sedikitnya 10 warga Sumatera Selatan berhasil dicegah berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dalam 1,5 tahun terakhir. Temuan tersebut menunjukkan praktik keberangkatan ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang TPPO masih menjadi ancaman serius di daerah tersebut. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3 MI Sumatera Selatan Wai Dinsa mengatakan, masyarakat masih kerap tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kondisi itu membuat sebagian warga menjadi rentan korban eksploitasi dan perdagangan orang. Waidinsa menjelaskan, sepanjang 2025, BP3 MI bersama imigrasi berhasil mencegah 7 orang berangkat secara ilegal melalui bandara. Sementara hingga semester pertama 2026, 3 calon pekerja migran kembali berhasil dicegah sebelum berangkat ke luar negeri. Selain dilakukan di Sumatera Selatan, upaya pencegahan juga melibatkan BP3 MI Kepulauan Riau di Batam.
2: Lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang. Kalau pembiayaan dari Bank Sumsel, dari provinsi kemarin ada pembiayaan dari Bank Sumsel, kalau sekarang ini ada biaya dari Bank Basnas, tentu memang di Snaker memang tidak ada anggaran untuk mata anggaran untuk membiayai.
1: Langkah tersebut dilakukan terhadap calon pekerja migran asal Sumatera Selatan yang diduga hendak diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Di sisi lain, BP3 MI juga menangani pemulangan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Hingga pertengahan 2026, hampir 60 warga Sumatera Selatan telah dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Menurutnya, banyak korban berangkat setelah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Namun, pekerjaan diterima di negara tujuan seringkali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Lampung.

0: harapan masyarakat terkait keterbukaan informasi lowongan maupun penempatan kerja ke luar negeri yang berhasil dirangkum reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Chelsea, saya berharap pemerintah ini dapat memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai peluang kerja di luar negeri. Mulai dari negara tujuan, jenis pekerjaan, persyaratan, hingga besaran gaji sebaiknya disampaikan secara jelas agar masyarakat ini tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan terhindar dari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Saya Cici, menurut saya informasi mengenai penempatan kerja di luar negeri ini harus lebih mudah diakses oleh masyarakat, baik itu melalui media sosial, website resmi maupun sosialisasi langsung di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Dengan begitu, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri ini merasa lebih aman memahami hak dan kewajibannya seperti memiliki kepastian selama mengikuti proses penempatan.
0: Dari Lampung menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri.
1: Ya, Pak Tegar, saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Taufik Helmi selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Ya, baik, Pak. Bagaimana nih dari KIP sendiri melihat pentingnya keterbukaan informasi terkait program penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri nih, Pak?
2: Ya, yang pertama tentu keterbukaan informasi ini kan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian informasi yang mudah diakses tentu akan melindungi para calon pekerja migran mulai dari praktik ilegalnya, mengurangi ya, melindungi dari praktik ilegal, kemudian perdagangan orang, kemudian juga eksploitasi terhadap pekerja-pekerja kita di luar negeri. Itu.
1: Lalu selama ini apakah masyarakat sudah memiliki akses yang cukup, Pak, terhadap informasi peluang kerja di luar negeri, Pak? Mulai dari prosedur pendaftaran hingga biaya yang harus dipenuhi, Pak.
2: Nah, ini yang terkadang kita melihat masyarakat sering terjebak oleh informasi yang terkadang tidak akurat atau informasi yang menyesatkan. Contohnya mendapatkan informasi dari medsos, kemudian informasi-informasi yang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mestinya dalam hal ini pemerintah, kemudian Dinas Tenaga Kerja harus menyampaikan sebagai lembaga resmi yang menyampaikan terkait dengan pekerja migran nih yang disampaikan Mas Joga tadi, termasuk bagaimana persyaratannya, kemudian negara tujuannya apa, jenis pekerjaannya di sana apa gitu kan, kemudian legalitas perusahaannya ada atau tidak, izin perusahaannya, kemudian berapa biayanya, kemudian apa yang mesti menjadi hak dan kewajiban mereka nanti ketika kerja di sana, kemudian jika ada persoalan-persoalan di luar negeri nanti kemana mereka harus menyampaikan informasi semacam pengaduan atau bantuan hukum dari pihak kita, Pemprov. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Mungkin ini kan, Pak, banyak juga nih, Pak, di masyarakat kita yang menjadi korban juga penipuan kerja di luar negeri nih. Mungkin apakah kurangnya keterbukaan informasi ini menjadi salah satu faktor penyebabnya juga, Pak?
2: Salah satu penyebabnya itu. Jadi tidak, masyarakat ini kurang mendapat informasi yang jelas, kemudian dia mudah diakses oleh calon-calon pekerja ini. Dari mestinya kan ada kanal-kanal informasi dari dinas, misalnya dari dinas tingkat provinsi tentu mendistribusikan ke dinas tingkat kabupaten kota, dalam ini dinas tenaga kerjanya, sehingga bukan hanya masyarakat yang ada di perkotaan sampai masyarakat di perdesaan yang sering juga berpergian untuk bekerja di luar negeri mendapat informasi yang akurat. Nah, ini yang perlu diperbanyak oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja, sehingga masyarakat tidak menerima informasi-informasi yang hoax. Kemudian sehingga mereka terayu dengan itu, kemudian apalagi gajinya besar kan di dengan rayuan-rayuan, sehingga mereka terayu oleh itu, maka mau bekerja di luar negeri padahal di situ ada perdagangan orang yang sering kita lihat, mengambil apa ginjalnya gitu. Nah, karena itu, karena mereka tidak mendapatkan informasi dan dirayu oleh oknum dengan gaji besar itu tadi, pendapatan lebih besar dari oknum-oknum yang melakukan hal ini. Nah, maka perlu kanal-kanal informasi yang jelas sehingga dia tidak, masyarakat ini tidak terjebak dengan informasi-informasi yang hoax yang menyesatkan tadi.
0: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.
3: Imbesai rek wai untu mula jadi wai kanan.
0: Keterbukaan informasi terkait ketenaga kerja

0: Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki kepada RRI mengatakan, masyarakat kini lebih mudah memperoleh berbagai informasi pemerintah. Informasi tersebut mencakup peluang kerja, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. Menurutnya, keterbukaan informasi membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih optimal. Langkah tersebut penting karena angka kemiskinan di Waikanan masih memerlukan perhatian bersama. Dirinya menjelaskan informasi ketenaga kerjaan tidak hanya membuka peluang bekerja di dalam negeri. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi resmi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri.
1: Jadi sekarang ini dengan adanya keterbukaan ini, saya pikir peluang besar bagi masyarakat Waikanan ini terkait dengan bagaimana untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya keterbukaan ini, artinya masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarluaskan, sehingga dapat membantu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di Waikanan ini untuk masyarakat miskinnya masih cukup luar biasa. Sehingga dengan melalui kita program yang seperti ini, keterbukaan ini, kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja. Artinya bisa saja mereka mendapat informasi untuk bekerja, bahkan bisa bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kebetulan kemarin kita juga baru ada sosialisasi terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pendamping-pendamping dari satu perusahaan PJTKI untuk membantu mereka bekerja ke luar negeri. Dan ini saya pikir menjadi peluang juga untuk masyarakat Waikanan, karena masyarakat Waikanan yang selama ini mungkin masih sangat sedikit minat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, dengan adanya keterbukaan seperti ini, saya pikir mereka akan mudah untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana bekerja ke luar negeri. Karena bekerja ke luar negeri itu cukup menjanjikan. Yeah. Menjanjikan karena gajinya lumayan besar.
0: Lebih lanjut, pihaknya beberapa waktu lalu menggelar sosialisasi bersama perusahaan penempatan pekerja migran. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai prosedur kerja di luar negeri secara resmi. Dirinya berharap keterbukaan informasi terus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia juga mengajak warga memanfaatkan layanan dan informasi resmi yang disediakan pemerintah agar memperoleh peluang kerja yang aman dan sesuai ketentuan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari Y Kanan kita menuju ke SP Bintuhan. KPU Kabupaten Kaur mengungkapkan tahapan pemilu 2029 diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mulai memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada dasarnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Tony, berdasarkan regulasi resmi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan tahapan pemilu diselenggarakan secara bertahap. Dalam aturan tersebut, dia menekankan bahwa seluruh rangkaian tahapan pemilu sudah harus dimulai paling lambat atau minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Terkait dengan persiapan pemilu tahun 2029 mendatang, pihak KPU Kabupaten Kaur hingga saat ini masih menunggu arahan dan instruksi resmi. Tony mengungkapkan bahwa KPU Kaur belum menerima informasi lebih lanjut maupun petunjuk resmi secara mendalam dari KPU Republik Indonesia.
2: 2029 ini kita belum dapat informasi yang pasti dari KPU RI, tapi kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 itu bahwa tahapan pemilu itu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari H. Jadi kita menunggu, kalau hitungannya mungkin di tahun depan 2027 itu tahapan pemilu dimulai.
1: Kendati demikian, jika mengacu dan berpatokan pada perhitungan rentang waktu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, tahapan pemilu 2029 diproyeksikan akan resmi dimulai pada tahun 2027 mendatang. Pihak KPU Kaur menyatakan siap mengikuti seluruh arahan dari KPU Republik Indonesia, begitu jadwal dan regulasi resminya telah ditetapkan secara nasional. Dari Kota Bintuhan, Daniel Gerto melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Anak-anak yang pernah menggunakan narkotika harus didampingi secara khusus dan tidak dikucilkan. Berikut reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Narkotika telah menyasar hampir ke semua kalangan masyarakat hingga memasuki kehidupan anak-anak dan remaja. Remaja atau anak-anak di bawah umur menjadi pihak yang paling rentan atas penyalahgunaan narkotika. Anak-anak di bawah umur

0: pelapor yang menjadi pecandu narkotika sesuai undang-undang wajib direhabilitasi, bukan dihukum sanksi penjara. Namun masalah lain muncul saat anak-anak di bawah umur mantan pengguna narkotika selesai direhabilitasi, yakni stigma negatif yang masih melekat. Psikolog BNN Kota Bengkulu, Vera Febrianti, mengatakan anak-anak mantan pengguna narkotika harus didukung masyarakat untuk terus pulih dan bukan dikucilkan seperti yang selama ini kerap terjadi. Remaja yang terkadang terjerumus karena ketidaktahuan itu harus dibimbing agar tidak terlalu dicabur oleh masyarakat. Ia meminta peran masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, untuk membantu agar mantan pengguna narkotika di bawah umur bisa kembali bergabung kepada masyarakatnya dan kembali bersikap produktif.
1: Tadi kita ada edukasi keluarga, family terapi, kemudian edukasi family, karena stigma itu yang paling berat itu adalah ketika dari keluarga, ya kan? Ketika dia pulang, kemudian keluarga masih, kau baru selesai makai ya, padahal dia sudah usaha. Akhirnya umumnya teman-teman ini bilang, ya bu, saya dituduh-tuduh terus, akhirnya saya relapse lagi.
2: Balik lagi
1: umumnya, karena itu tadi stigma. Makanya kita penting sekali untuk peran aktif keluarga dalam proses rehabilitasi, gitu ya. Jadi nanti keluarga diajarin bahwa akan ada masanya dia drop, gitu kan, ada masanya dia sedang bermasalah, tiba-tiba dia ingin, di situ keluarga harus masuk, harus datang.
0: Di satu sisi, ungkap Vera, butuh komitmen dari sang anak mantan pengguna narkotika untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberitahukan mereka bila sikap masyarakat saat ini adalah buah dari perbuatannya di masa lalu, agar si anak mantan pengguna narkotika itu bisa segera berubah. Selain itu, dorongan pihak keluarga juga sangat dibutuhkan agar bisa kembali bangkit, karena dukungan dan kepercayaan keluarga merupakan faktor vital. Bahkan dalam beberapa kasus, buruknya komunikasi dan hubungan dalam keluarga membuat anak-anak di bawah umur mencari jalan kedamaian dan kenyamanan menurut versi mereka sendiri, yaitu lewat memakai barang haram narkotika. Reja Ribowo melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Dari RRI Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemerintah Kota Pemkot Pangkal Pinang gandeng Kementerian Perlindungan Pekerja Migran siapkan sumber daya manusia SDM terampil dan cegah PMI non prosedural. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperkuat sinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui penandatangan kerjasama untuk meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia atau PMI, sekaligus menekan praktik penempatan pekerja secara non-prosedural. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Wali Kota Pangkal Pinang mengatakan kerjasama tersebut difokuskan pada dua hal utama, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
1: Nanda tangani secara desk-to-desk ya, dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran terkait dengan penyiapan calon-calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Kita harus memberikan pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Yang menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan warga Pangkal Pinang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Karena itu pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja akan berkolaborasi dengan kementerian untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Selain edukasi, pemerintah kota juga akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar memiliki keahlian yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri. Menurut Saparudin, program pelatihan akan mulai dilaksanakan pada 8 Agustus mendatang dan akan terus berlanjut secara berkala. Sementara itu, penyuluh hukum ahli muda Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Eva Febrianti menjelaskan bahwa kerjasama tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD yang telah dituangkan dalam rencana kerja sebagai tindak lanjut nota kesepakatan.
3: Di nota kesepakatan itu antara pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu terkait dengan beberapa OPD. OPD yang ada di sini dan itu tertuang di rencana kerja. Jadi rencana kerja itu tidak terlepas dari nota kesepakatan itu sendiri.
2: Eva menyampaikan salah satu tujuan utama kerjasama tersebut adalah mencegah keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural, di samping memperkuat sistem penempatan pekerja secara resmi. Ia menjelaskan syarat dasar menjadi pekerja migran antara lain berusia minimal 18 tahun, mendapat izin keluarga, memiliki KTP, serta melengkapi dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Perumbulok Cabang Sungai Penuh menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penyaluran masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Laporan lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan kesiapan menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Pimpinan Cabang Bulog Sungai Penuh Fahmi Hafiza Siregar mengatakan penyaluran direncanakan dimulai pada Agustus mendatang. Namun, mekanisme distribusi masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Apakah bantuan akan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan atau secara bertahap? Di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Bulog menyiapkan sekitar 437 ton beras yang akan disalurkan kepada 43.720 keluarga penerima manfaat. Fahmi menegaskan, Bulog siap melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, termasuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dampak perubahan iklim maupun gejolak sosial.
2: Keluarga penerima manfaat yang akan menerima itu, dan itu untuk 3 bulan. Jadi sangat siap untuk menghadapi penugasan-penugasan pemerintah dan untuk mengantisipasi iklim tadi seperti yang kakak bilang, atau mengantisipasi gejolak-gejolak sosial. Insya Allah Bulog selalu hadir, apalagi total cadangan beras Bulog seluruh Indonesia itu tembus 5 juta ton lebih. Jadi ya sangat-sangat cukup untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan Sungai Penuh. Situ, Kak.
1: Secara nasional, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 5 juta ton, sehingga dinilai mampu mendukung ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengakhiri Warta Baja Sumba untuk edisi hari ini, kita akan ke RRI SP Belitung.

0: Akan berhitung bagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Berikut Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di sekitar kawasan Bundaran Satam. Gerakan tersebut sebagai dari penyambutan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembagian bendera ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Ia menjelaskan gerakan tersebut tidak hanya sekedar memberikan bendera, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
1: Ini diinisiasi dari Kespakpol, ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat. Ya, sebagai wujud cinta tanah air, bahwa kita bersama-sama bersuka cita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
2: Syamsir berharap masyarakat Kabupaten Belitung dapat ikut mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Himbauan tersebut berlaku mulai sekarang hingga 31 Agustus 2026. Sebagai bentuk partisipasi warga dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dari Tanjung Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu dan rekan teknik Arsal sekali tetap bersama kami RRI Jambi dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kalau jodoh tak kemana. Ya, Febrian yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda di kebersamaan Jambi Sore Pro 1 RRI Jambi. Baik, benar kami kabarkan Polda Kepolisian Daerah Jambi pendengar ini tengah melakukan pengusutan kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2026 dan ada sejumlah oknum polisi yang diduga terlibat. Sejauh ini pernah ada 2 oknum polisi yang diamankan karena diduga terlibat dalam kasus tersebut, yaitu Bribtu MD dan Bribda Y, keduanya bertugas di Polda Jambi. Ya, ada pengaduan terkait dengan dugaan penipuan diterima oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jambi pada 3 Agustus. Data sementara 12 orang korban berasal dari masyarakat maupun anggota Polri. Sementara itu total kerugian materi masih dalam proses pendataan oleh tim Bidpropam Polda Jambi. Modus yang diduga dilakukan kedua terduga pelanggar adalah menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi calon anggota Polri dengan meminta sejumlah uang. Dan Bribtu MD dan Bribda Y ini telah diamankan oleh Bidpropam Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan kode etik profesi Polri.

Ya, bro, dan diharapkan juga kepada atau masyarakat ya yang juga mungkin belum melapor tapi ternyata juga menjadi korban praktik penipuan penerimaan calon Bintara Polri bisa melapor ke Polda Jambi agar dapat ditindaklanjuti. Karena sekarang saat ini sudah ada 2 oknum polisi yang diamankan dalam kasus tersebut.

Baik, sudah 50 menit saat ini dari pukul 4 sore. Kami kabarkan terkait dengan kasus keracunan massal menimpa siswa dan guru di Jayapura dan juga Semarang. Ya, usai mereka ini mengkonsumsi atau makan makanan program makan bergizi gratis MBG. Dan ini tentu menjadi sorotan ya, setelah evaluasi yang dilakukan oleh BGN ternyata kasus keracunan ini malah semakin begitu ya, semakin serius karena ada ratusan yang kemudian mengalami keracunan tersebut. Ya, benar, karena kasus keracunan makan bergizi gratis di Jayapura ini ternyata banyak korban yang membutuhkan penanganan medis, bahkan membuat fasilitas kesehatan kewalahan menghadapi lonjakan pasien. Dan situasi ini menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak bisa lagi dianggap sebagai kasus yang berdiri sendiri. Sehingga pemerintah ini harus bertindak cepat untuk memastikan penyebab kejadian terungkap dan tidak terulang di daerah lain.

Dan pendengar, berdasarkan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, dipastikan bila menu MBG penyebab keracunan siswa di Semarang dan Papua ini tercemar bakteri Escherichia coli atau E. coli. Selain itu, hasil dari investigasi Badan Gizi Nasional BGN, keracunan dipicu adanya pelanggaran SOP, standar operasional prosedur dalam proses memasak menu MBG. Proses memasak menu MBG dilakukan terlalu cepat dari jadwal seharusnya. 707 orang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang ini mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Jumat 31 Juli. Dari jumlah itu, 698 orang mendapatkan penanganan langsung di lokasi, sedangkan 9 orang dirujuk ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Sementara itu, di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, ada 80 siswa yang dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan setelah diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG pada Rabu ya kemarin 5 Agustus 2026. Baik, benar Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan terima kasih untuk tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Terima kasih juga, apa kabar dan bahagia ya untuk pendengar kami di stasiun Rili Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Terima kasih pendengar untuk mendengarkan FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT. Telah memberitahukan kepada nama Tandri, umur kurang lebih 46 tahun, pekerjaan wira swasta. Alamat sekarang tidak diketahui, alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak terbantah. 10 amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan. 1. Mengabulkan permohonan pembantah I, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah I, 2, 3, dan 4. Dengan nomor register 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10 garing PDT titik BTH garing 2026 garing PN titik SNT dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah I, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Simon Guntur Parudi.
1: Pro 1, kanal informasi dari

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Bagaimana dari Ina Rofi di satu nomor lagunya Pelangi Hati. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan war tiket ya. Ada rebutan untuk bisa hadir langsung ya di peringatan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di mana? Di Istana Negara, Istana Merdeka. Dan itu benar-benar sesuatu pengalaman yang berharga banget ya. Sehingga memang ada panitia, pihak panitia HUT RI di Istana Merdeka yang menggelar war tiket ya, sehingga kita bisa rebutan nih siapa yang paling cepat untuk bisa mendaftar. Dan ternyata sudah ada 128.331 orang yang ikut mendaftar war tiket. Dan Menteri Sekretaris Negara menyampaikan para peserta berasal dari 36 provinsi di Indonesia, bahkan ada dari luar negeri, ada 14 negara, yakni dari Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Ya, pendengar, hari pertama itu adalah kemarin ya, war tiket itu dibuka untuk Anda bisa mendaftar menjadi peserta peringatan HUT RI di Istana Merdeka. Sudah ada 128.331 yang berebut tiket untuk bisa hadir langsung di Istana Merdeka. Ya, pendengar, hari ini juga dibuka gitu ya rebutan undangan upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka. Ya, dicoba-dicoba ya untuk bisa war tiket, berebut undangan. Apakah kalau kita dapat undangan terus jadi ditanggung begitu ya tiket datang dan pergi, datang dan pulangnya ya. Masalahnya yang ikutan war tiket bahkan sampai orang-orang luar negeri ya kan, 14 negara loh yang ikutan juga di war tiket HUT RI di Istana Merdeka Jakarta.

Saudara, Anda masih mendengarkan kami, program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi sore ini, pendengar, untuk 6 Agustus 2026. Kali ini ada informasi di mana Presiden Prabowo mengumpulkan Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, serta 3 Kepala Staf Angkatan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Dan menurut Seskap Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Panglima TNI bersama para kepala staf melaporkan perkembangan program-program yang dijalankan TNI untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, sejumlah program yang dilaporkan kepada Presiden diantaranya progres pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus tahun ini. Selain itu, TNI juga melaporkan pembangunan hampir 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia serta pelaksanaan program listrik masuk desa, terutama di daerah-daerah terluar yang masih berlangsung sepanjang tahun ini. Presiden juga membahas terkait dukungan TNI terhadap program prioritas pemerintah, termasuk persiapan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Ya, karena TNI juga, pendengar, akan melaksanakan bakti sosial TNI secara serentak di seluruh Indonesia untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81.

0: pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PN Sengeti. Telah memberitahukan kepada nama Asnidar, umur kurang lebih 77 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak terbantah 13. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10 garing PDT garing PTH garing 2026 garing PN Sengeti dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PN.SNT dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Simon Guntur Parunda.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ada yang sedang heboh ya di Jakarta Selatan. Bagaimana tidak? Karena di sekolah itu banyak sekali ditemukan narkoba, bahkan ada CD porno. Nauzubillah min dzalik ya. Selain itu juga ada 995 senjata. Ya, berangkat ini ditemukan di sekolah swasta di Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan ya. Ada 995 pucuk senjata yang ditemukan dan yayasan sekolah kembali mengungkap adanya temuan peluru, komponen senjata, alat pembuat amunisi, kemudian ada juga barang yang diduga narkotika hingga puluhan keping CD porno. Dan pengurus sekolah juga mengaku masih menemukan satu ruangan menyerupai bunker yang hingga kini belum berhasil dibuka. Dan seluruh temuan ini dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam tadi. Yayasan sekolah di Jakarta Selatan itu minta polisi mengusut tuntas perkara itu sekaligus membuka bunker yang masih terkunci karena dikhawatirkan masih menyimpan senjata atau barang terlarang lainnya. Ya, pendengar, temuan pertama diperoleh saat pengurus bersama, maksudnya pengurus ini membuka, pengurus dari yayasan sekolah SD Jakarta Selatan itu membuka ruangan bekas ketua yayasan inisial IWD pada 10 sampai 11 Juli 2026 bersama personel Polres Metro Jakarta Selatan. Pertama kali itu ditemukan 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain. Ya, pendengar, IWD selaku ketua yayasan sebelumnya ini membawa serta seluruh kunci dari ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut. Dan IWD ini, ketua yayasan dari sekolah di Jakarta Selatan ini, telah diberhentikan dari jabatannya pada 18 April 2026. Dan tidak boleh lagi beraktivitas atas nama yayasan.

jadi penasaran ya, ada apa sebenarnya ya di yayasan sebuah SD di Jakarta Selatan tersebut, karena isi ruang ketua yayasan itu macam-macam banget ya. Dan sekolah ini bukan hanya sekolah SD, tapi juga TK, SD, SMP, SMA.

Dan pendengar, perkara dugaan penyalahgunaan keuangan yayasan ini di melibatkan IWD selaku ketua yayasan, dan ini masih berlangsung bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyelidikan pidana terkait temuan senjata, amunisi, narkotika dan barang bukti lainnya terus didalami oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, kita dengar satu informasi penuntas kebersamaan untuk edisi hari ini ya, di Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, pendengar. Dan luar biasanya ya, ini sedang memicu perhatian publik. Kenapa? Karena keberadaan ratusan titik koordinat Koperasi Desa Kopdes Merah Putih di Kalimantan Selatan ini terdeteksi berada di atas laut dan membuat publik memberikan perhatian begitu, karena sejumlah titik lainnya juga disebut muncul di kawasan pegunungan saling berhimpitan hingga berada di area pemakaman. Nah, ini kan titik koordinat begitu ya. Dan temuan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai akurasi data pembangunan Kopdes Merah Putih yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Namun pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi itu bukan disebabkan kesalahan pembangunan di lapangan, melainkan murni akibat kekeliruan dalam proses pemetaan digital. Ya, disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Diskop UKM Kalimantan Selatan, adanya kesalahan penempatan koordinat pada data Koperasi Desa Merah Putih. Dan persoalan muncul ketika dilakukan proses overlay, yakni teknik menggabungkan atau menumpuk data spasial pada peta digital yang menggunakan koordinat lintang dan bujur sebagai acuan. Akibat proses itu, sejumlah titik mengalami pergeseran sehingga terlihat berada di lokasi yang tidak semestinya. Dan pihak Koperasi Desa Merah Putih, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Diskop UKM Kalimantan Selatan, langsung berkoordinasi dengan Asisten Deputi Digitalisasi Kementerian Koperasi setelah mengetahui adanya kekeliruan tersebut. Baik, pula terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Ya, kami informasikan mendengar, untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini dapat Anda ikuti bersama kami berupa beduk dan azan maghrib pada 16 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti kami akan awali dengan pengajian Al-Quran dan juga kumandang tarhim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih pendengar untuk tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, dan selamat sore untuk Anda yang sudah beristirahat. Selamat beristirahat ya. Untuk Anda yang masih dengan aktivitas rutin, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas ya, dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi juga tentunya ya. Dan selamat sore pendengar.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.

Bagaimana anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi Adika bersamaan untuk edisi hari ini pendengar untuk 6 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu yang masih temani anda semua di kebersamaan kali ini. Dan pendengar, malam ini kembali kami sampaikan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Tanjung Jabung Timur. Sementara pendengar, untuk dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci dan Merangin. Ya benar, kami kabarkan juga terkait dengan perakiraan suhu udara, yaitu antara 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 95%. Arah angin dari tenggara menuju selatan kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut pendengar di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Ya, pantauan titik panas pendengar dari dari pukul 00 hingga 16 atau 4 sore tadi terdapat 41 titik panas. Di Kabupaten Batanghari ada 3, Bungo 1, Merangin 2, Muaro Jambi 17. Wow, banyak sekali ya. Muara Jambi ada 17 titik panas, Sarolangun 7, Tanjab Barat 6, Tanjung Jabung Timur 1, dan Tebo ada 4 titik panas.

Hai, kabar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam ini pendengar, kembali Anda dapat ikuti Warta Berita. Sebelumnya pendengar kami kabarkan Muhammad Tito Harnavian, Menteri Dalam Negeri, ini memastikan pemerintah menyiapkan 3 langkah untuk menjawab permasalahan kesulitan daerah dalam membayar gaji pegawai, termasuk untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan Mendagri memantah adanya anggapan bahwa dirinya menolak tambahan transfer ke daerah TKD bagi daerah yang mengalami kesulitan dalam menggaji pegawainya. Ya, solusi pertama yang bisa dilakukan pemerintah daerah menurut Menteri Dalam Negeri adalah daerah melakukan efisiensi. Langkah kedua yang bisa dilakukan ketika Kemendagri telah menurunkan tim ke daerah dan hasilnya memang diperlukan adanya insentif khususnya bagi daerah memiliki dana bagi hasil DBH yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat, dan didorong ya Kementerian Keuangan akan mengawal pencairan DBH tersebut. Langkah terakhir yang akan dilakukan untuk daerah yang sudah dibedah dari sisi efisiensi anggaran dan juga tidak memiliki DBH atau betul-betul mengalami kekurangan keuangan untuk membayar gaji pegawai di daerah, maka Menteri Dalam Negeri Tito menegaskan pemerintah siap memberikan insentif DAU melalui Kementerian Keuangan. Dan tercatat ya di Kementerian Dalam Negeri ada 79 daerah yang mengalami kesulitan untuk membayar gaji pegawai, termasuk gaji pegawai P3K. Baiklah, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi malam ini 6 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu yang temani Anda. Terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Bruno Santarelli.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Sulfovisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
3: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah. Dari fisik, kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Prinsip inovasi merupakan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang dijumlahkan dengan Global Innovation Index dengan Gini per kapita per tahun.
2: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaraan dan keantariksaan, ketahanan

0: Menteri Kopangan mendorong Silver Fishery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Singkatnya, Kristianto.
1: Silver Fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak Silver

Saya akan mengambil

Yeah, I'm going to do it. I'm going to do it.

kita dan sektor yang harus digabung itu atau sektor tersinggung itu dari dulu sampai hilir. Nah ini kita hadir. Kemarin ada aspek yang kemarin daya saing, ada aspek yang kemarin budaya, dan saya kira kita optimis.

0: away.
1: We were able to get the chapter, discussing 7 years in Mumbai. We were able to get the Indian Mumbai. We were able to get the sampai ke Indonesia.
2: Insyaallah. Kemenpangan dan jaminan mutu tercapai.
0: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
3: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
5: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
4: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
6: Dan juga ada diskusi kebijakan, adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
5: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
8: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartasasmita mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat inovator Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
7: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
5: Sementara itu, PLH

0: negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
1: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih tiga startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
0: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zartin Aljana. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
3: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
5: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
3: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, Bapak. Tapi saya menerima janji hadiah uang. Itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di janji saya
6: bisa buat baik. Kalau yang 800 juta, Pak?
3: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
4: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
7: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
8: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
7: 4 miliar.
8: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
9: Dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim

0: Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
1: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya nggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
2: Atensi
1: makanya dia minta
2: siapa?
1: 500.
2: Atensi untuk siapa?
1: Untuk orang dalam itu.
2: Yang disebut ini?
1: Ya,
2: Pak Heri Susanto?
1: Dia sebut begitu.
2: Pak Heri yang disebut?
1: Iya.
2: Saya tidak menyebut terdakwa. Di sini, ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
1: Nggak
2: pernah.
1: Pernah
2: bertemu?
1: Nggak pernah.
2: Tidak?
1: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
2: Lukman, malah
1: dia kenal, iya.
0: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
3: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Being a large country and I would say being the
6: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
7: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
6: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
8: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
6: Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan secara langsung. Oscar.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.
3: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bradz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baiklah, terima kasih untuk kalian bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi malam ini pendengar. Ya, satu informasi penuntas kebersamaan ini terkait dengan Timnas Indonesia bertolak lebih awal ke Singapura untuk memaksimalkan persiapan menghadapi laga hidup mati Grup A Piala AFF 2026. Dan keputusan ini diharapkan bisa membuat tim Garuda tampil lebih bugar saat menghadapi tuan rumah di Stadion Jalan Besar pada Jumat 7 Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat. Masya Allah, jadi harus punya semangat yang lebih optimis ya. Setelah kalah dari Vietnam, tetap tim Garuda harus menang begitu ya di AFF 2026, insya Allah. Oh. Ya, doa kita bersama lah untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan ya yang akan bertanding ini di bawah asuhan dari John Hetman ya. Terima kasih benar untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi malam hari ini di 6 Agustus 2026. Baik benar, saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan Adi Putra yang temani Anda selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam ini.
1: Henda, kenapa? Kok wajahmu lemas gitu?
2: Iya nih, lagi bete.
1: Emangnya kenapa?
2: Ya gimana gak bete coba? Siapa yang gak kesel? Masa mau dijodohin sama orang itu yang so ganteng lah, so perhatian lah. Ih, pokoknya kesel.
1: Gak bener tuh. Kayak tempo dulu aja ortumu. Percis banget. Dah, kayak Raden Cupak yang mau nikahi Tuan Putri. Ih, amit-amit tuh nikah kayak orang gitu dah.
2: Hah? Raden Cupak? Siapa sih Raden Cupak?
1: Cerita rakyat zaman dulu, dah. Dia rela membunuh saudaranya demi mendapatkan Tuan Putri.
2: Hah? Gimana ceritanya? Jadi penasaran nih aku.
1: Nah, gini nih ceritanya.
3: Dikisahkan di Kerajaan Kediri, Raden Cupak memenangkan sayembara dengan mengalahkan Raksasa Menaru yang berhasil menculik putri Raja Kediri.

0: Adi, Adi Ayu, Adi Galuh. Sudah lama kudu di sini, namun sampai sekarang belum ada keputusan dari raja untuk menobatkan kulo menjadi raja. Dan yang terpenting, mempersunting Adi Galuh menjadi istri kuno.
1: Jangan khawatir, Beli. Ayanda tidak akan ingkar janji. Pastilah Beli akan menjadi raja dan memperistri Tiang.
0: Iya, itu pasti. Tapi kulo tidak sabar menunggu hari itu, Adi Galuh.
1: Ya sabar, Beli. Tapi...
0: Tapi apa lagi, Adi Galuh? Jangan sungkan-sungkan mengatakan apapun yang Adi Galuh inginkan, pasti akan kulo penuhi.
1: Tidak, Beli. Ada satu permintaan Tiang, Beli.
0: Apa itu, Adi Galuh? Katakanlah.
1: Untuk memeriahkan pesta pernikahan kita, Tiang ingin pada saat itu ada perang peplengkungan atau perang adu kekuatan. Siapa yang terkuat, dia yang akan menjadi raja dan Tiang sebagai istrinya.
0: Ah, kok berisi gitu lagi, Adi Galuh?
1: Ya, enggak apa, Bli. Tiang yakin tidak ada yang akan mampu mengalahkan Bli.
0: Oh, itu pasti. Semua yang datang akan kulo kalahkan. Mari kita bersiap-siap, Adi Galuh.
1: Mari.

Pengumuman bahwa bagi laki-laki siapapun dia, baik golongan bangsawan maupun golongan sudra, yang mau mengadu kekuatan melawan Raden Cupa, barang siapa yang paling kuat, maka dia akan menjadi raja di kerajaan Kediri dan mempersunting putri raja. Hahaha. Tertanda raja.

0: Kamu akan kemana? Kok pagi-pagi sudah rapi?
1: Tiang mau ke kota raja, Bapo. Tiang mau mengikuti sayembara adu kekuatan.
0: Hah? Aduh. Jangan deh, jangan. Sudah banyak yang kuat-kuat terkalahkan oleh Raden Cupa. Apalagi Made dengan keadaan seperti ini. Bahaya sekali itu, Di. Kasihani Bapo, Di. Baru saja Bapo punya anak dengan mendapatkan kamu terdampar di laut. Jangan rampas kebahagiaan Bapo, Di.
1: Jangan khawatir, Bapo. Sekarang bukan lagi zamannya, Po, yang kuat mengalahkan yang lemah. Namun, yang lambat akan dikalahkan oleh yang cepat, Po.
0: Oh, gitu ya, Di. Kalau memang sudah tekadmu bulat, ya silahkan pergi, Di. Tapi Bapak hanya bisa mendoakanmu saja, Di.
1: Terima kasih, Bapak.

0: Bagaimana? Apakah ada yang berani lagi? Jangankan yang masih bau kencur, bahkan yang sudah biasa menjadi pemenang, akan ulung bunuh dia.
1: Hei, tiang lawannya Raden.
2: Raden, Raden, nampaknya ada pemuda yang ingin menantang Raden, Raden Cupa. Rani, Raden.
0: Ya, akan kulu lihat dulu siapa itu orangnya. Hei, siapa kamu? Emang kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa kamu sekarang? Hah? Kalau boleh, kulu berbaik hati. Pergi, pergi kamu dari sini. Kasihani nyawamu dan ayahmu pasti akan sedih melihat mayat anaknya yang terkapar di sini.
1: Jangan terlalu menyombongkan diri kamu, Jupak. Kalau memang kamu jantan, mari lawanlah aku.
0: Anak sombong kamu. Kau akan menyesali kata-katamu itu. Rasakan ini. Rasakan ini.

0: Aduh, ampun, ampun. Siapa sebenarnya kau ini, anak muda? Dulu sudah mendapat kekuatan dari Dewa Brahma, dan hanya yang memiliki kekuatan Dewa Wisnu yang mampu mengalahkan Kulo. Aduh, dan itu adalah adik Kulo yang namanya Made Gerantang. Kau pasti adik Kulo ini ya?
1: Beli Jupak, apakah beli sudah mengenal siapa dia?
0: Iya, pasti adikku, pasti. Diminta maaf adikku. Sebenarnya Adi yang membunuh raksasa Benaru. Karena Kulo ingin menjadi raja, makanya Adi Kulo lempar ke laut. Ternyata kebenaran itu tidak dapat disembunyikan adikku.
2: Sejak Tiang membeli bunga di pasar, ternyata bunga itu berisi cincin. Dan cincin itu yang pernah Tiang berikan kepada Beli Gerantang sewaktu berada di gua raksasa Menaru. Tiang yakin Beli Gerantang masih hidup. Makanya Tiang menginginkan agar ada perang pepelengkungan. Memaafkan Tiang Beli.
0: Iya. Adi Galuh tidak salah. Nah, sekarang Adi Gerantang, Ambillah Raden Galuh jadikan istrimu dan jadilah raja di sini. Kulo akan pergi untuk menebus segala dosa yang Kulo lakukan.

indah ceritanya. Jadi kita harus berhati-hati, apalagi itu masalah pasangan hidup. Walaupun orang tua bermaksud baik,

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5. 1.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, mengenal kelompok sadar wisata. Ya, kelompok sadar wisata atau juga Podarwis adalah organisasi tingkat masyarakat yang terbentuk secara sukarela oleh warga lokal yang peduli dan ingin mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Nah, kelompok ini bertindak sebagai penggerak utama untuk menciptakan suasana ramah wisatawan serta menerapkan nilai-nilai sadar wisata. Ya, bagaimana potensi di sekitar tempat tinggal Anda? Apakah ada tempat-tempat untuk menjadikan objek wisata? Atau memang tempat-tempat tersebut dibuat untuk tempat wisata yang tentunya ramah lingkungan, ramah anak, mudah senyum, dan juga memberikan tampilan yang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Dan tentunya ini bisa menarik perhatian. Nah, peran dan fungsi Podarwis ini untuk penggerak masyarakat, memotivasi agar warga ikut serta dalam menggunakan pembangunan wisata pariwisata lokal. Nah, tuan rumah yang baik ini membangun sikap positif masyarakat agar ramah kepada setiap pengunjung, gitu ya. Beri senyuman terbaikmu agar para pengunjung bisa datang ke tempatmu. Dan juga pengelola potensi menggali, menjaga, dan juga merawat daya tarik alam atau juga budaya di sekitar desa. Nah, jadi itu potensi-potensi apa yang ada di sekitar kita? Misalnya potensi-potensi tentang alam, tentang ya yang ada di sana, atau juga ada pemandian air hangat, sungainya, atau hal-hal lainnya yang bisa menjadi daya tarik untuk potensi-potensi yang ada di sana. Nah, dan juga ada penerapan sabta pesona. Ini menjaga aman dan tertib di tempat wisata, menciptakan suasana bersih dan sehat, menunjukkan sikap ramah dan indah bagi tamu yang datang, dan memberikan kesan kenangan yang baik agar wisatawan ingin kembali. Ya, kalau tidak aman, tentunya ini akan menjadi permasalahan, baik itu masalah parkir atau juga masalah-masalah lainnya, juga masalah penjagaan ketertiban dan sebagainya juga harus menjadi perhatian, dan juga tertib semuanya. Kita ada aturan-aturan yang benar-benar berlaku dan aturan tersebut yang harus diterapkan, sehingga dengan aturan-aturan tersebut bisa memberikan rasa aman dan tertib untuk kita berwisata. Dan jika menciptakan suasana bersih dan sehat, jangan sampai ya sampah berserakan di mana-mana, dan juga ini menjadi yang tidak baik sehingga menimbulkan kesan yang tidak bersih, dan juga kalau sudah tidak bersih pasti tidak sehat juga, gitu kan. Nah, sedangkan menunjukkan sikap ramah ini ya senyum, sapa, salam, dan juga ketika ada yang bertanya mengarahkan kemana, dan tentunya ini menjadi tamu itu yang datang merasa betah, gitu ya, dan juga memberikan kesan kenangan yang baik agar wisatawan ingin kembali untuk hadir di sana, sehingga ketika dia hadir dia akan berbelanja, dia akan mengeluarkan ya uangnya untuk membeli misalnya ada UMKM di sana dan sebagainya, sehingga geliat ekonomi di daerah kita tempat wisata tersebut akan bergeliat juga.

pembuangan sampah sembarangan dapat menyebabkan bencana banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilang harta benda, dan bahkan korban jiwa. Salah satu penyebab banjir adalah buang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir, terutama saat hujan lebat. Oleh karena itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan buang sampah sembarangan, karena dapat menyebabkan bencana banjir. Jangan lupa, bersihkan lingkungan kita adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita.

Ya, untuk mengenal kelompok sadar wisata atau membentuk pop darwis ini dapat melalui dua pendekatan, yaitu inisiatif dari masyarakat lokal dan juga inisiasi dari instansi terkait di bidang kepariwisataan. Nah, kelompok sadar wisata atau Podarwis adalah lembaga di tingkat masyarakat yang beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian, tanggung jawab serta peran penggerak dalam mendukung iklim kondusif kepariwisataan dan juga mewujudkan sabta pesona sehingga meningkatkan pembangunan daerah dan juga manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk juga kategori kelompok sadar wisata tersebut adalah organisasi masyarakat yang disebut KOMPEPAR, ini kelompok penggerak pariwisata. Podarwis ini merupakan kelompok swadaya dan juga swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, serta juga meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat anggota Podarwis dan juga mensukseskan pembangunan kepariwisataan. Ya, tujuan dari pembentukan Podarwis ini adalah sebagai untuk meningkatkan posisi dan juga peran masyarakat sebagai subjek atau juga pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan juga bermitra dengan pengangku kepentingan terkait dalam peningkatan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah serta juga membangun dan juga menumbuhkan sikap dan juga dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sabta pesona bagi tumbuh dan juga perkembangannya pariwisataan di daerah dan juga memanfaatkan bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat serta juga memperkenalkan, melestarikan dan juga memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah. Nah, sedangkan fungsi secara umum fungsi Podarwis dalam kegiatan pariwisataan ini sebagai penggerak sadar wisata dan juga sabta pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata dan juga sebagai mitra pemerintah dan juga pemerintah daerah kabupaten kota dalam upaya mewujudkan dan juga pengembangan sadar wisata di daerah. Nah, sedangkan kedudukan kelompok sadar wisata ini berkedudukan di desa kelurahan yang ada di sekitar destinasi wisata dan juga keanggotaan ini syarat-syarat umum untuk keanggotaan Podarwis adalah sebagai bersifat sukarela, memiliki dedikasi dan juga komitmen dalam pengembangan kepariwisataan serta juga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi dan juga daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata serta mempunyai mata pencarian atau juga pekerjaan berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan baik langsung maupun tidak langsung. Jumlah anggota setiap Podarwis ini minimal 15 orang. Nah, sedangkan kepengurusan, ini pengurusan Podarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota, dan juga seksi-seksi antara lain keamanan, ketertiban, kebersihan, dan juga keindahan, dan daya tarik wisata, dan juga kenangan, serta hubungan masyarakat, dan juga perkembangan sumber daya manusia, dan juga pengembangan usaha. Dengan jumlah anggota, ini menentukan besarnya struktur organisasi kelompok sadar wisata Podarwis dengan jumlah anggota yang cukup besar dapat dilengkapi dengan beberapa seksi yang menangani bidang-bidang kegiatan berlainan. Serta juga acuan peraturan kelompok dalam bentuk anggaran dan juga anggaran rumah tangga atau ADART. Nah, sedangkan kegiatan Podarwis sendiri, ini sadar wisata yang dimaksud ini adalah kegiatan yang diprogramkan dan juga dilaksanakan mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi. Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain pengembangan dan juga pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota kelompok sadar wisata dalam bidang kepariwisataan. Serta juga mengembangkan dan juga melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan juga keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan juga usaha terkait lainnya. Dan selanjutnya itu mengembangkan, melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan juga memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
dan selanjutnya mengembangkan dan juga melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan juga memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan, daya tarik wisata, dan juga setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sabta Pesona. Serta mengumpulkan, mengolah, dan juga memberikan pelayanan informasi kepada wisataan, kepada wisatawan dan juga masyarakat setempat. Serta memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat.

Nah, pendengar di manapun Anda berada, jangka waktu langsung bayar pendanaan kelompok sadar wisata Pendarwis ini dirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas gitu ya. Dan juga dengan sumber pendanaan berasal dari swadaya anggota kelompok dan juga sadar wisata diperoleh antara lain ini menghidupkan kegiatan-kegiatan hiburan melalui kerjasama dengan usaha pariwisata serta sponsor dan masyarakat yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Serta juga bagi hasil atas pengelolaan daya tarik penjualan jasa boga kerajinan suvenir atau juga barang dan jasa lainnya dikembangkan oleh kelompok sadar wisata. Ya, bagaimana Anda tertarik? Mungkin di tempat Anda juga ada tempat-tempat yang menarik untuk bisa dibuat menjadi tempat-tempat wisata gitu ya, yang tentunya akan menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk masyarakat yang ada di sekitar sana. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang selalu setia menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu di Semarang akan kita ikuti Ruang Rindu di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI,

0: Aku tuh belakangan ini sering rasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Wah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak habis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sendiri doang. Padahal Baran juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang benar ya, kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

kembali masih bersama di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan Anda juga dapat mendengarkan di stasiun Relay di 99,4 MHz di Morobungo dan juga Serolangun 99,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, di ruang rindu malam hari ini mengangkat tema itu sepeda nih, kendaraan masa lalu. Ya, apakah di rumah Anda masih ada sepeda gitu ya sebagai kendaraan, atau sudah berapa lama sih Anda tidak menggunakan sepeda? Pendengar, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Agar tetap seimbang, Anda akan terus bergerak maju. Jika Anda berhenti mengayuh, sepeda akan oleng dan bisa terjatuh. Ya, filosofi mengayuh kehidupan. Harus terus bergerak. Diam di tempat berarti siap untuk jatuh. Ya, sepeda ini sebagai alat transportasi yang cukup luar biasa ya. Dari ya zaman-zaman dulu sampai dengan sekarang masih ada tetap sepeda. Dan tentunya dengan mengayuh sepeda tentunya memberikan kita juga kesehatan. Karena boleh dikatakan tubuh kita selalu bergerak di luarnya. Ya, filosofi sepeda mengayuh kehidupan, harus terus bergerak. Diam berarti jatuh, jatuh itu biasa. Belajar mengayuh butuh luka dan lutut lecet. Nah, itulah yang kita alami dulu gitu ya. Fokus ke depan, menatap jalan ke depan membuat laju tetap stabil. Dan juga kegigihan, keseimbangan batin, kunci sukses ada pada konsistensi.

ya sepeda yang dibuat gitu ya. Nah, sepeda tersebut pertama kali diciptakan di Jerman pada tahun 1817 oleh Karl Drais, ini sebagai alat gerak tanpa pedal bernama Draisen di masa lalu, khususnya era kolonial di Indonesia. Nah, sepeda klasik seperti sepeda ontel ini menjadi simbol status sosial kaum bangsawan sebelum akhirnya dipakai oleh masyarakat luas dan juga saksi perjuangan.

0: Atau kalau Anda tidak bisa menaiki sepeda, minimal Anda pernah dibonceng menggunakan sepeda gitu ya. Ya, di 0811-6707-8850 Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Karena sepeda itu sebuah alat transportasi sederhana yang menjadi salah satu sarana populer untuk beraktivitas, baik fisik dan juga mobilitas sehari-hari. Memiliki sejarah yang panjang dan juga menarik, dan juga perjalanan evolusinya membawa kita melintasi zaman dan juga peradaban, menciptakan alat yang saat ini kita kenal sebagai sepeda. Ya, sejarah sepeda mulai pada abad ke-19 ketika seorang bangsawan Jerman, Karl Drais, ini menciptakan sepeda tersebut atau yang lebih dikenal sebagai sepeda Draisien pada tahun 1817. Sepeda Draisien tidak memiliki pedal, melainkan seorang pengendara menggunakan kakinya untuk mendorong alat tersebut maju. Inovasi ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan konsep dasar sepeda. Bang Adi terima di teleponnya. Halo.
1: Halo, selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Andi Cakrawinatan ya?
1: Malam ini geras-geras sekali ini.
0: Hah?
1: Sehat tapi geras.
0: Oh gitu ya.
1: Aha. Iya. Temanya bagaimana?
0: Temanya tentang sepeda, kendaraan masa lalu ini. Masih ada sepeda kan di rumah?
1: Sekarang nggak ada lagi Bang Adi.
0: Nggak ada lagi gitu ya? Iya.
1: Saya bisa pakai sepeda umur usia 8 tahun.
0: 8 tahun gitu ya. Oke. Sepedanya
1: lebih susah belajar sepeda daripada belajar motor Bang Adi.
0: Oh iya.
1: Hancur Pak, kaki luka-luka.
0: Itu pasti. Jadi sepeda itu luka, jatuh bangun itu memberikan pelajaran dalam kehidupan gitu ya.
1: Keseimbangan itu susah.
0: Iya, menjaga keseimbangan juga.
1: Iya. Kalau motor enak kan.
0: Dia langsung ada mesinnya gitu ya. Kalau
1: tapi
0: sepeda
1: ada orang bisa pakai motor gak bisa pakai sepeda Bang Adi.
0: Iya ada juga gitu ya. Macam-macam gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita udah gabung gak lewat WhatsApp ya? Belum ya?
0: Belum. Oke deh Bang, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada terungkap. Tak terungkap maksudnya, ada semua bangsa, anak semua bangsa gitu ya. Ada juga muram dan juga ada salah gitu.
1: Anak semua bangsa aja.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya pertama buat Dika di Ternate. Kalau lagi monitor sama monitor sayang. Semoga Nandika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang dan rezekinya. Semoga melindungi Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya.
0: Amin.
1: Terus buatnya Fina, Sinta, Mbak Vero, Ajeng, Bunda Wati, Bunda Sila, Budi, Bunda Yani, Kak Anita, Bunda Nadia dan Aliminnya, Bang Ajeng, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Amarkan, Kadir CS, Putra Banten, Bang Armi, Bang Agus Bungo, Bang Yuli, Bang JJ, Budak Jembatan Emas. Buat Bang Adi, sehat selalu.
0: Oke. Okay.

0: Tuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih Bang Adi. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi terima kembali, ada Bang Agus di Marbungo. Halo Bang Agus. Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Agus?
0: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
1: Alhamdulillah. Lagi apa nih Bang Agus?
0: Lagi dengar Bang Adi cerita tema sepeda. Gue tenang ya tuh Bang Adi.
1: Iya. Kapan terakhir pakai sepeda nih Bang Agus?
0: Sampai kini aku masih pakai sepeda Bang Adi.
1: Masih pakai sepeda ya? Iya.
0: Jalan pagi dan sore kan. Sepeda aku sepeda lama Bang Adi. Sepeda ontel ada tuh sepeda minian, ada tuh sepeda pedal ada juga Bang Adi.
1: Oh gitu ya? Iya.
0: Sepeda orang-orang kini kan ada juga Agus Bang Adi. Nah, sepeda minian Bang Adi tahu, sepeda minian tahu kan?
1: Sepeda mini.
0: Iya sepeda minion.
1: Minion tuh sepeda yang gimana?
0: Iya minion. Sepeda macam model cewek tuh Bang Adi, kan sepeda cantik itu bisa ada minion, mini trek,
1: model itu Bang Adi. Oh gitu ya. Iya.
0: Sepeda ontel ada juga masih ada Agus tuh. Tapi sepeda ontel gini belum dibagusin, lampu karat udah lama, taruh di atas apa?
1: Di atas
0: atap mah apa ya
1: di loteng ya?
0: Iya di tegak-tegak mah, tapi dia udah kena hujan kenapa kan?
1: Iya di atas lotengnya gitu ya? Iya.
0: Di atas lotengnya. Kadang aku pakai pedal lah Bang Adi, kadang ini untuk aku pakai. Tapi di Bungo ada perkumpulannya Bang Adi.
1: Ada perkumpulan sepeda gitu ya? Oke.
0: Iya sepeda minion, sepeda lawas. Menolak punah kata kami kalau kelompok kami itu, tim kami menolak punah.
1: Oke.
0: Iya. Minion menolak punah. Kalau setiap sore ngumpul-ngumpul tuh Bang Adi.
1: Gitu ya.
0: Sesuai ya sampai jalan-jalan kami jalan pasar kan itu baru ngumpul.
1: Iya.
0: Itu Wadi.
1: Oke, komunitas sepeda ontel lah gitu ya.
0: Iya Wadi. Tapi kami minion Wadi, minionnya.
1: Iya.
0: Nah, ini banyak macamnya Wadi di Bungo Wadi.
1: Ada berapa banyak tuh anggotanya?
0: Kalau rombong kami banyak 20 orang Wadi lebih. Kalau kelompok lain ada lain kok lumayan sepeda federal di pakai sepeda untuk ngetek-ngetek di tanah atau apa namanya, sepeda apa tuh ya, federal lu.
1: Sepeda gunung
0: ya? Jadi sepeda kan banyak, Badi.
1: Sepeda gunung.
0: Sepeda kan, sepeda gunung ya, sepeda gunung ya. Banyak tuh, Badi.
1: Oke.
0: Kalau setiap belum puasa tuh ada, kami masih ngasih takjil tuh, Badi.
1: Iya.
0: Kalau belum puasa kan, giliran kan, kok tim ini bisa, itu tim ini bisa. Macam tuh, Badi.
1: Siap, gitu ya. Oke deh, Bang Agus, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, Tak Terungkap, ada juga Muram, ada juga Salah, ada Tersakiti.
0: Tersakiti lah, Bang Adi.
1: Tersakiti, oke.
0: Iya, Bang Adi.
1: Lagunya buat siapa aja nih?
0: Salam-salamnya, Bang Adi. Salam-salamnya pertama buat Bang Adi, semoga selalu pokoknya ada baik warga Bang Adi.
1: Iya.
0: Dan itu yang tadi perdana itu, siapa Bang Beraka, apa Bang Adi?
1: Hah?
0: Bang siapa abangnya tadi yang pertama deh?
1: Andi Cakrawinata, Bang Andi.
0: Abang Andi Cakrawinata saya kenal Bang Adi.
1: Oke.
0: Itu Bang Juli, itu Kang Sule, dan itu Bang Jiji, Bang Yoga, dan itu siapa namu lupa gimana dia. Pokoknya aku Ninta Jambi itu Maramblan, Bang Andri CS, dan itu apo Kisemar, datu Bedek Sekumbang, datu
1: semua-semuanya.
0: Semua-semua di Bang Udin di mana-mana juga Bang Adi.
1: Oke, siap.
0: Pokoknya gue salam semua ya Bang Adi.
1: Yo.
0: Bang Adi terima kasih sama Bang Adi.
1: Sama-sama.
0: Ayo, assalamualaikum Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bang Agus yang udah gabung juga. Halo, malam Bang Jiji.
2: Malam hari Bang Adi.
1: Malam juga. Apa kabar Bang Jiji?
2: Alhamdulillah, sehat juga Bang Adi, sehat juga ya.
1: Alhamdulillah, baik, sehat juga. Ini tema kita malam hari tentang sepeda nih.
2: Sepeda Bang ya?
1: Sepeda ini kendaraan masa lalu yang legend lah. Sampai sekarang tuh masih ada sepeda gitu kan?
2: Iya Bang.
1: Masih kapan terakhir menggunakan sepeda Bang Jiji?
2: Aku memang dari kecil kurang suka sepeda Bang, tapi kurang sepeda ini masih ada sepeda-sepeda lama itu ya.
1: Oh iya.
2: Ada sih. Main oleh ya. Masih ada. Di kopi lah sudah berkarat juga Bang Adi.
1: Iya ya, iya. karena sudah
2: lama. Karatan lah macam sama, iya, macam gigi bang gigi dia karatan juga lah mungkin nyelamonya.
1: Iya.
2: Halo Gus.
1: Ada Agus tadi gitu.
2: Agus nih. Ya jarak 2 kilo lah dari rumahku ke rumah.
1: Oh, udah pernah ketemu emang belum?
2: Udah lah, keluarga besar aku tahu. Oh, aku sebenarnya berteman sama kakaknya.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya. Lagu apa nih Bang Di?
1: Lagunya ada Tak Terungkap, ada Muram. Lagunya gitu ya.
2: Apa tadi ya, Bang? Apa okay. Pilihan aja, Bang?
1: Siap kalau gitu.
2: Salam dulu Bang ya.
1: Yo, salam buat siapa aja nih?
2: Ya, selamat malam nih seluruh vendor di RRI Pura Mas 1 Jambi. Yang terminta tadi yang pertama tadi ada Candi, apa? Candi. Ada Bang Andi ya.
1: Andi
2: Cakrawinata. Iya juga ada Agus, anggota Prabu Morogungo, ada Agus, ada Kadir, Odir, ada Univira, juga Rani di Morogungo. Ada Yoga. Untuk Kadir TS saya selalu Bang Rizal, Bang Tamrin juga untuk Ajeng ya, saya selalu untuk Bunda Tia, Bunda Anissa ya yang di Serlangun, Aisyah apa Anissa tuh. Salam juga buat ini, buat Viro, buat Cinta juga, untuk Abah Doyo, salam lagi buat Bang Indra Sipanggiri ya, untuk Bang, siapa Bang yang di daerah Batara itu gak pernah dengar di suara, siapa namanya Bang, lupa aku.
1: Bang ini, lupa aku juga sih.
2: Udah lama udah masih berkabar, udah berbulan ini, udah lama udah masih, mungkin kabar sehat aja lah ya.
1: Iya.
2: Itu, lupa pula nama itu. Salam juga buat ini, buat Ayungan Yanti Sargawi, buat Ismiati. Assalamualaikum diwakil aja dengan ini dengan Bang Simon ya, sama Kompas semua tak percaya. Itu Jamila lima berapa juga. Bang Adi, makasih Bang Adi, saya selalu ya.
1: Oke, siap.
2: Iya, tadi jam balik juga Bang ya. Assalamualaikum, syariu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bang Adi, mana pun Anda berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

Daun pandan sering digunakan sebagai penyedap dalam masakan, ternyata menyimpan banyak manfaat kesehatan. Pertama, daun pandan dikenal mampu membantu menurunkan tekanan darah. Minuman rebusan daun pandan sering digunakan sebagai obat alami untuk menjaga kesehatan jantung. Kedua, aroma khas daun pandan memiliki efek menenangkan. Teh pandan dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ketiga, air rebusan daun pandan juga bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi. Hanya dengan merendam kaki atau mengoleskan air pandan, rasa nyeri bisa berkurang. Selain itu, daun pandan adalah rahasia di balik aroma lezat pada banyak makanan tradisional. Tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan nafsu makan. Daun pandan si wangi yang kaya khasiat.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan di teleponnya 08 11 67 07 8850. Halo, malam. Halo.
1: Halo, malam.
0: Malam juga, apa kabar Bang Ujang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapo ini?
1: Dari tadi masuk lama mengaji angkat kasih.
0: Iya. Buat terputar lagu eh.
1: Ya, apa cerita itu loh?
0: Cerita tentang sepeda.
1: Sepeda.
0: Kato-katoan bungo tuh ke sepeda tuh kelitah jadi.
1: Kelita. Bahasa
0: Jawa kelito. Kelito, ya kalau kami kelita namanya.
1: Kalau kami namanya sepeda.
0: Sepeda, ya. Yo. Sepeda ontel, ya. Nah, kalau dulu tu itulah pakai sepeda tu lah gagah benarnya lah itu.
1: Aku dulu sepeda poni MC tu berapa mahal beli.
0: Jam
1: bisa
0: gue bapak 2 juta 500
1: gitu dulu. Lah asal balik mana belap.
0: Iyo.
1: April dah boleh kering melap. Kalau malang April tu tahun bapak tahun 85 pulang ke sedar. Iyo. Balik tadi ada lampu sana di depan tu.
0: Oh iyo, ada anu untuk ini yang mutar dewek kan.
1: Laporan
0: di jenamu kan? Jenamu terputar di ban itu kan?
1: Yo, atu. Jadi aku beli lampu sene di kanan
0: itu kan? Kayak lampu.
1: Di kanan sini
0: lagi. Yo, dia kan isinya kayak lampu senter tu nah, ya?
1: Ya,
0: jadi
1: saya ingat tangan lampu kan?
0: Yo. Tapi
1: aku ada dua beli lampu
0: kan? Yo, tapi sering putus juga kalau ngebut tu kan? Ha, dia kencang, tuh.
1: Oh, atu.
0: Tak
1: merek
0: sih. Hah?
1: Mereknya?
0: Mereknya lo. Yo.
1: Namu sih, aku punya pernah lebih tiga kok oleh kan. Siap gua demi waktu siapa? Ngapa tak gua ucap mamingguan? Wih
0: lo. Sudah tuh bunyi.
1: Banyak bola.
0: Adalah belnya, bunyi belnya itu kan? Bunyi belnya nih. Kring.
1: Kring, aku tak pakai. Pakai baterai bang.
0: Pakai baterai lah, pecin nih. Oh iyalah, aduh. Yo. Kalau
1: kering-kering juga tuh, bang.
0: Itu juga, yo. Kalau orang tua saya itu tuh belinya sepedanya tuh yang sudah pakai gigi, bang. Sepeda ontel, tapi sepeda ontel. Pertama kali sepeda ontel gigi.
1: Sepeda rally, namun kan.
0: Yo. Ayo.
1: Kuat,
0: tapi kuat ban. Walaupun bannya kecil-kecil kuat dia nyu.
1: Ban kuat, ban kecil, ban selalu kan.
0: Yo.
1: Abang dulu pingat dua. Awak dulu pernah abang awak, apa lah awak dulu tu. Sepeda
0: untuk motor lain. Kalau sepeda sepeda anak muda tu ada BMX tu untuk angkat bannya kan.
1: Tak tahu dulu dah. Kalau beda tu, cuma lap untuk ngejeng lah, lu ngasih dah, ngejeng lampu, sampai aku kan. Oh, pelat tu, dan tu kan di lap belakang lampu di depan kan ada lampu di pak lampu.
0: Catnya kan hijau pekat, sama enggak lo kan? Kalau yang apa? Oh.
1: Lalu di batangnya ada kan ada di batang, ada batang tigo kan, batang besar kan.
0: Yo.
1: Nah, itu ada buku bang kayak kali-kali itu namu kalau apa namu orden lah kalau itu kalau sudah diapur kan. Nah, tadi kecil apa nak kayak benang apa namu nanti nanti jual dulu kan nanti kan. Jadi aku bawa kumpul buku tangan lo.
0: Yo, di dekat setang batang itu lah ada kumpul yo.
1: Yo, ada kumpul itu buku tangan nanti kan.
0: Sudah tuh.
1: Kan.
0: Tapi kan kumpulnya dulu beda. Kalau pentilnya ada pentil laponya tuh pakai karet panjang tuh kan?
1: Iyo.
0: Nah, tuh.
1: Jadi kan awak sedang ngumpulkan tahun ni yang kumpulnya kumpul yang ni. Aku beda ngapel yang kumpul ni niam yang tengah kumpul ngomong kembak saya kembali kembali kumpul kembali teruban ni kan?
0: Tak kawan apa yang kempesinya kan?
1: Jadi dah dua pagi kumpul kan?
0: Iyo.
1: Kau kau kau hilang, mungkin dia lalu
0: juga. Yo.
1: Kalau dalam mesti diulang tu buat dia ngambil ngapu tangan ni bang yo, ngapu tangan ni, aduh, ni kepala aku kau nak aku kau tu aku temu di penyawang bukan nang yo kan kau tu, aku pentau, hilang kesedaran jadi dia aku lapar ni,
0: yo.
1: Kita ni jadi lah kau tu, aku kalau tidak lah ngapu kembali ni aku kau siapa aku kau balik kau tu, aduh. Tidak jauh kata awal kan rumah lalu buat makku pun lama
0: dulu
1: anak anak dalam mesti tidak ada penyakit sini dah balik tidak tu dah berdiri tapi anak ya begini
0: iya
1: agak ada betala kalau mau ini awak makan aduh saya dari matu wawa kan kondisi kan ini mau buat buat siko di tumpal kan aku awak anak anak kena kapal sudah dekat ke makere ke dalam nak mati ke dalam.
0: Iya.
1: Ha. Hai buruk di sini ke dalam hai bangun tu.
0: Kalau awak kalau awak sekarang nak pakai sepeda susah badan gedang ya kan. Oh, ada gedang ke sepeda lah yang pulang ngelicu-licu ba nih.
1: Kata ban nak pasang ini sama ban tualo tu.
0: Iya.
1: Ada tinggal lah itu.
0: Yo, radio besar tebal-tebal juga ya kan.
1: Yo, ban muzia lah itu.
0: Yo,
1: kenyon, kau jatuh malah. Mungkin ada tiga abang untuk, tu kan? Tu kan, kan muda anak dia lah macam.
0: Yo,
1: akhirnya benda paling nanti mengakhir kalau hamba putar sudah 50,000. Ayo betul, betul betul kan?
0: Yo yo.
1: Akhir sudah aku dah lah lebu di sini tu kan? Aduh.
0: Siap.
1: Ayah ni bangun tu.
0: Ayolah bang. Malam ko. Lagunya ada iko muram, ada juga no more, ada live white, ada juga salah, ada demi dia.
1: Demi dia be.
0: Demi dia lah, ayolah. Lagunya buat siapa bang?
1: Nah, lagunya untuk. Tu apa ngapa tadi sini baru bungo be lagunya.
0: Yo.
1: Kita masuk perompak ya gini ya kan. Atau tadi sini ya terlalu ya. Mau apa siapa Bohori
0: tadi tu? Bohori, yo tadinya Bohori tadi tu Agus tadi tu.
1: Yo Agus.
0: Mau
1: apa ya?
0: Bang JJ. Yo.
1: Abang Adi. Iya, sama apa pengijal ya.
0: Ada salam dari Bunda Yani katanya.
1: Bunda Yani, ya salam salam rindu Bunda Yani. Bunda Yani lama tak masuk.
0: Lama dia tak masuk ya.
1: Lama tak masuk ya.
0: Entah.
1: Yang tunggu dia dah masuk.
0: Iya.
1: Pengijal ya, Pak Pero. Siapa lagi Rudi?
0: Rudi sengeti. Iya.
1: Bisa Rudi sengeti siapa apa? Eli ya, ada petak lagi.
0: Ya. Yo.
1: Ah. Ah, galo-galo lah banget.
0: Galo-galo lah, yo lah.
1: Galo-galo kan mesti pos satu gue dah.
0: Yo.
1: Lagu pengadio, pengadio tadi bani.
0: Yo, sama-sama.
1: Tapi kalau pengadio lah pengadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, ada Bang Ujang di Jembatan Mas gitu yang udah gabung juga. Halo, malam.
2: Assalamualaikum Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ori?
2: Alhamdulillah, Ali sehat Ali.
0: Yo, ada naik kereta sekarang kok?
2: Ini Ali, ada lagi kereta.
0: Ada lagi
2: kereta. Dulu ada lo dia.
0: Yo, kereta yang sepeda ontel tu ada dua. Ada yang jantan, ada yang betino. Yo, ya lah kalau yang betino untuk sepeda mini tu, ha.
2: Ah, iya, ini kan ada budak-budak sekarang ini lagi.
0: Iya.
2: Ada budak-budak lagi. Kalau sakit dia.
0: Hah?
2: Dia pakai
0: sakit. Ya. Depannya itu kan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Kalau kata kami kan dulu kan mati sepeda yang berlampu kan sepeda sepor ini lagi.
0: Iya, sepeda sepor namanya.
2: Ah, iya kalau kami kan. Kalau kita kan berlampu, kalau kita dayung ngebut berarti tambah terang.
0: Oh, ya, tambah terang. Lampu. Cepat putus tapi lampu eh.
2: Iya,
0: mandi. Iya, pada terang.
2: Kalau kita pelan-pelan nanti, rawat dikit lampu mandi.
0: Iya, redup, iya, redup, kan?
2: Redup. Ah, kalau itu ya gebut, awal terang nanti.
0: Iya.
2: Sepeda sport kalau kamu ini namanya
0: sih. Oh, itu ya sepeda sport ya? Iya.
2: Ah, iya mandi.
0: Dia kalau ngebul itu panas lah dia. Dia kan.
2: Iya. Apa kan di batang itu kan dia dinamo, putar situ kan. Putar situ. Kalau kita buat daya kan tambah terang ada apa. Tambah ngerduk
0: kan sih. Iya.
2: Ini Pak ada lagi di dalam
0: ada lah tapi tidak ada itu dipakai orang lagi banyak. Ada sepeda lah banyak sepeda gunung lah sepeda apu.
2: Sepeda listrik itu aman itu.
0: Kalau dulu ada sepeda dibikin itu bukan pakai listrik, pakai mesin anu apa tu lah, motor rumput lah bikin ni.
2: Ya, waktu di jam itu kami lama di, aku lama tinggal di Kasang waktu ya. Jalan-jalan ke Kasang ke Pos Sinjang, ke sepeda gunung waktu. Lama aku tinggal di jam itu di Kasang. Pindah di
0: Sejenjang
2: lah, mau juga dengar
0: berdiri. Oh, Sejenjang ya, iya. Saya
2: dekat Otong lah, di Otong.
0: Dekat Otong tu, dekat anu karet tu deh, pabrik karet, ya.
2: Ah, pabrik karet, itu lama juga berdiri.
0: Iya.
2: 10 tahun mungkin
0: dengar. Oh, lama. Kerja di situ lah.
2: Iya, kan bapak apa malah kapal nanti
0: kapal. Oh, kapal takbut nih.
2: Iya. Iya, yang mau minyak tadi juga. Oh, minyak. Bapak,
0: kan. Oh, iya. Situ kan anu apa minyaknya lah situ.
2: Apa minyak, iya. Di Kasang apa dulu kan dia pertama ingat tapi bina kita situ dengar kalau lagi cuci itu kan sekarang lagi buat dia
0: sekarang tu ada lah Pertaminanya ada lah di situ
2: ada
0: situ ada tambah ngembang besar
2: jadinya. Tahun 2000 pindah ke sini tadi.
0: Yo, berarti lah 26 tahun pindah ya.
2: Iya. Nah, ya lama juga di ya tempat dekat orang Adi itu di apa
0: di Payo Lebar tuh. Semanggawan, Semanggawan ya nak.
2: Itu lama di kaji itu. Kan rumah nenek aku sudah ada juga tadi.
0: Iya.
2: Jadi pupu aku nunggu sekarang di situ tadi. Pindah-pindah lu baru sopan aja juga tinggal tadi.
0: Wah, berarti lah banyak pindah-pindah tempatnya lah ya.
2: Ya lo bapak kan apa kaya punya di mana kerja itu ikut dia kan kami.
0: Iya lah ngikut mana orang tua tinggal awak ikut ya kan.
2: Iya wadi. Nah, iya. Kalau sekolah dulu di Semarang wadi.
0: Semarang. Iya.
2: Ada SMP. Nah, iya. 2000 pindah ke Pulau Kenyang wadi.
0: Nah, iyalah bang lagunya ada muram. Ada Gosalah, ada anak mami, ada
2: mami aja kan dia.
0: Mami lah, iyalah.
2: Ya.
0: Lagunya
2: buat saya. Salam dia.
0: Yo, salam.
2: Salam untuk Pak Mujang tadi, semoga sehat selalu suara Pak Mujang.
0: Yo.
2: Untuk Pak D juga sehat selalu Pak D. Untuk Bang Ramalan baru di Bancimon, Wak Udin, ada Indra, Ajeng, Pero, Landari juga, Bunda Yani. Untuk Cikani CS-nya juga, Bang Abdullah, Mas Artenya juga. Untuk Mak Cintanya juga, untuk semua suara Pak Dia.
0: Ayolah, yo.
2: Atau Bang apa juga, Bang Juli juga Pak Dia. Ya, pesan untuk pengabdi, semoga sehat selalu banyak keluarga Pak Dia.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Ya, terima kasih Adi.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita terima kembali. Halo, malam.
3: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bang?
3: Kabar baiklah. Cuma kabar Wangi Putra tu.
0: Kabar baiklah.
3: Nah. Apa cerita kita muka hari
0: ini? Cerita aku tentang sepeda. Lumah transportasi masa lalu, ada kendaraan gitu.
3: Oh,
0: dengan zaman bengen.
3: Tak salah lagi bang Adi.
0: Iyo.
3: Yang zaman dulu tu. Laptopnya belum tu
0: ya. Ayo, itu dibawa pakai company.
3: Hah? Sepeda zaman dulu tu kan dibuat orang tu apa lah di karet berarti.
0: Ayo.
3: Yo, namo itu macam-macam. Ada mainan bojil. Apa humber. Yang elok itu ada mister, ada yang elok yang kuat itu yang cantik itu pokoknya RRT namanya berarti. Ah, itu sudah beli tunik RRT itu lah keren
0: dulu. Iya. Dulu ya, tuh setang itu apa besi itu tebal-tebal, kuat, ya kan?
3: Ah, RRT itu tadi.
0: Iya.
3: Dia punya ini apa yang untuk itu kancing yang listang tu hari.
0: Yo.
3: Dan juga yang punya apa bateri yang keren, apa ditekan.
0: Wah itu. Dulu kan kring. Oh.
3: Kalau dia nyok, kalau dia nyok,
0: oe, itu tukang pempek kan, bawaannya dulu. Iyo, dulu itu banyak pakai orang tukang botol, nyari botol kan, iyo. Aku ingatnya ada tu, ada mamang dulu kan, ada mamang sewu tu, wah lamunya itu tu. Awak kalau di Jambi di sini kan di kota tu nyari botol gitu kan, kayak jual lah sama mamang tu pakai sepeda tu, tunggunya lah. Tapi kalau nak dapat, yo nak dapat duit tambahan, gage bantu dia dorong pas pendakian tu kan, oh dikasih duit itu tu.
3: Harus tambahan sedikit kan?
0: Yo nyian itu. Karena tu mamang yang ini jualan pakai apa es yang ditekan tu ha, pakai es parut, dah tu ditekan kasih warna-warni itu kan? Ah tu.
3: Pokoknya dulu itu apa-apa pakai sepeda tu lah orang.
0: Ayo, kalau nak mencari ke sepeda tu lah. Yo, tapi masih banyak tukang pempek pakai sepeda, masih ada.
3: Banyak. Banyak sudah warna beda, warna baru mengadu.
0: Yo.
3: Apa yang jual pisang itu masih pakai sepeda sekarang.
0: Yo.
3: Cuma bukan sepedanya, bukan sepeda dulu itu lagi kayaknya.
0: Ada yang sepeda yang dulu ada juga, masih ada juga yang sudah baru.
3: Tidak ada lagi sepeda.
0: Saya banyak, ada di rumah ada dua. Besok pagi nak beli lagi rencana tu. Yo, saya hobinya aneh itu.
3: Yo. Sepeda sama dulu tu, ada tu apa di tikus itu macam buat karet berarti. Di belakang itu ada boncengan.
0: Oh, yo, cengkeh besi itu kan?
3: Eh. Ada juga bakal jinamu dua, lampu belakang, lampu depan itu kan.
0: Iya. Sudah tu dekat apanya tu, dekat dayungnya tu ada kayak mengkilat-kilat lampunya tu kan. Kalau kita dayung tu ada kena cahaya tu dia hidupnya kan.
3: Iya.
0: Iya.
3: Cahaya cuman. Ada juga yang lupa tengok reno juga ni.
0: Iya. Dulu tu kan. Kalau prewilnya nak bunyinya bagus kan, prewil itu ada tu yang untuk apa? Tarian belakang itu, itu diganti dengan ini, dengan per ini, per pena.
3: Jadi bunyi tetap bunyi kayak itu ya?
0: Nah, dia bunyi kring-kring. Misalnya kita berhenti, kring-kring-kring-kring. Wah, bagus bunyinya. Kalau dia pakai per, kalau dia pakai per asli itu, tidak ada bunyinya kurang.
3: Iya, tidak bunyi kayak itu.
0: Oh, sudah itu, barulah pakai balon, misalnya dekat jari-jari itu kan, kalau bunyilah tok. Oh, tuh.
3: Ya, Bunda di sana kami kadang beda untuk terus-terus mengadi di tempat gitu tuh.
0: Yo. Apalagi nak 17 Agustus ini dah ikut pawai. Woi.
3: Di pawai kan dah.
0: Sepeda hias kan.
3: Yo. Ikut jauh apa jadi pihak sepeda hias kan.
0: Yo. Kalau saya tak boleh dulu ikut oleh abang-abang saya tak boleh ikut sepeda hias, takut gitu juga, gaget takut anu jatuh tumbuhan gimana, dah jadi tak pernah ikut lah pakai sepeda tu.
3: Orang tu kan apa pawai bangun pawai tu bagai dia ada kepala kadang dibuku dibondak botak separuh pun jadi.
0: Ayo.
3: Iya namanya acara keramaian kan.
0: Iyalah cari sensasi. Ada juga sepeda tu yang di tengahnya tu dipotong, dia nya bisa apa miring-miring tu nawang, bawa entot miring-miring tu nya. Jadi kayak stang juga lah di tengahnya tu. Jadi bisa belok-belok. Yo dimodifikasinya macam-macam. Yo.
3: Itulah kalau sepeda itu ngadi emang petis itu.
0: Woi sehat tapi bang sama dengan jalan kaki itu.
3: Boleh mendadak pakai daya. Nak minyak, nak apa-apa dah.
0: Aduh, yo.
3: Tapi dia kalau buka itu minyak gemuk baik dipakai kan.
0: Oh yo, gomok itu perlunya. Nah, kalau gomok dah ganti, lalu minyak rambut itu nah, pendel itu.
3: Oh, rambut yang baik Paris itu tadi.
0: Yo, apa lah ganti kacang-kacang, ganti dewek lah kan.
3: Iya, minyak rambut yang baik Paris yang tapannya, ada tapan seng itu bang Adi ya.
0: Awak ngangkap ban, anu mangkuk-mangkuknya pecah. Nah, kalau sudah pecah itu mulailah pakai. Dah ganti ini minyak rambut lah.
3: Lengket minyak rambut yang merek Paris itu ya.
0: Yo, betul. Engkela situ kan?
3: Iya.
0: Kalau nempel banda, aduh, ketempel banda, cari getah karet tu lah.
3: Karet di layar-layar di kenapi kan?
0: Ayo, ditami dikit kan, doa layar-layar tekan.
3: Tapi sudah lah kebanyakan lubang baling. Abang aku dulu dari tempatnya lagi dituang ke dalam itu karet tu.
0: Iyo ya.
3: Yang skinci itu dituang ke bekul ada dalam itu bunga diri.
0: Iya.
3: Kalau sudah rusak itu buang gitu. Kalau bisa kempet saya kempet sekarang kempet itu nggak bisa dibeli lagi kan. Kalau nggak kebanyakan apa nggak ada tampil-tampil lah berarti. Kalau tampilan dah lah, tampilan itu.
0: Rasoi dulu kreatifnya anuannya deh ya.
3: Orang kreatif dulu apa yang bisa dikerjakan dikerja kebayang. Itu hemat ya.
0: Iya nih ya.
3: Dikit masuk bengkel.
0: Oh. Kalau iyo sekarang dikit-dikit masuk bengkel. Kalau dulu mana nak bengkel? Awak lah.
3: Kalau dulu lah.
0: Ya, kunci berapa be ada di rumah nak kunci Inggris kunci nomor berapa ada
3: kunci tam sekuris dah itu bah
0: kan dari situ kan iyo nian
3: jika pertama mobil kunci itu sudah selesai tu kumpul itu kumpul di itu kan dia
0: iyo kumpul yang dia
3: bawa
0: mano tu ada bawa mano kelilingan
3: iya lupa ini lah itu lagi itu zaman dulu kan dia.
0: Ayolah, lagunya ada muram, ada salah, ada juga lagu antara kita, ada Arjuna.
3: Nah, apa tu Bung Adi?
0: Ah tu.
3: Antara kita tu Bung Adi apa yang kita dengar lagu tu?
0: Ayolah, Hedi Yunus tu nyanyi ya.
3: Hedi Yunus ya. Yo. Salam lah Bung Adi lah.
0: Ayo, salam buat siapa kan?
3: Tadi malam itu kan sukses selalu, ya. Buat Bahori tadi, siapa Bang Ujang tadi ya?
0: Bang Ujang jembatan emas ya.
3: Ujang jembatan emas. Alhamdulillah sama final apa? Final Palimo cinta Palimo.
0: Abdullah.
3: Buat perlu kari terang situ. Juli Martinez di Bojobang. Buat Kisma, buat Mang Ajum, buat Kiki Rusli, buat Mus ya, buat siapa itu, Bang Simon, Mas Alex Ateng, Bang Gigi ya, Mak Agus Black Sweet yang dari Bungo itu.
0: Siap.
3: Pak Rombal di Tersumbera Amerkan, Pak Abdul Rahim di Kutai Kertanegara.
0: Siap.
3: Kepriga di Palu, bergaya-gaya lah Bang Adira.
0: Ayo lah, ayo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik pendengar, Bang Adi terima satu penelpon lagi sebelum Bang Adi putar lagunya gitu ya. Lagunya ikutan aja gitu ya. Halo malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Hendra Medan Bang Adi.
0: Woi, apa kabar Hendra?
1: Sehat Bang Adi.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Macam mana Jambi nih Bang Adi? Panas hujan.
0: Woi, panas melengkang. Hujannya adalah kemarin subuh, kemarin hujan. Nah, cuma awak enggak tahu. Kalau hujan tuh kalau panas itu nyenyak lah gitu kan.
1: Cuma hujan biasa lah kan.
0: Hujan biasa lah.
1: Panas juga lah.
0: Panas juga ya. Yo.
1: Cuman 3-4 hari yang lalu hujan angin lah, angin kayak angin badai gitu.
0: Yo ya.
1: Seng-seng udah mau terbang-terbang.
0: Oh, dia keangkatnya sudah ya. Yo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya.
0: Tapi sehat lah kalau aja ya Bang ya.
1: Iya. Sana
0: ya. Hendra ya.
1: Alhamdulillah sehat lah semua
0: di sini. Sehat lah,
1: iya. Ngeri-ngeri sedap lah kalau dibilang.
0: Iya, kalau dulu pakai sepeda juga, Hendra?
1: Dulu pakai sepeda, tapi yang apa tuh yang batangnya lurus karena nggak pahit naiknya
0: tuh. Iya, jantan, sepeda jantan gitu kan?
1: Ah,
0: sepeda
1: jantan itu.
0: Itu kan
1: lurus itu.
0: Dayungnya
1: kaki satu dulu baru naik.
0: Oh, kalau dayungnya itu kan dari sebelah batangnya dulu lah, itu baru kaki naik kan?
1: Iya. Oh. Baru kaki naik. Ya.
0: Nah, kalau
1: nggak jatuh kan?
0: Iya, kaki itu udah sampai tinggi sepeda tuh ya kan?
1: Tinggi ya. Cuman itu pula yang dulu banyak orang pakai BMX dulu kayaknya.
0: Enggak
1: apalah banyak lah dulu kayaknya BMX.
0: Oh, kalau saya pakai BMX dulu sekolah. Oh, pade ngangkat ban.
1: Bang ini pakai BMX.
0: Iya, ngangkat ban pade itu.
1: Enggak pakai rem lah ya.
0: Wah, enggak pakai rem kaki.
1: Pakai rem ya kan.
0: Remnya pakai sendal.
1: Rem kaki,
0: sendal Jepang itu. Iya, pas sendal Jepangnya tuh nyangkut, nah tapak kaki lalu.
1: Iya,
0: betul. Ya kan?
1: Pola yang kadang kalau ada turun-turunan turunan laba-laba itu udah ditinggalkan pedanya itu.
0: Oh iya.
1: Lari.
0: Kalau
1: hidang. Sanding gak bisa lagi ngerem kan.
0: Aku jatuh seringnya. Aku nyungkur sering. Luko-luko tuh habis lah kaki. Iya kan. Sampai kepala ini lecet-lecet tuh puas gitu. Apalah hidang dulu tuh. Dulu tuh kalau aspal nih mulus jalannya. Kalau dulu tanah-tanah tuh nah. Batu-batu koral.
1: Iya. Batu-batu koral. Tanah liat sih campur-campur tuh.
0: Weh bukan lagi. Jadi kalau kita jatuh luko itu batu lah di dalam luko. Nah, ya dah.
1: Iya pas itu
0: nih. Oke kalau luko lecet-lecet itu kopi tu lah berhenti darahnya dah ketik lagi yang lain dah.
1: Iya. Pokoknya 2-3 hari ya kalau kena air itu udahlah.
0: Hei bukan.
1: Berdihali lah tu.
0: Kaki itu pokoknya tu nak jalan meh. Minyak sayur tu lah dikasih kan. Kalau minyak sayur tu kan minyak kelapa.
1: Iya
0: minyak sayur. Ya kan
1: minyak kelapa itu juga memang.
0: Nah. Supaya kaki itu bisa berjalan pakai itulah diolesi.
1: Iya, pas itu memang.
0: Ya, kayak pelumas ya kan.
1: Paling kalau udah ada sepeda campur men itulah Bang Adi tuh yang ban sepeda ban motor itu. Udah hujan-hujan ban motor pakai kayu.
0: Iya,
1: yang udah
0: iya.
1: Ban motor yang dilepas.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu kan pakai. Itulah kalau enggak ada sepeda orang ya gabung sama itulah mainnya.
0: Iya. Apa itu? Iyalah, anu sepeda motor tuh bannya kan?
1: Iya, yang pakai kayu nanti di
0: pukul-pukul
1: hari terus kan?
0: Iya pukul-pukul kan, ah, bisa ngepot tuh. Wah, sudah itu aku pernah, kawan tuh terpingsan, mungkin nak terpingsan lah. Jadinya tuh kita sudah gebu-gebu kayak itu kan, kesalati tendang lah, pas tendang itu kena lurus, jadi dia ngeper, langsung ngantam ke mukanya, wah tumbang dia nyu.
1: Oh, ini ya.
0: Woy,
1: main-main itu seru main-main kayak gitu tuh.
0: Iya, kan? Apa enggak kelompok rame-rame kan semuanya main ya kan.
1: Iya. Mau sekarang asin sambar lah dulu Bang Adi kalau masih itu. Asin sambar dulu kalau sambar langka asin sambar namanya tuh kalau dulu.
0: Main benteng bukan?
1: Yang kalau
0: ladang.
1: Bukan kalau misalnya bukan jadi kalau nangkap itu harus dipukul dulu nyerah baru dia nyerah. Apalah itu main kejar-kejaran itu.
0: Main kejar-kejaran. Iya, ada tuh. Tapi harus megang
1: itu asin. Iya dia ada dua tim. Jadi yang satu ngejar tapi kalau udah dapat kalau dia nggak menyerah, nggak belum bisa dibawa, tapi harus dipukul dulu, digebukin dulu.
0: Gitu ya. Mainan dulu
1: kan. Asin sambar kayaknya main itu.
0: Gitu ya. Ya kayak main ladang.
1: Sambar
0: main...
1: lontas asin sambar maksudnya.
0: Ada main ladang, ada main benteng.
1: Ah main ladang.
0: Ah main kasti, kan? Nah. Sudah tuh lempar kasti. Lempar bola, bola bola ini, bola poli itu main lempar kan? Di.
1: Iya.
0: Di, nah itu. Sudah itu kalau main kartu
1: kartuan. Di 9 dulu lah Bang Adi.
0: Oh iya di SD yo.
1: Oh kartu 20 tuh. Kartu 20 Bang Adi. Kartu kalau medan kartu leng namanya tuh.
0: Iya.
1: Kartu 20 dah. Itu kalau nonton bola malam, ah itulah begadang kami itu. Sampai jam 2 jam 3.
0: Oh iya pakai kartu itu. Aku kalau main kartu 20 udah telap aku. Capek ngantuk. Aku dulu orangnya tuh.
1: Iya.
0: Kalau sudah main-main kayak itu tuh malas mainnya. Kadang apa? Capek, ngantuk, enak tidur gitu kan.
1: Memang sekali putaran setengah jam itu minimal banget di sampai game lah.
0: Sampai game. Nah,
1: setengah jam itu yang jongkok lah yang menangis.
0: Woy,
1: itu.
0: Woi, bukan lagi. Apalagi nak ini kan misalnya apa HUT kemerdekaan ini. Wah sudah tuh pakai karet lah di kuping kan. Woi.
1: Oh iya.
0: Melingkar-lingkar waktu pun itu, ya kan?
1: Iya. Ini kalau balik enak juga nih lembak apa nih 17 ini ya kan. Pawai lah paling ya kan kita kan.
0: Pawai ada. Kalau di RT aku gabung 4 RT kan hadiah motor. Mau hebat kan?
1: Motor itu Bang Adi.
0: Iya, motor, TV, kulkas, pokoknya mewah lah. Untuk tahun ini kami mewah nih nampaknya nih di RT kami ini. Gabungan 4 RT.
1: Mantap motor 4 RT gabung-gabungin lah.

0: Panjat Pinang lah.
1: Kalau tempat kita enggak ada Panjat Pinang, kami jalan santai sama senam. Jadi cuman ya, mainan
0: banyak pinang sini.
1: Sudah tuh mainan anak-anaknya sedikit. Karena gini, kalau manjat pinang takut ada yang patah gitu kan, jatuh gitu kan.
0: Iya. Nah,
1: itu. Beda dengan kita-kita dulu kan, kalau jatuh tuh tahan badan gitu. Kalau anak-anak
0: tahan
1: sekarang
0: harus. Iya. Iya. Dulu paling bawah tuh Bang Adi.
1: Iya,
0: banyak pinang.
1: Kalau dulu tuh paling memang kita tuh makan ayam-ayam kampung gitu nah. Kalau sekarang kan ayam-ayam potong gitu.
0: Sekarang anak-anak api ya baiklah kerjanya ya kan.
1: Jadi kalau kita dulu kan tidak ada main HP, main lari gitu.
0: Main lari ya. Banyak. Kami bel lebaran tuh Bang Adi main bola, kami lebaran Idul Fitri malah Idul Adha habis sholat lah kami kan.
1: Oh iya.
0: Kami tuh main bola di lapangan.
1: Kalau di kampung, kalau di kampung-kampung memang kayak itu balap motor ya kan, cross motor habis lebaran tuh. Ya kan, cuman kawan-kawan ini banyak juga mancing kalau sekarang di Danau Sipin tuh lah.
0: Oh, Danau Sipin, kalau mancing kan enggak agak ringan masuk dalam ke dalam nggak bisa sanggup
1: itu. Tapi sekarang payah mau masuk karena kenapa airnya dangkal sudah itu sampah lagi. Airnya beda dengan dulu, kalau dulu kan bening, ya kan? Nah itu. Oke, lagunya ikutan namanya Indra.
0: Oke, ikutan aja lah Bang Adi.
1: Oke. Salamnya buat sahabat
0: salam,
1: ini.
0: Salam-salam ya buat Bang Adi, sehat selalu, rezeki. Oke, untuk kawan-kawan di Jambi, sehat selalu untuk apa? Bang Jiji yang bisa sebutkan namanya satu-satu. Salam kenal aja lah dari Medan.
1: Siap.
0: Itu aja Bang Adi.
1: Yo.
0: Oke, makasih banyak Bang Adi ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana-mana berada, kita simak terlebih dulu lagunya dan tetap aja di sini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Ya, masih bersama Hecol tentang sepeda kendaraan masa lalu. Ya, walaupun masa lalu, tapi masih banyak juga digunakan sampai sekarang. Dan juga pada pertengahan abad ke-19, sepeda, tambahkan sepeda gitu ya. Ini juga ada pedal sepedanya juga gitu. Nah, menciptakan desain awal yang lebih mirip dengan sepeda modern. Nah, penggunaan rantai untuk menghubungkan pedal dengan roda belakang diperkenalkan pada akhir abad ke-19, yang membuat sepeda lebih efisien dan juga mudah dikendarai. Jadi kalau dulu sepeda itu tidak dikayuh gitu ya, tapi didorong saja gitu kan. Kita duduk, didorong itu sekitar 1817-an. Ini ketika seorang bangsawan Jerman gitu ya, tentunya di abad ke-19. Nah, juga selama beberapa dekade ini berikutnya, desain sepeda ini mengalami berbagai perubahan dan juga peningkatan teknologi. Dan juga pengenalan ban karet pada awal abad ke-20 meningkatkan kenyamanan berkendara. Sementara perubahan bahan dan juga material dari sesi cor menjadi aluminium dan juga baja ini membantu mengurangi berat sepeda. Ya, pada pertengahan abad ke-20, sepeda mulai menjadi sarana rekreasi sepopuler dan juga alat transportasi yang terjangkau. Untuk banyak orang, inovasi seperti gigi, variasi, dan juga rem cakram ini terus meningkatkan kinerja sepeda, baik untuk berkendara sehari-hari maupun pembalap profesional. Dan juga hingga saat ini, sepeda terus mengalami perkembangan dan juga inovasi. Desain yang ringan, bahan-bahan modern seperti serat karbon dan juga teknologi elektronik semakin mengukuhkan posisi sepeda dengan sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan dan juga efisien. Dan juga dari lahirnya sebagai alat transportasi sederhana tanpa pedal hingga menjadi kendaraan modern yang canggih, sepeda telah mengalami perjalanan yang cukup luar biasa dalam sejarah perkembangannya. Sepeda tidak hanya menjadi sarana transportasi, tapi juga ikon kebebasan dan juga kebugaran dan juga keindahan dan desain yang terus melanjut hingga hari ini.

Ya, mendengar, ini sepeda menjadi barang yang viral dan banyak dicari juga akhir-akhir ini gitu ya. Karena bagi sebagian orang, sepeda merupakan bagian dari hobi. Kondisi tersebut membuat olahraga perlahan mulai banyak digandrungi. Selain menyenangkan, banyak orang juga memilih sepeda demi menjaga kesehatan, kebugaran, serta sekedar melepas kepenatan. Nah, juga di sisi lain, banyak yang berolahraga demi alasan kebugaran saja, melainkan juga eksis dengan berfoto. Hal tersebut juga terjadi pada orang yang suka bersepeda. Dan tidak ada salahnya jika kita mengabadikan momen bersepeda di media sosial. Kan, tetapi tak lengkap rasanya jika sebuah postingan yang kita unggah itu di media sosial tidak disertai dengan captionnya. Pendengar, hidup ini seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus berjalan. Sepeda adalah kendaraan paling efisien di planet ini. 50 kali lebih efisien daripada mobil, dan juga 2 kali lebih efisien daripada berjalan. Ya, hidup seperti mengayuh sepeda. Teruslah bergerak agar kamu tidak terjatuh. Perjalanan hidup itu seperti seorang mengendarai sepeda. Kita tahu dia naik sepeda dan mulai bergerak. Kita tahu bahwa titik tertentu dia akan berhenti dan turun. Kita tahu bahwa jika dia berhenti bergerak dan tidak turun, dia akan terjatuh. Ya, komunikasi adalah keterampilan yang dapat kamu pelajari, seperti mengendarai sepeda atau juga mengetik. Jika kamu bersedia meningkatkan kemampuan di sana, kamu dapat dengan cepat meningkatkan kualitas setiap bagian dari hidupmu. Pendidikan adalah proses yang berkelanjutan, seperti sepeda. Jika kamu tidak mengayuh pedal, kamu tidak akan bergerak maju. Dan jika mengendarai sepeda adalah puncak dari upaya manusia, efek lingkungan yang hampir netral ditambah dengan kemampuan untuk melakukan perjalanan jarak jauh tanpa mengganggu siapapun, sepeda adalah perpaduan sempurna antara teknologi dan energi manusia.

Ya, banyakin berdoa biar segala keinginanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun. Seperti mengayuh sepeda, ya, dan yakin akan dekat dengan tujuan. Ya, ini seperti mengayuh sepeda gurun pasir yang tak berujung. Begitulah hidup jika digunakan hanya untuk mengeluh. Dan mendengar di mana-mana berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan tentunya tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Dan pendengar, di malam hari ini mudah-mudahan dengan terdengarnya lagu-lagu pilihan di Pro 1 ini memberikan hiburan, semangat baru, dan memberikan motivasi dengan beragam informasi dan juga hal-hal yang menarik yang disampaikan rekan-rekan kami sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan mudah-mudahan itu semuanya menjadi kebaikan dan menjadikan kita proses pembelajaran hidup ini. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, mudah-mudahan malam hari ini dengan terengah-engah lagu ini, Anda yang tentunya ingin beranjak ke pembaringan untuk istirahat di malam hari ini, mudah-mudahan mimpi indah selalu menyertaimu. Dan tentunya esok hari terbangun dengan semangat baru dan juga menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Dan teruslah berpikir maju, teruslah berpikiran positif terhadap apapun, rintangan, halangan, dan apapun yang terjadi ketika kita untuk meraih cita-cita yang lebih baik, untuk hari yang lebih baik lagi. Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, kita jelang Jambi malam ini.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks

0: Kamu pernah lihat gak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Gak pakai helm lagi. Ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Lebih ngeri itu nyetir sambil mabuk. Gak cuma ini buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara, ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana. Jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri. Maka damai akan hadir di kehidupan.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat membentuk segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Allahi minasyaitan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat. Rosetu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, Senana kembali hadir menemani Anda semua di Mutiara Pagi bersama pengarah teknik Arsal. Dan di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsyah Al-Hafiz MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Pak Ustadz. Kita bersama kembali di Mutiara Pagi hari ini, Pak Ustadz. Topik yang menarik sekali hari ini yang diangkat nih, Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Oke, kita akan membahas terkait penyakit-penyakit hati ya, ujub, sum'ah, dan juga takabur. Nah, ini untuk pengingat kita juga ya, Pak Ustadz, semua ya.
2: Oke.
1: Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita terkait penyakit-penyakit hati. Silakan, Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wahayikum bitahiyatil islam, tahiyatan mubarakatan tayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di dialog interaktif RRI Mutiara Pagi di hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2026, bertepatan pula dengan kalender Hijriah 23 Sofar 1448 Hijriah. Tentunya kita pada dialog interaktif Mutiara Pagi ini dengan tema penyakit-penyakit hati, di antaranya riya, ujub, sum'ah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kalimat syukur yang selalu kita senantiasa ucapkan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan yang baik bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa budiman, dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi yang kami muliakan, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita melihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10 juz yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Pada hati-hati mereka, yaitu orang-orang munafik, mereka memiliki penyakit hati. Orang-orang munafik tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut, tetapi bahkan Allah menambah penyakit kepada mereka, kepada orang-orang munafik. Jadi semakin banyak penyakit yang Allah berikan kepada orang munafik dikarenakan orang-orang munafik tidak bisa membersihkan penyakit hati tersebut. Dan bagi orang-orang munafik, bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih atau siksaan yang berat. Melalui ayat ini kita mendapat pesan moral dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita tidak boleh memiliki penyakit hati. Banyak penyakit hati itu diantaranya riya itu artinya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dikatakan orang baik terus, itu namanya riya. Lalu ujub atau takabur, sombong. Jadi orang-orang munafik itu memiliki sifat-sifat ujub, takabur, sum'ah. Kalau bahasa kita adalah penyakit sombong. Kita hidup di dunia ini tidak boleh berjalan dengan kesombongan. Apakah namanya bahasa Arabnya ujub, takabur, sum'ah. Karena kita manusia ini tidak perlu kita menyombongkan diri. Karena yang punya pakaian sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama lain Allah, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, yaitu Al-Mutakabbir. Allah adalah yang maha sombong. Kalau pakaian sombong yang dimiliki oleh Allah dipakai oleh manusia, sengsaralah hidup kita, celakalah hidup kita. Kalau Allah sombong, itu tidak jadi masalah, karena Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kalau manusia, apa yang perlu disombongkan? Segala sesuatu yang melekat pada manusia, apakah berupa jabatan, kekayaan, keturunan, bahkan nyawa yang kita miliki pada diri manusia itu, semuanya milik Allah. Jadi kita hidup ini berjalanlah seperti ilmu padi. Semakin banyak isinya, semakin tunduk. Orang yang mempunyai sifat rasa rendah hati, tidak berlaku sombong, akan mempunyai teman yang banyak, akan mempunyai kolega-kolega atau relasi-relasi, karena enak bergaul dengan orang yang tidak sombong. Nah, di dalam kajian fikih, penyakit-penyakit yang di dalam hati kita itu dileburkan menjadi satu dengan kajian tasawuf. Pertama kan di dalam tubuh kita ini ada dua, ada namanya lahiriah. Lahiriah, kalau kita ingin bersuci lahiriah itu dengan menggunakan air. Apakah yang namanya mandi biasa atau mandi sunnah ataupun yang namanya mandi wajib, dilanjutkan dengan berwudu, dengan aktivitas kita membersihkan badan, itu dianjurkan, disuruh untuk membersihkan badan kita secara lahiriah. Lalu bukan badan saja yang harus kita bersihkan, pakaian, tempat, itu harus suci semua, harus bersih. Begitu juga badan kita yang di dalam, hati, ruh, rohani kita maupun hati kita juga harus dibersihkan. Cara membersihkannya, meminta ampun kepada Allah dengan kalimat istighfar, lalu menghilangkan segala bentuk-bentuk penyakit yang tidak kelihatan. Penyakit yang tidak kelihatan itu lebih bahaya daripada penyakit yang kelihatan. Karena penyakit hati, penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, takabur, sum'ah, itu kalau orang yang notabene beragama Islam harus cepat minta ampun kepada Allah, harus cepat menghilangkan penyakit-penyakit hati itu. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan seperti yang Allah bilang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 terhadap orang-orang munafik di juz pertama, bahwa pada hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit hati. Mereka tidak berusaha untuk menghilangkannya karena orang munafik. Munafik itu kan bermuka dua. Apabila berkata, dia bohong. Apabila dia berjanji, ingkar. Apabila dia mempunyai dipercayai khianat. Jadi penyakit hati tadi semakin banyak Allah berikan karena orang-orang munafik itu tidak pandai atau tidak bisa minta ampun kepada Allah dan tidak bisa untuk menghilangkan penyakit tersebut. Akhirnya mereka sengsara hidup di dunia dan sengsara hidup di akhirat. Mungkin ini saja sebagai opening statement saya pada dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Selanjutnya kami serahkan kepada saudari kami Nana yang di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk tausiah singkat yang menarik sekali di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Pendengar, penyakit-penyakit hati, ujub sum'ah dan takabur. Mungkin kita, apa ya, dalam diri kita ada salah satu atau mungkin tiga-tiganya tanpa kita sadari, begitu ya Pak Ustadz ya?
2: Iya. Karena penyakit rohani atau penyakit hati ini kan tidak terdeteksi secara ilmu kedokteran. Oleh karena itu kita harus mewaspadai penyakit hati ini. Bahkan penyakit hati ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Karena kalau penyakit jasmani ketahuan dan cepat kita mengobatinya. Badan kita juga terasa sakit. Contoh misalnya kita sakit kepala, seluruh anggota tubuh kita itu merasakan sakit. Nah, cepat kita berobat, apakah minum obat atau penyakit-penyakit yang besar itu cepat kita berusaha untuk ketemu ikhtiar dengan dokter, minum obat. Ketahuan. Makanya kalau penyakit hati ini tidak terdeteksi maupun tidak introspeksi diri pada diri seseorang, itu semakin banyak penyakit tersebut. Itu penyakit itu selain Allah sindir kepada orang munafik, itu bisa kena terhadap orang Islam. Bisa jadi dia seorang pejabat, karena banyak disanjung-sanjung, akhirnya timbullah penyakit tadi itu, penyakit hati, riya, ujub, takabur dan sum'a. Orang kaya karena ya terus mendapat puji-pujian, kena penyakit itu. Orang yang berilmu begitu juga bisa kena penyakit itu. Orang yang rajin ibadah, kalau dalam kajian tasawuf, bisa kena orang yang rajin ibadah tersebut. Karena penyakit hati itu bisa dihinggapi kepada siapa saja, terutama orang-orang munafik.
1: Baik, Pak Ustadz, sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Kita terima dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zainal, silakan, apa yang mau ditanyakan?
0: Selamat pagi Mbak Siti ya, Mbak Siti ya.
1: Ini sama Nana.
0: Mbak Nana, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
0: Iya, ini yang saya ingin tanyakan. Kita bagaimana mengingat atau membedakan antara penyakit hati dengan yang disebut kita memiliki sebuah kelebihan. Kalau yang disebut penyakit hati tadi merupakan bagian dari hal-hal yang berkaitan dengan kesombongan, sum'ah dan lain sebagainya, maka apabila seseorang itu beda-beda tipis memiliki satu kelebihan yang antara lain tentang agama, tentang ilmu pengetahuan, mereka ingin mengedepankan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, maka letak batasan-batasannya itu, radarnya di mana kira-kira yang memisahkan antara sakitnya antara sumpah atau sombong, riya dan takabur dengan kita memiliki sebuah kelebihan dalam segi ilmu. Jadi agar teman-teman kita enggak merasa minder tentang dia mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah untuk memiliki sebuah kelebihan. Terkadang anak-anak sekarang kan banyak belajarnya bukan dari hal-hal guru tertentu, tapi dari banyak media-media. Itu kadang-kadang jadi beliau untuk minder dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki sebuah kelebihan untuk maju ke depan. Nah itu, jadi agar lebih cerah lagi anak-anak kita, maka beri koridor-koridor batasan mana yang kaitan hati itu yang disebut sombong, sumah dan lain sebagainya. Nah itu agar lebih mantap keimanan kita secara tetap. Ya. Mungkin itu Pak.
1: Ustaz, baik, terima
0: wassalamualaikum
1: kasih.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
2: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dimulai dengan hati kita masing-masing. Jadi ketika seseorang Allah berikan kelebihan, pasanglah niat atau tercantum dalam hati kita bahwa kelebihan yang Allah berikan itu adalah milik Allah. Selalu minta arahan dari Allah melalui doa-doa, melalui terkoneksi langsung dengan Allah, bahwa kelebihan yang kita miliki, apakah di bidang agama, di bidang ilmu pengetahuan, maupun di bidang teknologi, kekayaan, jabatan, kehormatan, jadi banyak ruang lingkup kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Dimulai dari niat dalam hati kita bahwa kelebihan yang aku miliki adalah milik Allah. Lalu yang kedua, kelebihan-kelebihan tersebut yang Allah berikan, azasnya adalah azas manfaat. Jangan sampai ada nilai-nilai kesombongan, jangan ada nilai-nilai riya, jangan ada nilai sum'ah dan lain sebagainya yang merupakan penyakit hati yang bisa menenggelamkan seseorang di dalam kehancuran. Karena yang namanya hati, apalagi yang namanya orang terkena penyakit hati, kalau tidak punya pola pikir bahwa ini milik Allah, pasti dia akan tenggelam dalam penyakit-penyakit hati tersebut. Oleh karena itu, kita orang Islam ini kan secara bahasa sudah jelas, Islam itu artinya selamat. Dari segi bahasa saja sudah hebat. Islam, aslama yuslimu islaman, yaitu orang yang berada di dalam agama Islam pasti selamat di dunia dan di akhirat. Karena di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi yang kita mendapat ilmunya dari para ulama, satu pun tidak ada yang mengarah kepada penyakit hati. Di dalam Al-Quran dan hadis, tentunya mendapat ilmu kita dari para ulama, semuanya mengarahkan kepada ilmu padi. Semakin banyak ilmu, semakin banyak kelebihan yang Allah berikan, semakin tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Mungkin itu yang bisa kami pertegas kembali tentang batasan-batasan maupun perbedaan-perbedaan antara kelebihan dan penyakit-penyakit hati. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudari Nana yang ada di RRI Jambi.
1: Terima kasih, itu dia Pak Zainal ya, penjelasan dari Pak Ustadz. Dan kali ini ada pesan singkat yang masuk nih Pak Ustadz, dari Ibu Mary yang ada di Talang Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Mbak Nana. Yang mau saya tanyakan, apa tanda-tanda seseorang memiliki penyakit hati nih Pak Ustadz? Karena tanpa sadar kadang kita pernah ataupun memiliki penyakit hati tersebut. Tanda-tandanya seperti apa nih Pak Ustadz? Dari Ibu Mary, silakan Pak Ustadz.
2: Tanda-tandanya kalau kita diinggapi penyakit hati, yaitu orang tersebut semakin jauh dari Allah. Jadi tanda-tanda tersebut, karena penyakit hati itu tidak satu pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan si pelakunya. Misalnya si A punya sesuatu yang Allah berikan tapi tidak dikaitkan dengan Allah, Saya contohkan supaya lebih gampang dipahami. Punya ilmu, itu kan kelebihan yang Allah berikan, titipan. Yang namanya titipan itu kan akan diambil oleh Allah. Namun kalau kita punya rasa kelebihan yang Allah berikan berupa ilmu itu adalah milik Allah, kita biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang itu merasa bahwa yang diperolehnya adalah atas usahanya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah, itulah yang akan mengakibatkan orang itu terlena dengan apa yang dia miliki. Pada akhirnya penyakit hati tersebut dengan sendirinya datang pada diri seseorang. Jadi sangat gampang untuk mengetahui, ini perlu introspeksi kita diri kita masing-masing. Tanda-tandanya kalau kita punya penyakit hati itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, baik. Itu dia Bu Mary yang sudah bergabung juga melalui pesan singkat kita. Dan kali ini ada pesan singkat kembali yang mau bertanya dari hamba Allah, Pak Ustadz. Katanya, selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana jika kita Pak Ustadz sering ataupun mengunggah foto kita Pak Ustadz, karena kita merasa bahwa kita baru beli baju baru Pak Ustadz, kemudian apa namanya, seolah-olah kalau menurut saya sih tidak pamer, katanya begitu. Tapi kalau teman-teman yang bilang, kamu kok pamer terus sih, sering posting foto, nah apakah ini termasuk ujub nih Pak Ustadz? Mohon penjelasannya agar bisa saya mawas diri. Silakan Pak Ustadz, seperti apa dari hamba Allah.
2: Inilah penyakit yang kita alami di dunia medsos sekarang, karena tanpa kita sadari itu kalau tidak bersih hatinya, kan terkadang kan orang-orang ini kan lain-lain, ada bisa jadi hobi, bisa jadi juga tuntutan dunia sekarang, bisa jadi juga memang ada perintah dari masalah kerja. Setiap yang dikerjakan harus ada postingan-postingan seperti itu. Intinya adalah kembali kepada hati kita masing-masing. Jadi kalau ingin memposting tadi yang dialami oleh
1: Allah,
2: pertanyaan
1: kita,
2: dari ya dari ibu tadi, memposting pakaian-pakaian baru, sebenarnya kalau dalam kajian kita dalam ayat ini, ya sesuatu yang baru misalnya memposting pakaian, makanya bersihkan dulu hatinya. Kalau misalnya ada nilai sesuatu yang tidak baik, tidak perlu diposting. Tapi kalau misalnya dengan postingan pakaian baru kita itu, kalau hati kita bersih ya, dengan postingan baru kita itu ternyata kawan termotivasi juga dan ingin menjadi cantik juga seperti yang punya pakaian baru itu, lalu dia bertanya di mana beli pakaian tersebut, nah, bisalah berbagi. Namun diperbaiki dulu hatinya, supaya postingan-postingan di dunia sekarang, kan dunia kita ini kan memang berbeda dengan dunia di zaman dahulu, karena di era digitalisasi ini semuanya dimudahkan dengan digital. Apalagi di medsos kita ada namanya Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Itu kan seperti YouTube saja ya. Misalnya orang mau posting di YouTube tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah di Mekah dan Madinah, seperti YouTuber di namanya Alman Mulyana, dan saya sering melihat postingan beliau itu. Alman Mulyana ini kan sering memposting di mana Rasulullah perang Badar, di mana Rasulullah perang Uhud, di mana Rasulullah itu pernah pingsan di goa Uhud. Nah, postingan-postingan itu kan kalau hatinya Alman Mulyana itu baik, walaupun ada nilai cuannya, nilai bisnis, tidak jadi masalah kalau hatinya baik, karena kita dapat ilmu dari YouTuber Alman Mulyana yang diposting melalui YouTube beliau. Jadi intinya adalah kembali kepada hati kita. Misalnya hati kita tidak ada nilai yang berbau penyakit hati, itu tidak jadi masalah. Cuma jadi masalah kalau hati kita tidak baik, tidak bersih, terhinggaplah penyakit riya, ujub, takabur, dan sum'ah. Dan penyakit itu adalah penyakit hati yang segera kita hilangkan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga untuk hamba Allah yang sudah bergabung ya. Ada penelpon kita kembali nih, silakan untuk pendengar sebelum kita pamit undur nih, ada yang ingin bergabung di layanan telepon kami di 0811-6707-8850, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijel.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
1: Iya, sehat ya, sudah di tempat aktivitas ya.
3: Iya, betul Mbak Nana.
1: Silakan, Bang Ijel.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan mengenai tanda-tanda penyakit hati, Pak Ustadz. Ya, kalau seseorang ini kan, karena kalau yang biasanya kalau yang punya penyakit hati ini, dia kan tidak menyadari, Pak Ustadz. Jadi bagaimana caranya mengobati supaya kita yang apa nih, mengobati penyakit hati itu sendiri Pak Ustadz, sedangkan kita sendiri tidak menyadari bahwa kita mempunyai penyakit hati itu sendiri Pak Ustadz.
1: Okay.
3: Ya, sekian aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz.
2: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi mirip-mirip atau sama dengan penelpon yang di awal,
1: iya,
2: maupun pertanyaan-pertanyaan melalui
1: WhatsApp,
2: via WA atau WhatsApp tentang bagaimana cara menghilangkan penyakit hati, maupun ya kok ada tanda-tanda penyakit hati pada diri kita. Para pemirsa Budiman yang kami muliakan, ini mungkin pertanyaan terakhir. Gampang saja menghilangkan penyakit hati itu, pertama kita harus banyak minta ampun kepada Allah dengan kalimat istighfar, lalu tidak mengulangi lagi atau menghilangkan penyakit hati yang ada pada diri kita, walaupun tidak terdeteksi, tidak diketahui oleh kita masing-masing. Oleh karena itu, penyakit hati ini sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada penyakit lahiriah, penyakit yang kelihatan. Kalau penyakit hati ini tidak ada obatnya kecuali orang itu cepat mengembalikan segala sesuatu yang dimilikinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Saudari Nana yang ada di RRI.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan juga untuk penelpon dan juga yang sudah berkirim pesan singkat di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya Pak Ustadz. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita? Silakan Pak Ustadz.
2: Oke, terima kasih Saudari Nana. Sebagai closing statement dari saya tentang tema kita, penyakit-penyakit hati diantaranya riya, ujub, takabur, sum'ah. Yang pertama, kita harus merujuk kepada Quran Surah Al-Baqarah ayat 10 juz yang pertama, bahwa penyakit hati ini Allah berikan kepada orang-orang munafik, karena orang munafik ini bermuka dua, terkadang dia Islam, terkadang dia kafir, bahkan banyak kekafiran yang pada diri orang munafik ini. Makanya kita tidak boleh mempunyai sifat munafik. Tanda-tanda orang munafik itu kata Rasulullah, apabila dia berkata bohong, apabila dia berjanji ingkar, apabila dia percaya khianat. Penyakit hati tersebut mereka tidak berusaha penuh untuk menghilangkannya, bahkan semakin banyak, karena mereka semakin jauh kepada Allah, tidak menyadari bahwa segala kelebihan, segala titipan yang Allah berikan kepada mereka, mereka berkata, orang munafik nih, bahwa ini adalah atas usahaku sendiri. Padahal orang Islam, apalagi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam segi ibadah, selalu berkata ini adalah milik Allah. Oleh karena itu, kelebihan-kelebihan yang kedua, kelebihan yang kita miliki itu harus kita bersegera kembali kepada Allah, supaya tidak ada penyakit hati yang menginggapi atau bertengger pada diri orang Islam. Karena orang Islam yang beriman selalu berkata, ada kalimat istirja, ni inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu, ini bukan kalimat untuk orang meninggal saja. Pokoknya segala sesuatu yang kita miliki itu, supaya terjauh dari penyakit hati, kita harus kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perlulah kita bergaul dengan orang-orang yang selalu mengintrospeksi diri, memawas diri. Jangan sampai kita terlena, terhanyut dalam pergaulan-pergaulan. Memang orang itu, walaupun dia seorang ulama, ilmuwan, orang kaya raya, maupun orang yang diberikan kelebihan dari Allah, terkadang tidak menyadari bahwa terkena pada dirinya penyakit hati. Jadi bergaulah dengan pergaulan yang baik, dengan orang-orang yang selalu merasa, aku ini tidak punya apa-apa, bahwa yang aku miliki ini hanya titipan dan itu akan diambil oleh Allah. Dan orang itu selalu tunduk patuh terhadap kepada saudari kami Nana. Saya ucapkan terima kasih. Dan kepada para pemirsa, baik yang menelpon maupun melalui via WhatsApp, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kita sebagai orang Islam dan menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut. Akhirnya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama Pro Sutra di Jambi. Saya Nana dan juga pengarah teknik Arsa undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Jumat 7 Agustus 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

BWSS 6 Jambi bentuk Satgas Bencana Kekeringan buka layanan pengaduan. Dorong seniman dan pencipta lagu daftarkan karya, Kementerian Hukum menggelar kebijakan menggratiskan biaya pendaftaran hak cipta lagu.

0: Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Balai Wilayah Sungai Sumatera BWSS 6 Jambi telah membentuk Satuan Tugas Satgas Bencana Kekeringan serta membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Tia Puspa melaporkan.
1: Balai Wilayah Sungai Sumatera BWSS 6 Jambi telah membentuk Satuan Tugas Satgas Bencana Kekeringan serta membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. PLT Kepala BWSS 6 Jambi Ferdinand mengatakan bahwa satgas tersebut dibentuk sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Satgas BWSS 6 bergerak melakukan pencarian titik terdampak di lapangan hingga menemukan lokasi yang membutuhkan pasokan air untuk segera dieksekusi. Untuk memperluas jangkauan penyaluran, pihaknya menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah supaya masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih bisa segera tertangani.
2: Dirjen sudah memerintahkan kami di balai-balai untuk membentuk Satgas Bencana Kekeringan. Itu sudah kami bentuk dari bulan Juli ya. Yang di Kota Jambi ini belum ada masuk laporan, makanya kami dengan gencar itu mencari ya, kemudian kita temukan titiknya, kemudian kita eksekusi dengan mengirimkan bantuan distribusi air bersih. Makanya kalau dari bapak-bapak semua atau ibu sini yang tahu di mana titik kekeringan, ini kami langsung segera kirimkan untuk distribusi air bersih. Tadi juga Pak Wali sudah menyatakan komitmennya. Ini kami akan lakukan kolaborasi dengan Pak Wali untuk kita sama-sama mendistribusikan air bersih. Makanya
1: menurut Ferdinand, bagi individu maupun kelompok yang ingin mengajukan permohonan bantuan, cukup menghubungi ke nomor pengaduan 0823-7399-2685. Ferdinando menjelaskan bahwa bantuan tersebut hanya ditujukan bagi wilayah yang benar-benar mengalami kekeringan dan airnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk penggunaan sumur pribadi. Menurut dia, berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung sepanjang bulan Agustus hingga September. Bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih, dihimbau untuk segera memanfaatkan layanan yang telah disiapkan pihak Balai Wilayah Sungai. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dorong seniman dan pencipta lagu daftarkan karya, Kementerian Hukum mengeluarkan kebijakan menggratiskan biaya pendaftaran hak cipta lagu. Laporan Tati Wijaya.
3: Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Jambi mengajak para pencipta lagu di Provinsi Jambi memanfaatkan kebijakan baru pemerintah yang membebaskan biaya pencatatan hak cipta lagu. Kebijakan nasional tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 sebagai upaya meningkatkan perlindungan terhadap karya cipta sekaligus mendorong para musisi memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuli Astuti, mengatakan sebelumnya pencatatan hak cipta lagu dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp200.000. Namun kini khusus untuk hak cipta lagu, biaya pendaftaran menjadi Rp0. Diana Yuli Astuti menambahkan kebijakan ini diharapkan mendorong para seniman dan pencipta lagu untuk lebih semangat mendaftarkan karya mereka, karena dengan hak cipta yang tercatat, pencipta lagu juga memiliki peluang memperoleh manfaat ekonomi termasuk royalti.
4: Setelah divisi P3H dari
5: sekarang ada kebijakan untuk PNBP dari pemerintah Rp0 sekarang khusus untuk yang lagu. Kalau untuk yang cipta yang lain itu tetap Rp200.000. Jadi ini dalam rangka mendorong para seniman pencipta lagu untuk semangat untuk mendaftarkan dan melindungi hak cipta lagunya itu untuk langsung bisa mendapatkan manfaat ekonominya bergabung dengan untuk mendapatkan royalti dan manfaat ekonomi lainnya.
3: Diana menjelaskan program pendaftaran hak cipta lagu dengan biaya Rp0 merupakan kebijakan nasional dan tidak memiliki batas waktu maupun kuota. Karena itu para pencipta lagu dapat mengajukan pencatatan kapan saja. Menurutnya, data hak cipta lagu yang didaftarkan akan langsung terintegrasi dengan sistem lembaga manajemen kolektif atau LMK. Integrasi tersebut diharapkan mempermudah pencipta lagu dalam memperoleh hak ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku. Diana juga menyampaikan bahwa hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 1.217 permohonan hak cipta telah diajukan di Provinsi Jambi. Dengan adanya kebijakan pembebasan biaya untuk hak cipta lagu, pihaknya optimis jumlah pendaftaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Jambi mulai persiapkan resepsi kenegaraan HUT Proklamasi RI tahun 2026. Beni Wijaya melaporkan.
6: Persiapan malam resepsi kenegaraan dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 mulai dilakukan. Kegiatan yang menjadi agenda rutin setiap peringatan HUT RI tersebut dipersiapkan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan sukses. Sekretaris Bapeda Provinsi Jambi, Mahrub, mengatakan, persiapan dilakukan bersama tim panitia resepsi kenegaraan untuk menyempurnakan berbagai kebutuhan kegiatan. Resepsi kenegaraan direncanakan dihadiri sekitar 300 undangan yang terdiri dari Forkopimda, Paskibraka yang bertugas dalam pengibaran maupun penurunan bendera, serta para tamu undangan lainnya.
7: Undangan kalau untuk resepsi negara itu sekitar 300 orang ya, termasuk Forkopimda di dalamnya wajib tuh, kemudian Paskibraka, baik penurunan maupun kenaikan kita undang semua, maksudnya tamu-tamu OPD.
6: Panitia terus mematangkan berbagai persiapan termasuk pendataan dan pengaturan tamu undangan yang akan menghadiri malam resepsi kenegaraan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan tertib dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Data pada Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan realisasi kinerja APBN di Provinsi Jambi semester 1 tahun 2026 tetap terjaga. Tati Wijaya melaporkan.
3: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Regional Jambi hingga 30 Juni 2026 atau semester 1 tetap menunjukkan performa yang positif. Pendapatan negara dan hibah mencapai 9,05 triliun rupiah atau tumbuh 50,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak neto yang mencapai 3,40 triliun rupiah atau meningkat 73,26% secara tahunan. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga mencatat pertumbuhan 67,13% menjadi 478,38 miliar rupiah. Di sisi belanja, realisasi APBN mencapai 9,59 triliun rupiah atau tumbuh 0,78% dibandingkan semester 1 tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat mencapai 3,60 triliun rupiah atau 48,22% dari pagu anggaran, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa telah tersalurkan sebesar 5,98 triliun rupiah. Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwaprata, dalam rilis bersama mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ditambahkannya, realisasi APBN hingga semester 1 tahun 2026 menunjukkan kondisi yang tetap terjaga. Pertumbuhan penerimaan negara memberikan ruang fiskal yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, sementara belanja negara terus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi.
9: Meskipun target di 2026 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, tapi dari sisi realisasi juga kita jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Harapan kita tentu saja karena realisasi ini sampai akhir semester 1 itu sudah 44,% kita tentu saja berharap di semester kedua ini terjadi akselerasi.
3: Menurutnya, pemerintah akan terus menjaga kualitas pengelolaan APBN agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak optimal terhadap pembangunan daerah. Tunas Agung menambahkan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jambi siapkan 400 lebih tenan selama Festival Batanghari berlangsung. Sri Wahyuni melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan Festival Batanghari tahun ini mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Selain menjadi ajang promosi budaya daerah, festival ini juga diharapkan menjadi ruang bagi para pelaku UMKM, pedagang kaki lima, hingga pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi, mengatakan, pada Festival Batanghari tahun ini, panitia menargetkan dapat mengakomodasi sekitar 400 hingga 500 tenan yang terdiri dari UMKM, pedagang kaki lima, dan pelaku ekonomi kreatif. Dengan dua lokasi yang disiapkan, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh kesempatan mempromosikan sekaligus menjual produk mereka kepada para pengunjung. Tidak hanya pelaku UMKM, penyelenggaraan Festival Batanghari juga diyakini akan memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor lainnya, mulai dari seniman, penyanyi, penari, musisi, kru penyelenggara, hingga petugas parkir diperkirakan akan memperoleh tambahan penghasilan selama berlangsungnya kegiatan.
10: Tadi kan kita ada dua venue kan, ya. Venue utama di seberang kota Jambi, venue kedua kita di Taman Mini Melayu Jambi. Jadi setiap ada event itu pasti nanti ada para pedagang pelaku-pelaku usaha nanti. Jadi memang dengan event ini insya Allah akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Nah, kesempatan mereka lah untuk bagaimana mempromosikan, menjual, memperkenalkan produk-produk mereka itu. Nah, karena anak sekarang kan suka sekali dengan makanan-makanan siap saji dari itu gitu kan. Dan apalagi juga nanti para pengisi acara tadi kan, itu para seniman, artis-artis tadi itu kan, pengisi acara, juga mereka akan mendapatkan penghasilan juga.
3: Erwin menegaskan keberhasilan sebuah event tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga dari dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Festival Batanghari diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk diketahui, Festival Batanghari akan berlangsung sejak 14 hingga 22 Agustus 2026 mendatang. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2026, Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan 5,38% dibandingkan triwulan 1 tahun 2026. Rizky Amalia melaporkan.
11: Ekonomi Provinsi Jambi triwulan 2 tahun 2026 terhadap triwulan 1 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,38%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, Aidil Adham, menerangkan dari sisi produksi, lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,66%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,29%. Dalam hal ini, ekonomi Provinsi Jambi triwulan 2 tahun 2026 terhadap triwulan 2 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,15%. Dari sisi produksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,39%. Sementara dari pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi 9,85%.
12: Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ini secara kituki, jadi triwulan 1 dibanding triwulan 2 mengalami kenaikan 5,38%. Jadi lebih tinggi kalau kita lihat secara kituki itu 5,38% kenaikannya. Namun secara Y on Y, jadi kalau triwulan 2 2025 kita bandingkan triwulan 2 2026 itu mengalami kenaikan 4,15%.
11: Aidil menerangkan dari sisi produksi, struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 2 tahun 2026 didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 32,98%. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 70,92%. Lebih lanjut disampaikan, perekonomian Provinsi Jambi 2026 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku triwulan 2 2026 mencapai Rp96,62 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp48,26 triliun. Sedangkan untuk ekonomi Provinsi Jambi semester 1 tahun 2026 terhadap semester 1 2025 mengalami pertumbuhan 4,24%. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kota Sungai Pendul bakal miliki sensor pendeteksi banjir dipasang di 4 titik rawan. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
13: Pemerintah Kota Sungai Penuh akan menerima bantuan alat sensor pendeteksi banjir dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem peringatan dini bagi masyarakat di wilayah rawan banjir. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Saprizal mengatakan alat sensor ini direncanakan dipasang di 4 titik yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Menurut Saprizal, alat tersebut akan memantau kenaikan debit air secara otomatis. Informasi dari sensor nantinya dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat agar lebih cepat mengantisipasi potensi banjir.
14: Kalau alat untuk pengukur banjir, insya Allah tahun ini kita dijanjikan untuk dapat 4 lokasi EWS banjir ya, dari BNPB. Mudah-mudahan berjalan lancar, kita bisa memasangnya di titik-titik yang sangat strategis untuk memonitor kejadian banjir di tempat-tempat yang rawan banjir tersebut.
13: Saprizal menambahkan penentuan lokasi pemasangan alat berada di bawah kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. BNPB akan melakukan kajian sebelum menetapkan titik pemasangan sensor banjir di Kota Sungai Penuh. Dengan hadirnya alat pendeteksi banjir tersebut, maka pemerintah Kota Sungai Penuh berharap upaya mitigasi bencana semakin efektif dan keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin saat musim hujan maupun ketika debit sungai meningkat. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh mendukung penguatan peran perempuan dalam dunia usaha. Dukungan itu ditegaskan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah saat menghadiri pelantikan pengurus DPC IWAPI Kota Sungai Penuh periode 2026-2031. Desian Mila melaporkan.
15: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyatakan dukungan terhadap penguatan peran perempuan dalam dunia usaha melalui pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Sungai Penuh periode 2026-2031. Pelantikan yang berlangsung Selasa kemarin di Kota Sungai Penuh dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alpin, Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Jambi Harlina, serta sejumlah tamu undangan. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia berharap IWAPI mampu melahirkan perempuan-perempuan pengusaha yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
16: Kami menginginkan produk-produk unggulan Kota Sungai Penuh, mulai dari kopi, kayu manis, hasil pertanian, kuliner khas Sungai Penuh, banyak Ibu Ketua kuliner Kota Sungai Penuh.
15: Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Kota Sungai Penuh periode 2026-2031 Suhada menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi yang solid dan aktif, serta menghadirkan program-program yang mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM perempuan di Kota Sungai Penuh.
17: Organisasi-organisasi yang lain juga kita bisa kolaborasi, semoga bisa selalu bersama-sama nanti, karena IWAPI kita masih anak baru, masih butuh banyak semua.

0: Publik yang digelar di Kota Jambi pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2026. Direktur Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti, Dr. Ade Delpita menjelaskan forum ini dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari Ketua RT, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi, hingga unsur pemerintahan di Kota Jambi.
1: Jadi di sini kita berkolaborasi bagaimana caranya meningkatkan mutu pelayanan publik dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdurrahman Sayuti, di mana kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan, responsibel, kemudian inklusif, dan memang berorientasi kepada kepuasan masyarakat.
0: Dengan kolaborasi yang erat antara rumah sakit dan masyarakat, diharapkan terciptanya pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BWSS 6 Jambi bentuk Satgas Bencana Kekeringan buka layanan pengaduan. Dorong seniman dan pencipta lagu daftarkan karya, Kementerian Hukum mengeluarkan kebijakan menggratiskan biaya pendaftaran hak cipta lagu. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunan undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co
4: RRI, dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 jam BFM 88,5 MHz. Apa kabar Anda di Jumat yang penuh semangat dan penuh keberkahan ini? Kita berdoa kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki selalu menyertai langkah kita semua. Amin. Nah, tidak terasa pendengar, kita sudah masuk ke awal Agustus, bulan yang selalu menghadirkan nuansa merah putih ya. Di berbagai sudut kota ataupun di seputaran kota Jambi dan provinsi Jambi hingga pelosok desa, ini pasti ya bendera mulai berkibar, umbul-umbul mulai terpasang, dan semangat kebersamaan kembali terasa menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pastinya kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari dengan karya, kepedulian, dan semangat untuk saling mendukung. Dari Jambi untuk Indonesia, mari kita terus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta memberikan yang terbaik melalui pekerjaan dan aktivitas kita masing-masing di profesi kita juga yang masing-masing ya. Jadi untuk pendengar semua yang saat ini sedang memulai aktivitas, berangkat bekerja, mengantar anak ke sekolah, atau yang berdagang di pasar, dan juga yang sedang menikmati secangkir kopi, susu, teh di pagi hari ini, kita berharap hari ini berjalan lancar dan membawa keberkahan. Dan baru saja kita dengarkan bersama-sama lagu dari Marshall dengan Nusantaraku. Saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di hari Jumat di 7 Agustus 2026. Ada informasi juga yang akan coba saya hadirkan, yang saya kutip dari laman rri.go.id. Dan kali ini pendengar, satu informasi yang mana Menkes mengatakan jangan tunggu sakit untuk periksa kesehatan. Ayo, siapa yang seperti ini? Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara rutin setiap tahun, meskipun seseorang merasa sehat. Hal ini disampaikan merujuk pada data Kemenkes yang menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program cek kesehatan gratis 2026. Jadi temuan ini berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya dinyatakan dalam kondisi sehat. Nah, selain itu Kemenkes juga mencatat sebanyak 247 ribu dari 1,3 juta peserta yang sebelumnya berstatus prehipertensi kini telah berkembang menjadi hipertensi. Jadi tren serupa juga ditemukan pada penyakit diabetes. Nah, itu dia. Jadi dari hasil pemeriksaan ulang terhadap 8,3 juta peserta, sebanyak 188 ribu orang ini terdeteksi sebagai kasus baru diabetes. Sementara itu 16 ribu peserta yang sebelumnya berada pada kondisi prediabetes kini telah mengalami diabetes. Dan menurut Menkes Budi Gunadi, temuan ini menjadi pengingat bahwa pemeriksaan kesehatan sebaiknya dilakukan secara berkala. Masyarakat menurutnya perlu rutin memeriksa kesehatannya tanpa terlebih dahulu menunggu sakit. Dan menurutnya sebagian besar penyakit tidak menular PTM seperti hipertensi dan diabetes tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu pemeriksaan berkala menjadi langkah penting untuk mendeteksi penyakit maupun faktor risikonya sebelum berkembang menjadi komplikasi serius. Nah, beberapa penyakit tersebut diantaranya seperti stroke, kemudian penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Dan juga pendengar, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menegaskan bahwa kondisi kesehatan seseorang bersifat dinamis, sehingga hasil pemeriksaan yang baik pada tahun sebelumnya tidak menjamin kondisi serupa pada tahun berikutnya. Nah, di sisi lain, program CKG juga menunjukkan dampak positif dalam pengendalian penyakit, yang mana dari 2,4 juta penderita hipertensi yang menjalani periksaan ulang, ternyata tercatat sebanyak 1,1 juta orang ini berhasil mengendalikan tekanan darah hingga kembali ke batas normal. Dan berdengar sampai di sini kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini, sesi kita yang kedua ya, karena masih ada sesi-sesi yang lainnya di Jambi pagi ini. Nanti di formasi 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama kembali untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di pagi hari ini.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!